0: asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
1: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
0: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
1: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
1: Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Harjono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Prancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang sudah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya dengan Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
13: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
12: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang sudah dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, nah sebenarnya semacam lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa, kan kalau ada kebakaran di itu pasti yang rempah yang ditolong tadi itu dia. Ini cuma si ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan kan.
13: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
15: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
14: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
16: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
14: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
17: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
14: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
18: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
14: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
19: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
20: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
21: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia.

bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: setelah kita dengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi informasi seputar Aceh akan kami hadirkan dalam kabar Aceh, pendengar. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kilau Pancasila untuk pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Kabar Aceh untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, pagi hari ini teman-teman dari Korwil 17 tentu sudah tergabung melalui Zoom RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan atau live di YouTube channel RRI Banda Aceh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada Muhsin Bintang di Aceh Singkil, Bung Jeffrey di Sabang, dan juga ada siapa lagi nih?
1: Memperkenalkan diri, Robi di Lok Sumawe.
0: ada Bang Robi di Lok Sumawe, dan juga ada Kak Emma di Melabo, juga Takengon ada Nur Hasanah. Saya tadi lihat dulu di samping ya kan. Kabar baik ya semuanya. Kita mulai saja untuk kabar Aceh hari ini. Kita update dulu informasi pakaian cuaca, bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nofrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Kabar baik ya. Baik, boleh disampaikan untuk informasi perkembangan cuaca edisi hari ini Selasa 19 Mei untuk Provinsi Aceh. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah berawan di seluruh Provinsi Aceh. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Beberapa wilayah terjadi hingga menjelang malam hari nanti, yaitu di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Tumulu Salam, dan juga wilayah Kota Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi hujan tersebut diharapkan untuk selalu waspada, khususnya wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk angin, perkiraan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 58 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, lalu selatan Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Untuk titik panas, selama 24 jam belakang kami mantau terdapat adanya 2 titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Tumulu Salam. Mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila terdapat potensi hujan di wilayah-wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi, dan terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik. Ya, satu pertanyaan ini Kak Nafrida, untuk beberapa hari ke depan bagaimana potensi cuaca?
2: Iya, untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan Bang. Khususnya untuk esok hari potensi hujan akan sedikit meningkat dibanding hari ini maupun tanggal 21. Jadi besok ini cuaca diperkirakan mungkin sedikit, bisa dibilang cukup buruk gitu ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di beberapa wilayah, cukup rata di Provinsi Aceh. Lalu untuk tanggal 21 esok lusa itu kembali membaik kembali.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi perkembangan cuaca hari ini Kak Nafrida. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar sudah kita simak informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Kita langsung saja untuk kabar Aceh pagi hari ini, saya ke Sabang terlebih dahulu ini. Ada Bang Jeffrey di Sabang, apa kabar pagi ini Bang Jeffrey?
3: Kabar baik, alhamdulillah di pagi hari ini.
0: Kabar baik ya. Sabang cerah juga nggak sih pagi ini?
3: Ya alhamdulillah di Sabang cerah ya.
0: Cerah ya.
3: Ya mulai cerah. Ya.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang yang dibagikan pagi ini? Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang pagi hari ini yaitu Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam lepas langsung kontingen Prapora Cabang Olahraga Menembak Kota Sabang yang akan berlaga pada ajang Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora di Rindam Matai. Pelepasan kontingen ini berlangsung dengan penuh semangat dan juga harapan besar agar para atlet mampu meraih hasil terbaik dan juga di kompetisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Adam juga menyampaikan optimismenya ya terhadap kemampuan atlet menembak Sabang untuk meraih prestasi membanggakan, dan ia juga berharap para atlet dapat tampil maksimal dan juga membawa pulang kejuaraan yang baik bagi daerah. Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak ini ya memiliki sifat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang bergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin, dan ia juga berharap olahraga ini dapat menjadi wadah pembinaan disiplin, kesetiaan, ketelitian, dan juga sportivitas bagi para atlet muda. Zulkifli H. Adam turut menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan berburu bersama anggota Perbakin. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut juga memiliki manfaat tertentu bagi masyarakat ya, terutama dalam mengendalikan populasi babi liar dan juga saat ini telah menjadi hama di wilayah Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dari Sabang saya ke Melabuh, ada Mbak Emma di Melabuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Emma? Hai, belum ada suaranya nih. Halo, Mbak Emma. Iya. Ya, ah, udah masuk suaranya nih. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya.
0: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana di Melabuh pagi ini?
4: Kalau cuaca, alhamdulillah juga cukup cerah. Namun, hari ini satu informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik.
4: Itu terkait dengan Bupati Aceh Barat, ingatkan PNS baru utamakan pelayanan masyarakat. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme kepada para pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan saat penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Dalam arahannya, Tarmizi mengingatkan bahwa profesi PNS memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan aparatur sipil negara dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang hanya berpengaruh terhadap perusahaan. Ia juga menyoroti pentingnya integritas bagi ASN yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya dua bidang tersebut menyangkut masa depan generasi serta keselamatan masyarakat sehingga harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Selain itu, Tarmizi meminta para PNS yang baru menerima SK penuh untuk meninggalkan kebiasaan buruk selama masa percobaan dan mulai menunjukkan dedikasi sebagai aparatur pemerintah yang profesional. Ia berharap seluruh ASN mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat juga menyerahkan SK pengangkatan sekaligus melakukan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS formasi tahun anggaran 2024 yang resmi menjadi PNS penuh waktu atau 100%. Demikian, Bung Jeffrey.
0: Baik, terima kasih Mbak Emma di Melabuh.
4: Salah nama ya, soalnya di sini nggak ada namanya.
0: Ya, nggak apa-apa. Baik, Terima kasih ya Mbak Emma di Malabo. Dari Malabo saya ke Aceh Sikil dengan Bang Muksin. Apa kabar pagi ini Bang Muksin?
5: Alhamdulillah sehat ini Bung Dimas, dan cuaca untuk pagi hari ini cerah sekali.
0: Sehat atau sehat sekali Bung Muksin?
5: Sehat, sehat sedang ya. Karena ada di penghujung bulan ini.
0: Iya, gak usah diperjelas ya. Bagaimana cuaca tadi, bagus ya di Sikil ya?
5: Kalau cuaca alhamdulillah cerah nih.
0: Jadi kalau kita sapa Bung Muksin nih selalu ada tawa begitu ya. Kabar lain dari Sikil apa yang bisa diberikan pagi ini Bang Muksin? Silakan.
5: Baik, terima kasih Bung Dimas. Satu informasi dari Aceh Sikil terkait jaminan keamanan hewan kurban. Di Stanbunkan, Subuh Salam siagakan posko pengaduan. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subuh Salam memperketat pengawasan lalu lintas ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memantau populasi lokal, otoritas terkait menegaskan bakal melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat terhadap setiap hewan kurban yang dipasok dari luar daerah sebelum diizinkan beredar di pasar. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan peternak lokal dari resiko penyebaran penyakit menular. Petugas di pos perbatasan dan titik penjualan akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kondisi fisik hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang masuk ke wilayah Subuh Salam. Sementara itu, populasi lokal, tim teknis bidang peternakan sejauh ini telah mendata dan memantau rutin ratusan ekor ternak. Ratusan hewan kurban tersebut tersebar di 82 desa dan dipastikan dalam kondisi sehat serta layak konsumsi berdasarkan hasil pemantauan klinis berkala di lapangan. Fokus pengawasan di tingkat peternak meliputi pengecekan fisik menyeluruh pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Petugas memastikan semua hewan yang akan diperjualbelikan memenuhi syarat syariat Islam, seperti sudah cukup umur, sehat secara organ, dan tidak mengalami cacat fisik. Meskipun sebaran populasi ternak berada hingga ke wilayah pedalaman seperti Kecamatan Runding dan Sultan Daulat, tim medis hewan tetap menyisir lokasi tersebut. Pengawasan menyeluruh dinilai krusial karena status kesehatan hewan akan menentukan kualitas daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Agus Ali menambahkan hingga pertengahan Mei ini pihak belum menemukan adanya laporan kasus penyakit menonjol pada populasi ternak yang ada. Kendati demikian, ia telah menginstruksikan pada petugas lapangan untuk terus mendampingi peternak guna menjaga kebersihan kandang dan mengontrol pola makan menjelang hari pemotongan. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk tetap teliti saat membeli hewan kurban dengan memperhatikan indikator fisik seperti kejernihan mata, kebersihan hidung, dan kelincahan gerak hewan. Jika warga menemukan indikasi klinis yang mencurigakan, mereka diminta segera melapor ke posko kesehatan hewan terdekat demi penanganan cepat. Satu informasi dari Aceh Sikil, Bung Dimas, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Muksin. Dari Aceh Sikil saya ke Lok Sumawe. Ada Bang Robi di Lok Sumawe ya. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
1: Baik, baik. Baik Mas.
0: Kabar baik ya.
1: Sehat.
0: Cuaca bagaimana di
1: Alhamdulillah cerah, ya? Juga cerah, enggak terlalu cerah tapi enggak mendung juga ya. Aman, sejuk lah untuk pagi hari ini.
0: Sejuk ya. Oke, ada kabar apa yang ingin dibagikan? Silakan.
1: Baik, dari Lok Sumawe pendengar, kabar Aceh Sekuril Nusantara 17 Aceh, di mana Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dayan Albar sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Aceh Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Sedakap setempat pada Senin 18 Mei 2026. Selain melantik pucuk pimpinan tinggi pratama tersebut, Bupati juga melakukan rotasi besar-besaran terhadap 143 pejabat lainnya yang terdiri dari pimpinan eselon, pejabat administrator, hingga pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Bupati Ayahwa menyampaikan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, pengisian kekosongan jabatan, serta penguatan kinerja pemerintah demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Aceh Utara. Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta mampu menghadirkan terobosan yang terdampak langsung bagi masyarakat. Demikian info dari Luxmoy, Dimas.
0: Baik, terima kasih Pak Robi.
1: Sama-sama.
0: Oke, ada informasi dialognya?
1: Iya, pagi hari ini dialog nanti terkait dengan pasar murah yang dilakukan di Luxmoy ini.
0: Menjelang Idul Adha.
1: Adalah ada biasa gitu ya.
0: Oke, yang terakhir saya ke Takengon. Kutu dingin ya. Ada Nur Hasana di Takengon. Apa kabar pagi ini?
6: Alhamdulillah baik, Bang Dimas.
0: Kabar baik kedengaran, ya.
6: Kedengaran ya?
0: Iya, terdengar. Oke,
6: okay. Siap.
0: Cuaca bagaimana di Takengon pagi ini?
6: Untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi ini mendung. Agak sedikit berawan. Ya, mendung lah, Bang.
0: Baik. Oke. Okay. Silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasana.
6: Baik, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayeulues. Minggu 17 Mei 2026 lalu yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan akses transportasi di wilayah tersebut. Dan kemudian juga ada informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Gayeulues juga mulai mendorong pengembangan komoditas durian sebagai salah satu sektor unggulan pertanian daerah. Dan tahun ini penyebaran bibit durian mulai dilakukan di Kecamatan Blangkejeren dan sebagian wilayah Pantan Cuaca guna melihat potensi pengembangan kawasan durian di wilayah tersebut. Untuk Takengon pagi ini di Pro 1 RRI Takengon itu ada dialog yang mengangkat tema berkaitan dengan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Nanti akan ada dua kepala BPS Aceh Tengah di Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini. Bapak Andi Hardianto SST, kepala BPS Aceh Tengah, dan juga Bapak Raja Maulana SSI MSC, kepala BPS Bener Meriah. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Dimas dan rekan-rekan siar.
0: Baik, terima kasih karena rencana dari Takengon. Kalau dari Melabuh, apa informasi dialognya pagi ini?
7: Iya, ini juga kita lagi siap-siap ya. Langsung kabar aja nanti langsung tersambung nih dengan program acara selanjutnya, Bung Dimas. Ini dalam program Melabuh Menyapa, nanti dengan temanya, yaitu nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak. Dan di sini juga ada tiga narasumber nanti. Ada Kepala Disperindakop Aceh, Aceh Barat maksud kami, dan ada juga nanti area manager BSI, dan juga ada dosen magister ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTU. Demikian, Bung Dimas.
0: Baik, nanti di jam 8 ya?
7: Iya, setelah kabar Aceh.
0: Oke, baik. Ya sudah, saya sampaikan informasi kalau dari Banda Aceh terkait keresahan masyarakat ini ya selama ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dan kebijakan itu diumumkan di Banda Aceh pada hari Senin kemarin melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi. Mualim menyebut pencabutan Pergub ini dilakukan setelah menampung apresiasi masyarakat termasuk dari ulama, akademisi, DPR Aceh, hingga mahasiswa. Mualim juga memastikan masyarakat Aceh tetap bisa berobat seperti biasa di rumah sakit, dan seluruh pembiayaan pasien dalam skema JKA tetap ditanggung, dan tidak ada lagi pembatasan berdasarkan desil-desilan, begitu ya. Oke, untuk informasi yang satu lagi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah mulai dirasakan di pasar induk Lembaru Aceh Besar, terutama menjelang megang Idul Adha. Sejumlah bumbu dapur pun mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Seperti harga tomat misalnya naik dari sekitar 8 Rp25.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Kentang Rp12.000. Dan cabai merah ini sekitar Rp35.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Fahmi mengatakan kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan jelang megang dibanding pelemahan rupiah. Kenaikan juga dirasakan pedagang grosir. Harga plastik, minyak goreng hingga mie instan pun disebut ikut naik dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk masyarakat pun mengeluhkan daya beli yang semakin menurun. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak karena uang belanja kini terasa cepat habis. Oke, demikian ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk Banda Aceh, info dialognya belum ada. Saya belum menerima flyernya. Untuk Bang Musin dan juga Bung Jeffrey, ya, sabar aja ya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk informasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya shift pagi. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI Lok Semawe di jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini. Dengar sesaat lagi kita akan mengikuti dialog pagi hari ini terkait dengan pasar murah. Ya, wujudkan stabilitas harga pangan. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui info cuaca di pagi

0: Pendengar, kita sudah tersambung dengan Forecaster BMKG Melkut Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum Hesti.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Oke, pagi juga. Ada info apa nih terkait cuaca di tanggal 19 Mei 2026 ini?
1: Baik, terima kasih, Bang. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Mm-hmm. Kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan informasi cuaca yang sudah terjadi hingga sore hari ini. Secara umum, cuaca pada pagi hingga sore hari ini kita perkirakan berawan. Namun terkhusus untuk wilayah Gunung Riah dan Kota Langsa masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dari siang menjelang sore hari.
0: Iya, hanya benar Meriah dan Langsa saja ya?
1: Sejauh ini hanya dua wilayah tersebut.
0: Oke, baik. Kalau suhu udara hari ini berapa, Hesti?
1: Untuk suhu udara pada pagi hari ini tercatat di 27 derajat Celcius, namun hingga siang hari nanti kemungkinan akan meningkat di sekitar 31 derajat Celcius dan menurun kembali menuju sore hari.
0: Oke, baik. Kalau di perairan apa yang bisa diinfokan?
1: Untuk di perairan kondisi tinggi gelombang masih lumayan tinggi dalam kategori sedang hingga tinggi seperti kemarin, dikarenakan baru selesai fase ini, jadi tinggi gelombang masih berkisar di 0,3 hingga 1 di wilayah pesisir, sedangkan untuk 20 km lepas pantai itu berkisar di 0,5 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir di kisaran 4 hingga 12 km per jam, sedangkan di 20 km lepas pantai kecepatan angin berkisar di 12 hingga 22 km per jam.
0: Oke, termasuk tinggi ya. Oke,
1: iya,
0: baik. Hesti, himbauan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait cuaca hari ini?
1: Mungkin sedikit yang bisa kami berikan, terutama bagi masyarakat yang berada di pesisir ataupun nelayan yang akan beraktivitas di laut, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca, terutama jika menggunakan kapal-kapal kecil atau perahu-perahu tradisional, utamakan selalu keselamatan pelayaran dan hindari aktivitas di laut apabila cuaca memburuk secara tiba-tiba.
0: Oke. Baik, ini himbauan untuk masyarakat yang ada di untuk nelayan ya khususnya ya. Baik Hesti, terima kasih untuk infonya di pagi hari ini. Hesti, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Bang. Sama-sama. Demikian info cuaca. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Dan kita memasuki program Lok Semawe pagi hari ini. Pendengar, terkait dengan pasar murah, dengan judul pasar murah, wujudkan stabilitas harga pangan. Pendengar dan narasumber kita di pagi hari ini ada Sekretaris KTNA Lok Semawe Bapak Sugito Tasan dan juga nantinya ada Rahmat Syah ini dari penyuluh dari Disperindakop ya. Ini kita sapa dulu nih, ada Bapak Sugito Tasan. Assalamualaikum Bang Gito.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di kawasan Aceh Utara, Kota Lok Semawe dan sekitarnya.
0: Oke, baik pagi juga Bang. Kita bahas tentang pasar murah, judulnya wujudkan stabilitas harga pangan. Ya, kalau kita lihat pasar murah ini dilakukan setiap ada momen-momen hari besar di Aceh gitu ya. Dan kita bilang juga jarang-jarang, ini bukan hanya. Mampukah dengan pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan di pasar?
2: Ya, saya pikir pasar murah itu kan sifatnya hanya sementara ya. Yang terjangkau itu hanya beberapa warga masyarakat yang tahu saja dan tidak memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Dari Kota Lok Semawe yang ada di 68 desa yang ada. Nah, dalam kondisi saat ini ya paling tidak itu untuk inilah memadamkan sedikit kebutuhan dari sebagian masyarakat kecil. Padahal untuk saat-saat sekarang ini apalagi menjelang hari besar keagamaan seperti hari raya itu adalah ini, kebutuhan pangan yang tidak stabil pada sekarang ini terpengaruh oleh karena akibat dampak global maupun stimulus dari daerah sendiri yang belum terlihat, sehingga bahan-bahan pangan itu melonjak drastis di setiap pasar yang ada. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah kayaknya lewat program pasar murah. Hanya saja itu kan sebagian masyarakat kecil, dan ini ya paling tidak bisa untuk mengatasi secara parsial lah, tidak secara parsial ya. Paling-paling untuk sebagian kecil saja bagi masyarakat.
0: Jadi ini hanya salah satu lah Pak ya, salah satu untuk menekan harga gini Pak. Kalau biasa pasar murah ini lakukan kan walaupun penyediaannya banyak beras berapa ribu kilo gitu ya, ada di untungkan Pak bagi para petani ini?
2: Petani kita kan dalam kondisi sekarang ini akibat dari pasca bencana itu kondisi kan banyak yang rusak. Kan kemudian pasokan misalnya bahan kebutuhan pangan itu lebih banyak didominasi dari luar Aceh. Daripada kondisi daya beli masyarakat yang sekarang dengan harga-harga kebutuhan pangan yang udah meranjak naik dan tinggi sekarang. Nah ini jadi problem tersendiri. Jadi kalau hanya pasar murah yang dilakukan hanya beberapa titik, ini tidak mampu mengatasi secara keseluruhan warga masyarakat Kota Lok Semawe untuk menikmati harga-harga yang sedikit murah itu. Saya pikir itu dia.
0: Bagaimana Menggito ini melihat pemerintah untuk turut campur dalam harga barang-barang di pasaran, Pak?
2: Ya, oleh karena itu dalam situasi sekarang ini stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini harus nyata. Salah satu contoh yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu adalah memberikan stimulus semacam aktivitas pemerintah yang mendukung di sektor pertanian. Itu menjadi salah satu program ketahanan pangan yang sangat strategis. Hanya saja sekarang kan itu tidak terlihat. Dukungan yang nyata itu kan tidak terlihat. Oleh itu barangkali kondisi stimulus yang akan diberikan oleh sektor ketahanan pangan itu harus nyata. Ada semacam pilot project pembangunan sektor pertanian yang ada di kawasan Kota Lok Semawe misalnya. Itu harus dilakukan. Karena kondisi sekarang banyak lahan yang sedang rusak. Sedang rusak ini dipacu oleh petani, tidak hanya petani ini, terakhir kan banyak petani yang kurang bergairah dalam mengolah lahan. Memang pertama dia tidak keterbatasan modal. Kemudian dorongan daripada pemerintah untuk membangkitkan semangat daripada petani pasca bencana kemarin itu juga belum maksimal. Kita menjadi pasar yang sangat potensial dari produk-produk dari luar Aceh untuk kebutuhan. Nah ini yang menjadi salah satu misalnya yang harus diambil secara strategis kebijakan-kebijakan memberikan dukungan secara mutlak kepada pertanian.
0: Dari petani-petani sendiri Bapak untuk menghadapi saat ini kan momen-momen besar, biasa harga ini melonjak gitu ya, tapi petani-petani di Aceh Lok Semawe khususnya ini melemah. Mereka apa yang mereka keluhkan untuk saat ini, Bapak?
2: Ya, mereka itu tadi seperti yang saya katakan itu, stimulus dari pemerintah itu belum nyata yang diberikan. Pertanian. Kemudian pasti daripada daya gerak masyarakat untuk mengolah lahan juga lemah, karena juga ada kondisi banjir yang berkepanjangan kemarin itu yang sangat luar biasa yang tidak kita sangka itu kan. Ini harusnya ada semacam kebangkitan daripada para pengambil kebijakan dalam membackup habis-habisan kepada para petani. Petani ini memiliki semangat kembali untuk mengolah lahan. Kalau sektor perikanan, pertambakan, itu bagaimana caranya lahan-lahan tambak yang kemarin itu dihantam oleh bencana itu juga ada merugikan seluruh petani tambak, ini juga harus direkoperi, segera direkoperi oleh pemerintah daerah. Nah, ini jangan hanya kita menunggu daripada apa yang menjadi dukungan anggaran dari pusat, dari BPBD misalnya. Tapi kita juga harus memiliki alternatif-alternatif memberikan daya dukung kepada para petani tambak misalnya yang ada di kawasan pesisir itu. Uh-huh. Contoh di daerah Meraksa. Meraksa itu kan luas kawasan tambaknya sampai 370-an hektar itu. Uh-huh. Tapi apakah itu sudah tersentuh dengan baik oleh pemerintah? Saya pikir belum. Uh-huh. Belum, karena banyak petani yang mengeluhkan ya dikelola apa adanya. Tidak secara simultan untuk mereka kembali bangkit untuk memberikan semangat mereka untuk melakukan perubahan-perubahan di lahan-lahan yang telah rusak itu.
0: Oke, baik. Di sini ada juga Pak Rahmat Syah SE, ini dari Disperindakop ya. Pak Rahmat, ini terkait dengan pasar murah ya. Kalau menurut Pak Sugito dan informasi kita dengarkan, pasar murah ini mungkin kan hanya jauh-jauh hari ya, maksudnya jarang-jarang nih Pak. Terkait dengan harga juga maksudnya nggak terlalu berpengaruh lah untuk menstabilitaskan. Kenapa di Disperindakop tidak melakukan ini setiap bulan gitu? Atau anggarannya memang sudah diplotkan dari tahun-tahun sebelumnya melakukan pasar murah ini setiap bulan Pak?
3: Kalau tiap bulan kan kami kan sudah dianggarkan tuh. Mm-hmm. Anggarkan kan kami yang ada dianggarkan tuh penjatani di anggaran provinsi. Mm-hmm. Kalau yang punya kami kan belum ini. Rencana kami nanti yang punya APBK itu kan, APBK pun bukan APBK, kami anggarannya dari PAK itu. Kalau APBK kami yang enggak ada kan. Mm-hmm. Kalau yang ini yang ke depan ini rencana kan menyambut Idul Adha nih. Mm-hmm. Menyambut Idul Adha ini anggarannya di Sprindak Aceh, Pak. Sprindak Aceh dianggarkan untuk 3 hari di Kota Lusmawi, itu seluruh kabupaten kota, Pak. 23 kabupaten kota kan. Rencananya tuh kegiatannya dilaksanakan tanggal 21 sampai 23, Pak.
0: Iya.
3: Kalau 21 itu rencananya kita taruh di Kecamatan Muara Satu di Kampung Belang Pulau.
0: Oke, heeh.
3: Kalau hari keduanya di Menasa Masjid Puntir, Pak. Di Belang Mangat. Yang ketiga berarti di Busung Lama di Kecamatan Manasekti.
0: Oke.
3: Itu terkait kuotanya tuh per harinya berarti kalau beras tuh 5.350 kilo, Pak. Kalau minyak 1.600, kalau gula 1.600, kalau telur berarti 500 per pan. Nah, ini karena anggarannya di Sprindak Aceh, kita biasanya kalau punya APBK kita per kecamatan tuh kita batasi, nah ya, harus kita wajibkan orang kecamatan tersebut aja, nggak boleh kita kasih untuk kecamatan lain biar biar rata dapatnya. Tapi kalau ini punya di Sprindak Aceh kan atas nama warga Lusmawi yang mau belanja ya, kita mudahkan, gitu.
0: Okay.
3: Memang terkait harga di pasar memang tidak terlalu signifikan. Boleh yang ada dia di minyak aja yang berat sekarang lagi di pasar. Agak tinggi lah kalau kayak minyak Sanko itu yang per liter itu sekarang sekitar 23-24. Biasanya dulu sebelum perang Iran Amerika itu sekitar 21-22. Sekitar 1.000-2.000 naik ke ini. Tapi kalau gula ya nggak terlalu ini kan. Biasanya dulu 18.000, sekarang 19.000.
0: Jadi untuk detail harganya ini berapa untuk pasar murah besok? Beras berapa?
3: Karena ini kan punya anggaran di Sprindak Aceh, Pak. Mereka kan kerjasama sama Bulog Aceh. Terkait harga di pasar murah besok, karena kan mereka akan mengecek harga dulu sehari sebelum pasar murah itu, mereka akan ngecek di lapangan dulu. Nanti baru mereka memangkas harga yang subsidi, Pak. Biasa subsidinya keluar 15.000, Mama. Jadi harga pasar berapa, Mama? Sekarang di pasar kan ada 51 sampai 55 lah harganya. Dipangkas berarti 15.000 per papannya. Kalau beras gitu enggak, berarti subsidinya 6.000 sekilonya. Berarti kalau di pasar, kalau harganya yang 10 kilo itu 150, Mama. Berarti kali 60.000.
0: Iya.
3: Berarti potong 60.000, berarti jatuhnya kayak bisa jadi nanti 90 sekian gitu. Tapi itu terjadi itu karena itu wewenang di Sprindak Aceh sama Bulog Aceh, Pak. Kami kan yang di kota ini cuman
0: pelaksana aja ya.
3: membantu mereka untuk melakukan titik-titik yang mereka inginkan.
0: Oh, jadi nggak ada turut campur dari Disperindak Kota ya?
3: Ya, kita yang Disperindak Aceh nggak. Kita cuma membantu pantau atau penguasaan aja di lapangan untuk hari-hari.
0: Oke, sekali lagi nanti Lok Semawi, Dana Lok Semawi kapan diadakan?
3: Rencana bulan 7 nanti, setelah hari raya lah, bulan 7 nanti.
0: Bulan 7 itu lebih banyak lagi ya?
3: Itu kotanya kayaknya lebih banyak, tapi subsidinya lebih kecil.
0: Oke.
3: Karena kan biar dapat banyak, dapat masyarakat, tapi subsidinya dikecilin. Itu kan memang antara masyarakat, kalau yang masyarakat sukanya subsidi yang lebih besar ya.
0: Iya.
3: Sedikit barang, tapi kalau ini
0: barang
3: kan
0: sedikit ya.
3: Banyak banyak barang subsidi kecil, takutnya masyarakat pun enggak terlalu fanatik nanti karena bisa subsidi kecil ya.
0: Iya.
3: Ini kerjasama sama Bulog juga nanti, Bulog semua ya.
0: Iya. Baik, Pak Rahmat, kalau tahu ini barang-barang yang diambil dari mana? Dari luar atau memang stok-stok dari dalam daerah sendiri?
3: Kalau ini kan kita kerjasama kan sama Bulog Lusmawe ini. Bulog Lusmawe kan dia ada tiga kabupaten dia, mereka yang wilayah mereka. Berarti Aceh Utara, Birin, Lusmawe. Kalau kayak beras tuh biasanya mereka yang saya tahu kan Bulog Lusmawe dia langsung di pabrik, mereka kerjasama sama pabrik. Kayak harganya lebih lumayan murah lah.
0: Yeah.
3: Kalau sama rekanan pihak ketiga kan.
0: Mm-hmm.
3: Kalau minyak, telur itu biasanya mereka sudah dikirimkan ke Medan biasanya.
0: Pak Rahmat, kalau di pasaran sendiri untuk saat ini ya, harga sembako dan barang-barang belanjaan itu gimana? Masih stabil atau sudah ada peningkatan?
3: Selama saya pantau berapa hari ini atau berapa bulan ini lah, yang cuma signifikannya di minyak aja. Minyak yang keluhan masyarakat ya plastik itu yang naik 100% tuh plastik. Tapi kalau beras tuh kayak stabil. Soon beras ada Bapang kemarin bantuan dari dinas sosial kan. Memang berasnya dapat 20 kilo lah per kakak rasanya mereka dulu kan. Sama minyak kita mereka dibagi juga. Kalau telur pun itu harganya di pasar pun nggak terlalu ini kan. Yeah. Kira bahasanya masih stabil lah, masih harga di bawah 60, di bawah 55 itu masih stabil ya. Nggak terlalu ini. Kalau yang di beras cuma di minyak aja, kan ada naik sedikit. Gula pun nggak ini kan, apa namanya, nggak terlalu tinggi. Kemarin agak naik dulu kemarin sampai 1.900 lebih, tapi ini udah turun. Kayak cabai merah pun nggak terlalu tinggi juga. Kemarin posisi kemarin harganya 34, ada yang 30 cabai merah. Bawang merah pun udah turun juga, dari kemarin tuh pernah 45, 48, tapi kemarin posisinya 40 ada di pasar. Ayam potong pun udah turun, dari dulu pernah sampai harganya 38 sekilo, sekarang kemarin 32 sekilo, udah lumayan turunnya.
0: Okay.
3: Yang mahalnya di tomat. Tomat yang ini 22.000 per kilo ya.
0: Kenapa tuh? Kok bisa mahal?
3: Tomat katanya kurang barang. Kadang dari Medan pun kurang barang kan. Yang tinggi juga dulu pernah di timun. Timun dulu tinggi sampai harga 17.000 dulu timun. Tapi hari kemarin posisinya masih sudah turun 10.000. Kalau timun katanya itu akibat MBG, mereka ada orderan dari MBG.
0: Oke. Pokoknya ada alasan-alasan tertentu lah ya. Rahman, ini kan nanti nggak seminggu lagi lah nih mau Lebaran. Ini ada dijaga ketat nggak di pasar terkait dengan harga nanti?
3: Kalau terkait dengan harga, saya lihat kalau pedagang kita, kalau di bagian sayuran memang nggak akan bermain, karena kan dia kan tiap hari mereka.
0: Ada.
3: Tapi kalau bawang itu karena kan dia tahan lama kalau di bawang, kalau di bawang kadang bisa jadi, karena kan ya kadang dia lebih cepat diambil, kadang cepat mengherap, bisa jadi dinaikkan, itu nggak tahu kita kan. Nah, kalau di sayuran enggak kayaknya. Tapi kalau di minyak sama ini kan kita kan di pasar sekarang kan udah ada minyak kita tuh Pak.
0: Iya.
3: Nah, minyak kita kan mereka udah ditebus di Bulog Pak. Di Bulog itu berarti harganya lumayan murah Pak. Berarti mereka harus jual per head. Nanti di Tubus di Bulo mereka per liternya 14.500.
0: Ya.
3: Mereka jual berarti per headnya 14.700. Itu
0: iya.
3: Mereka Tubus mulai Bulo, nanti mereka diambil gudang Bulo baru jual di pasar. Lumayan dah ada ramai Pak di pasar impres beredar tuh minyak kita.
0: Minyak kita ya.
3: Oh, jadi prima dona sementara nih Pak.
0: Minyak kita itu ya. Bang Gito, kita ke Bang Gito lagi. Ini kan kalau masyarakat mau sedikit, mau besar subsidinya, ini rasa ketertarikan masyarakat luar biasa Bang Gito. Ini sudah pasti rame ya. Melihat kalau pasar murah tersebut, ini bagaimana melihat antusias masyarakat khususnya di Loksmawe ini, kalau udah ada pasar murah itu sudah mulai melonjak baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya lagi nih, Bang Gito.
2: Ya, udah pasti. Karena kan memang masyarakat itu menjadi satu-satu pilihan ya untuk mendapatkan harga bahan yang murah. Karena memang atau daya beli masyarakat pada saat ini kan semakin hari semakin menurun. Kondisi inilah yang daripada begitu dibuka ruang untuk adanya pasar murah, itu pasti masyarakat akan berjubel-jubel. Oleh karena itu, kita berharap pasar murah ini sifatnya tidak hanya di saat-saat masa-masa menjelang hari-hari besar ini. Karena kan ke depan itu juga pasti akan mempengaruhi daya beli masyarakat, karena terpengaruh juga menyangkut masalah tapi dolar ke rupiah itu. Sekarang aja sudah 1.300-an kan, atau sampai 17.600. Ini karena pengaruhi juga ke masyarakat-masyarakat yang dibawa kelas menengah ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan pangannya itu. Karena bahan baku kita itu kan lebih banyak diimpor dari luar dengan menggunakan dolar. Kondisi ini sebenarnya sangat juga mempengaruhi daya beli masyarakat di tingkat kelas menengah ke bawah, terutama di perkotaan yang berada di kawasan pinggiran. Kemudian juga masyarakat-masyarakat tukang becak, nya itu. Oleh karena itu barangkali unitas terhadap pasar murah ini juga harus menjadi salah satu program pilihan, program utama daripada pemerintah provinsi. Kabupaten Kota, masuk Kota Loksemawe. Artinya untuk membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, harga disampaikan oleh para mata itu menjadi pada saat ini memang iya, itu masih menjadi stok lama. Saya punya prediksi itu dalam beberapa hari ini itu akan mengalami lonjakan-lonjakan harga di pasar. Karena memang kebutuhan semakin ini apa, permintaan itu semakin banyak, itu pasti harga-harga itu akan mengalami peningkatan. Nah, inilah yang harus pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah dalam hal mengatasi masalah harga-harga kebutuhan pangan yang semakin hari semakin luar biasa lonjakannya. Salah satu yang kita sampaikan tadi ada stimulus daripada sektor pertanian, karena memang ketahanan pangan itu sumbernya dari sana dia, tidak dari mana. Nah, ini yang harus perhatian daripada pemerintah.
0: Baik, stimulusnya untuk di bidang pertanian ya Pak, jadi nanti dia berimbas dengan harga-harga ini. Kalau kita lihat barang-barang dari Loksmawe ini masih dari luar gitu ya, nggak cukup Bang dari Aceh sendiri untuk barang-barang pangan itu?
2: Iya, tidak, karena memang hampir rata-rata itu kebutuhan pangan kita itu masih banyak dipasok oleh provinsi tetangga kita. Salah satunya adalah tomat tadi itu. Tomat harga melonjak yang sangat luar biasa itu karena memang kita punya lahan yang untuk produksi tomat. Kalau ada pun di kawasan Aceh Tengah itu kan kondisi jalan juga masih kurang stabil karena masih ada pengaruh terhadap infrastruktur jalan. Kondisi ini jadi perhatian sebenarnya. Maka saya katakan tadi, stimulus di sektor pertanian itu harus menjadi titik utama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penahan lahan-lahan yang kemarin itu rusak untuk dikembalikan semula. Itu dilakukan budidaya tanaman tomat, cabai, bawang itu udah pasti itu harus impor dari luar daerah itu. Enggak, di sini tidak akan pernah ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bawang merah yang ada di Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Jadi walaupun lahan ya di Aceh Utara dan Loksemawe ini luas, tapi masih banyak yang tidak dipergunakan itu ya untuk bisa memproduksi barang-barang pangan mencukupi kebutuhan masyarakat ini ya.
2: Kita menjadi masyarakat yang sangat-sangat konsumtif dan tidak produktif. Nah, ini kondisi yang saat ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita.
0: Oke. Baik, Bang Gito. Mungkin ini apa yang ingin Bang Gito sampaikan nih kepada pemerintah, khususnya untuk saat ini menstabilkan harga pangan, bukan hanya dengan pasar murah, tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bang Gito, silakan.
2: Untuk dalam waktu cepat itu tidak bisa untuk sesegera mungkin membalikkan telapak tangan untuk menstabilkan harga yang ada di Kota Lok Sumawi dan Aceh Utara sekitarnya ini. Apa sebab? Karena itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kebutuhan pangan banyak yang diimpor dari luar daerah. Dan kurs dolar itu ikut mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat yang ada di daerah-daerah. Nah, inilah harus menjadi seperti berulang-ulang saya katakan, dari program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka sektor pertanian harus diberikan prioritas dalam hal untuk membangun ketahanan pangan tadi. Jadi jangan ketahanan pangan itu hanya slogan pemerintah pusat tapi tidak terefleksi kepada masyarakat petani. Okay. Nah, ini dia yang harus menjadi pilihan utama daripada pemerintah daerah.
0: Oke, baiklah. Pemerintah harus lebih cepat tanggap juga terkait dengan fenomena saat ini, stabilan harga bukan hanya dengan pasar murah. Kalau dari Bang Rahmat Syah, ini apa yang ingin disampaikan, Bang, terkait dengan pasar murah yang dilakukannya, apa harapannya ke depan?
3: Harapan saya kalau kegiatan pasar murah itu kalau bisa dianggarkan, memang kayak permintaan masyarakat kan ya bulan kan lebih bagus, yeah. Bisa membantu mereka untuk membantu ekonomi masyarakat, apalagi ini harga di pasar kan lumayan lah, memang nggak terlalu signifikan karena kondisi ekonomi masyarakat pun udah berkurang. Daya beli masyarakat di pasar pun saya lihat selama ini pun kurang, masyarakat pedagang pun ada mengeluh, katanya mereka, apalagi itu kalau di hari Senin itu

0: dihilangkan ya.
1: Ya
0: udah kami sesuaikan kami gimana yang bisa kami jalankan di lapangan kan supaya nggak beradu sama provinsi kalau ada provinsi buat kami nggak buat gitu
1: misalnya. Oke. Jadi kalau setiap bulannya ada lah ya kalau misalnya gabungan provinsi sama kota ini ya.
0: Tapi dulu pernah kami kalau sama BI kami ada di BI ada anggarannya bisa kita minta sama ke BI. Tapi ini BI udah dibuat ubah aturannya nggak boleh lagi buat pasar murah mereka. Mereka bisa dibantu kalau kita minta bantu perlengkapan atau akomodasi lah. Tapi kalau terkait subsidi mereka tidak bisa bantu lagi katanya ada aturan terbaru kata BI.
1: Baik, Pak Rahmat. Terima kasih waktunya untuk hari ini ya, Bang Gito. Terima kasih juga ya, waktunya, Bang.
0: Iya,
1: Bang Gito. Iya, Bang Gito, sukses terus ya. Terima kasih untuk bisa bergabung sama RRI hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe Semawe terkait dengan pasar murah akan dilaksanakan 3 hari 21, 22, dan 23 ya di Muara 1 di Blang Pulo. Hari kedua di mana sama Masjid Kandang ya, dan juga hari ketiga akan dilaksanakan di Pusung Lama. Ini untuk barang-barang yang akan diperjualbelikan nanti seperti biasa ada beras, gula, minyak dan juga telur walaupun harganya belum bisa dispil karena belum ada informasi dari Banda Aceh katanya Disperindak Aceh seperti apa. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe untuk hari ini yang mendengarkan kami di 89,3 MHz Inla Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Zulangkasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026 ya. Lagu dari Gaya ya, Pelarianmu ya, lagu yang dikenal dengan nuansa pop melankolis ya. Jadi liriknya itu menceritakan tentang seseorang yang hanya dijadikan tempat singgah ya, atau pelarian dalam hubungan. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua. Mudah-mudahan terhibur ya di suasana pagi, tetap semangat untuk menjalani aktivitas dan rutinitas ya. Lagu-lagu pilihan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas ya untuk lintas Lux Mawes siang pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti ya, dengan berbagai rangkaian acara tentunya. Nah pendengar, ini sebuah informasi ya, nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan ya terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia BI menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedawa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah katanya saat ini fokus menjaga pondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1997 sampai dengan 1998 tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan periode krisis tersebut. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Ia menjelaskan penguatan dolar AS terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor musiman. Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. BI juga memperkirakan tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan akan mulai mereda pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September. Optimisme tersebut menjadi dasar BI untuk terus menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa mengganggu likuiditas domestik. Perry juga menegaskan Bank Sentral siap mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat rupiah jika diperlukan. Ia juga mengatakan BI belajar dari pengalaman krisis 1997 sampai dengan 1998 ketika fokus besar pada stabilitas rupiah justru memicu pengangetan likuiditas yang memperburuk kondisi ekonomi. Nah itu dia mendengar informasinya ya, Menkyu dan BI optimis ya rupiah kembali menguat pada semester 2 ya di bulan Juli 2026. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxembourg. Pendengar, anggota Komisi 9 ya DPR RI Ahmad Ruyan mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurut Ahmad, telur bebek itu memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional BGN diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Ia menjelaskan nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak secara khusus ya membatasi jenis telur yang digunakan. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam. Selain mendukung variasi menu bergizi, Ahmad menilai kebijakan tersebut juga dapat membantu penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Menurutnya, banyak peternak saat ini masih menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi. Politisi yang juga anggota Banggar DPR RI itu turut menyoroti belum adanya subsidi pakan bagi sektor peternakan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sektor pertanian yang memperoleh subsidi pupuk cukup besar dalam APBN 2025. Ahmad menilai negara perlu hadir memberikan perlindungan terhadap peternak melalui intervensi anggaran. Dukungan tersebut dinilai penting agar sektor peternakan tetap bertahan dan mampu mendukung program pangan nasional. Nah, itu dia pendengar informasinya, dorong keanekaragaman protein ya, anggota DPR RI usulkan telur bebek untuk MBG ya. Berita selengkapnya pendengar dapat Anda bacakan di laman resmi rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Masih bersama saya Zul Angkasa. Dan saat ini pendengar, seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, yaitu literasi digital ya. Tema kita kasus nyata hoax dan keamanan digital di Aceh atau Indonesia ya. Jadi memang di era digital saat ini arus informasi itu bergerak begitu cepat ya. Tapi sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu dapat dipercaya. Ada hoax, penipuan online, kebocoran data pribadi hingga kejahatan digital ya. Dan itu kini menjadi ancaman yang nyata yang juga dirasakan masyarakat di Aceh maupun Indonesia secara umum. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih cerdas, aman dan bijak ya dalam menggunakan teknologi digital? Dan untuk membahas tema tersebut, kita sudah bersama narasumber ya dari kalangan akademisi. Ada Dr. Julius Dharma MSI ya. Beliau merupakan dosen ekonomi dan bisnis Universitas Malikus Saleh yang saat ini sudah terhubung ya via Zoom ya. Assalamualaikum Pak Julius.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di siang hari ini Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Nah, ini terkait dengan apa keamanan digital ya, hoax, dan mungkin seberapa besar dampak penyebaran hoax terhadap mungkin secara ekonomi dan kepercayaan masyarakat nih, khususnya di Aceh nih, bagaimana Pak?
1: Inilah yang kita harus cerdas ya dalam kita bermedia sosial hari ini, apalagi kita nanti berliterasi digital.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kan sebenarnya tujuan literasi digital itu kan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk dalam menggunakan teknologi-teknologi yang memang kita tidak bisa hindari hari ini, ya. Memang zamannya sudah begini, ya. Maka dari itu kita cerdas dan mungkin arahan-arahannya memang dalam Al-Quran sudah dikatakan itu, ketika kita menerima sebuah berita kita harus cek dulu, tabayun, ya. Apakah berita itu benar atau tidak? Cuma persoalan hari ini inilah yang dikatakan Rasulullah lah, ini sekaranglah zaman fitnah. Ya, hoax itu fitnah sebenarnya.
0: Fitnah, ya?
1: Apa itu hoax? Hoax itu fitnah sebenarnya. Maka Rasul mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Berita-berita hoax ini lebih kejam dari pembunuhan sebenarnya. Karena ini bisa membuat rusaknya, daya rusaknya sangat besar, sangat dahsyat daya rusaknya. Apabila berita hoax ini tidak bisa kita antisipasi dan dia sudah meluas dan melebar sehingga terjadi huru-hara di mana-mana misalnya. Apakah itu persoalan-persoalan dalam politik, apakah persoalan dalam ekonomi, apakah persoalan-persoalan dalam rumah tangga lagi. Yang baru-baru ini kita lihat di Aceh misalnya, apakah hoax atau tidak, kita nggak tahu, harus dibuktikan misalnya. Ya, seperti kasus-kasus di Aceh Timur misalnya yang menjerat pejabat, ya katanya hoax lah, katanya apakah benar, wallahualam, kita nggak tahu. Jadi ini sudah menyebar bukan hanya di Aceh saja, tapi sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia mungkin berita-berita hoax ini. Kemudian juga kita harus ketahui bahwa fitnah ini atau berita hoax ini siapa yang pertama sekali menyampaikannya. Ini perlu orang harus ketahui hari ini bahwa berita hoax ini pertama sekali disampaikan oleh iblis. Maka dari itu raja hoax, raja fitnah itu iblis. Karena itu iblis itu memberikan berita hoax kepada Adam dan Hawa pada masa itu. Nah, jadi Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, tapi menjauhi sebuah larangan. Larangannya adalah jangan engkau dekati pohon khuldi ini, apalagi memakannya. Tapi iblis membawa berita-berita hoax, ya, fitnah-fitnah, sehingga Adam yang tanpa tabayun mungkin, ataupun tergoda dan lain sebagainya, akhirnya memakan buah khuldi dan Adam akhirnya dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini memang hari ini terjadi di mana-mana ini. Dan yang paling berbahaya, Bang, berita hoax ini akan menjadi dosa jariah kita. Jadi ada pahala jariah. Ada pahala jariah, ada. Ketika mati anak Adam, maka putus amalnya kecuali tiga. Yang tidak putus ya, sedekah jariah misalnya, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Tapi ingat, ya ingat bahwa ada nanti dosa-dosa jariah. Dosa jariah ini paling besar nanti, kalau apalagi kita mau menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita fitnah. Dan ini sudah menyebar luar biasa sekali. Yeah. Maka dari itu kita harus cerdas dalam menggunakan digitalisasi ini. Maka itu kita harus literasi digitalisasi ini harus sampai ke pelosok-pelosok hari ini. Jadi yang paling penting adalah masyarakat-masyarakat misalnya di pedesaan hari ini, yang mereka jarang sekali mendapatkan berita-berita yang utuh misalnya. Akhirnya ketika mereka mendapatkan berita-berita dari media online, apakah ketika mereka punya gadget ya, yeah, handphone, mereka percaya terus. Dan hari ini bang, paling berbahaya lagi adalah dengan tingkat teknologi AI hari ini. Nah, AI ini semua bisa dibuat. Seperti nyata sekali dia, ya. Bisa jadi fitnah ini luar biasa. Ya semua kita, wah, kita mau dibuat apa saja bisa fitnah akhirnya. Maka dari itu kita harus belajar semuanya. Maka ada plus minusnya. Teknologi ini ada plus minusnya. Tergantung kita hari ini. Bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita nanti melihatnya. Ya, jadi jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Jadi ketika ada berita-berita begini, tabayun dulu, lihat dulu bagaimana misalnya caranya, apa yang harus dilakukan. Mungkin begitu Bang.
0: Bang Jol Angkasa.
1: Sementara ya.
0: Nah,
1: ya, ini Bang Jol ya, Bang Jol Angkasa ya.
0: Ya, dampaknya. Jadi memang dampaknya tergantung orang yang ini, Pak Julius ya. Dampak dari hoax ini.
1: Ya.
0: Kalau secara ekonomi ya bisa rugi, bangkrut, kena tipu, tapi secara moral ya dosa jariah tadi. Pak Ilis, benar seperti itu?
1: Iya, kalau secara agama kan dosa jariah. Dosa jariah ini membuat orang bagaimana ke depan misalnya. Hidupnya tidak akan berkah, Bang Jul.
0: Iya.
1: Hidupnya tidak akan berkah, rezekinya pun akan sandat, rezekinya pun akan Allah sempitkan begitu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat hari ini, apalagi kita umat Islam misalnya. Ya, jadi misalnya di bidang ekonomi hari ini misalnya berita-berita hoax misalnya di sekarang ini kan lagi-lagi gencar misalnya berita-berita misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya hari ini 5,61%. Itu betul disampaikan oleh Pak Purbaya. Benar misalnya hasil rilis BPS misalnya. Kemudian nanti ada orang-orang yang mengembangkannya, memberikan berita-berita yang tidak benar misalnya tentang ekonomi Indonesia misalnya. Misalnya ada kemarin ada berita mengatakan bahwa investor-investor sudah lari dari Indonesia. Kemudian Kementerian Keuangan menyuruh investor-investor untuk keluar dari Indonesia misalnya. Apakah itu berita itu benar? Maka harus kita cek and recheck dulu. Yeah. Maka nanti disampaikan oleh pihak terkait misalnya oleh Kementerian Keuangan, oh ini bukan, enggak ada berita ini. Siapa yang menyampaikannya? Kita dicek semuanya. Maka itu ada undang-undang ITE hari ini. Jadi orang-orang yang menyebarkan berita-berita hoax ini bisa terkena undang-undang ITE misalnya. Kemarin juga di Aceh ada berita hoax juga yang dibantah oleh Kapolda. Apa itu berita itu? Bahwa ada salah seorang pejabat juga di Aceh yang terlibat dalam korupsi beasiswa misalnya. Dan itu sudah dikeluarkan surat ini ya tersangka misalnya. Tapi kemarin kita nggak tahu ini berita ini benar atau tidak. Tapi kemarin itu dibantah oleh Kapolda kan. Jadi banyak sekali berita-berita hoax yang berkembang hari ini, Bang Jul, yang bisa membahayakan orang lain. Maka daya rusaknya itu sangat besar dia. Maka dikatakan hoax ini saya kan fitnah ini. Jadi maka Rasul mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka ketika kita ingin membuat sebuah konten-konten, membuat sebuah berita, itu harus kita cerna dulu benar-benar benar atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan pahala-pahala jariah, ya konten-konten yang baiklah, apa namanya, ilmu-ilmu yang bermanfaat kita sebarkan. Jangan nanti yang kita sebarkan itu adalah yang menjelek-jelekkan orang lain atau berita-berita yang tidak benar. Misalnya Indonesia ini akan kolaps, Indonesia akan hancur misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat orang panik hari ini. Sehingga akan membuat huru-hara dan akhirnya terjadi ekonomi-ekonomi kita tidak tumbuh depan misalnya, membuat negara kita bukan makin maju tapi makin keterbelakang misalnya.
0: Iya.
1: Maka hari ini maka Kemendigi itu harus benar-benar ini, kalau memang ada berita itu harus dikanter terus, harus cepat dikanter. Maka dari itu Bang Jul. Iya. Coba lihat misalnya contoh Bang Jul hari ini Gubernur Jawa Barat. Saya lihat Gubernur Jawa Barat itu hebat itu dia. Ketika ada berita-berita tentang diri beliau yang tidak jelas misalnya, ada berita-berita hoax, misalnya ada seorang ibu-ibu dengan suaminya menyebarkan berita bahwa ini ada jalan yang tidak baik, tidak bagus, ini belum diaspal dan sebagainya. Kemudian langsung dicek-recek oleh Kang Deddy, itu rupanya jalan di pinggir sungai memang tidak diaspal, tidak dibuat emangnya. Langsung minta maaf kemudian orang tersebut. Nah, jadi begitu. Jadi pemimpin-pemimpin kita di Aceh harus gitu besok. Jadi ketika ada berita-berita yang tidak benar, kita dikanter terus. Karena kalau telat dikanter, ini berbahaya lama. Kalau lama memang sekarang ini menjadi ini konsumsi publik. Ketika menjadi konsumsi publik, ya akhirnya orang berpikir ini apakah benar. Jadi kalau udah mindset kita masuk ini benar, susah kali nanti kita klarifikasi kembali misalnya.
0: Karena dan sudah contoh, banyak di-share. Misalnya,
1: di-share sama ini kan dosa jariah akhirnya.
0: Jadi, padahal berat. Orang nggak tahu nih kebenarannya, tapi sudah di-share ya.
1: Udah di-share semuanya cukup ngeri, apalagi teknologi AI.
0: Iya.
1: Teknologi AI ini cukup ngeri Bang Jul, makanya saya katakan bahwa sebenarnya literasi digital ini sangat baik sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya lah untuk mempermudah kita semua hari ini. Ya, mempermudah kita dalam berkomunikasi, mempermudah kita dalam membangun jaringan, mempermudah kita dalam bisnis, ya, dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Ini mohon maaf, kita lihat Bang Jul juga. Perkembangan hari ini kita kan karena misinformasi aja ini, informasinya kan ditutup nih. Contoh misalnya secara globalisasi nih dunia hari ini. Kita nggak tahu bagaimana Iran misalnya.
0: Yeah.
1: Iran ini kan di embargo 47 tahun Bang Jul.
0: Yeah.
1: Ya, dari tahun berapa itu, 47 tahun yang lalu di embargo oleh Amerika misalnya. Kita nggak tahu bagaimana hari ini penjuru dunia menjelek-jelekkan Iran. Karena mereka menguasai media hari ini. Misalnya CNN, Al Jazeera dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu, nggak mendapatkan informasi yang utuh terhadap bagaimana Iran pada waktu itu. Kita menganggap bahwa Syiah ini kafir, jelek dan sebagainya. Mereka menjelek-jelekkan sahabat dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat itu tidak begitu semuanya. Ada memang ada yang fiksi-fiksi yang jelek misalnya. Sama seperti Sunni juga mengkafir-kafirkan orang lain. Tapi hari ini terbukti. Bagaimana Iran hari ini, bagaimana mereka bangkit, bagaimana di negara mereka, ekonomi mereka, mereka maju misalnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya berita-berita yang disuguhkan kepada kita, yang kita konsumsi, ini hoax. Tidak benar misalnya. Maka dari itu adalah salah satu untuk memenangkan sebuah peperangan, apakah perang dia perang ekonomi, perang politik, Bang Jul, itulah menguasai media. Media misalnya, tergantung media ini hari ini dia arahnya kemana, siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya memang bandit-bandit besar misalnya. Kita bilang Amerika, Israel, saya bilang bandit ini kurang ajar juga ini. Kita harus berani bilang itu ya kan.
0: Yeah.
1: Mereka kan menyebarkan berita hoax nih. Israel dan Amerika ini kan banyak menyebarkan berita hoax ini. Fitnah mereka banyak sekali, memfitnah Iran dan sebagainya, memfitnah umat-umat Islam dan lain sebagainya. Tapi di belakang mereka semuanya. Nah ini Bang Jul, jadi bagaimana kita sikapi hari ini, ya kita sikapi ini dengan bijaksana. Maka dari itu ada tuntunan agama hari ini. Apa tuntunan agamanya? Salah satunya lah tabayun.
0: Konfirmasi Pak Yulius ya.
1: Nah, dikonfirmasi semuanya.
0: Ya, memang belakangan ini marak ya kasus penipuan ya secara digital, mungkin seperti investasi bodong, phishing, hingga akun palsu yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini mengapa masyarakat masih mudah yang menjadi korban? Kalau
1: begitulah ini karena tingkat literasinya Bang Jul. Tingkat literasinya. Kemudian kita mudah terprovokasi. Yeah. Karena bahasa-bahasa hoax ini dia bahasa-bahasa memprovokasi dia. Kalau kita lihat bahasa ini memprovokasi orang. Orang hari ini suka, ini mohon maaf kita bilang ya. Yeah. Masyarakat kita hari ini kan senang melihat orang susah, SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang misalnya. Nah, ini kan gitu dia, apalagi terprovokasi, apalagi dia orang terkenal misalnya ya, dia udah sukses, tiba-tiba diisukan hoax dan sebagainya, diserang terus itu. Oh, memang dia begini dan begitu. Nah, ini persoalan-persoalannya. Padahal agama udah tuntunan kita. Ketika kita mendapatkan sebuah berita, lihat cerna dulu dari mana sumbernya. Kalau memang dari media mainstream kita lihat, memang media sudah terkenal, sudah memang jarang mengeluarkan berita-berita hoax misalnya. Ya, misalnya kalau di Indonesia nanti ada media Indonesia misalnya Kompas dan lain sebagainya. Jangan nanti kita media-media nggak jelas, abal-abal dan lain sebagainya. Ya, kalau di Aceh misalnya banyak wartawan-wartawan bodrek misalnya. Ya. Mereka buat orang sakit kepala kan. Takut dia berita hoax, kasih-kasih takut. Dia provokasi memang.
0: Provokasi.
1: Fitnah ya. Ini kan provokasi. Ya, ya. Provokasi fitnah ini. Ya. Ini fitnah provokasi. Karena bukan di zaman sekarang juga Bang Jul. Di zaman Rasulullah sudah terjadi itu semuanya fitnah-fitnah itu bagaimana. Rasulullah kan pernah juga difitnah apa namanya ibunda Aisyah katanya berselingkuh dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah masam, berwajah masam terhadap Aisyah, sehingga turun ayat. Kalau dulu emang ada klarifikasi langsung, Allah mengklarifikasi, Allah turunkan ayat melalui Jibril, Allah klarifikasi bahwa ini tidak benar dan sebagainya. Kalau sekarang bagaimana kita klarifikasinya? Nah, makanya kanter hari ini. Kalau ada berita-berita hoax, kanter terus, harus cepat di kanter. Karena apa? Jangan menjadi konsumsi yang begitu lama sekali. Kalau sudah menjadi konsumsi, itu susah kali nanti kita apa namanya, kalau kita ingin membersihkannya susah sekali. Udah dicap, Bang Yul.
0: Sudah dicap.
1: Kita udah dicap. Makanya hati-hati sekali. Maka dari itu.
0: Iya. Nah, ini mungkin masyarakat mudah terprovokasi hoax karena memang bisa jadi karena motif ekonomi. Karena sekarang kalau banyak like atau ini kan mendapatkan uang juga ini. Apa ada pengaruhnya dari situ juga nih Pak Yulis?
1: Ya, makanya gini Bang Jul. Maka ini kan ada konsep ekonomi namanya. Ya, kita kan ada beberapa konsep ekonomi nih. Ada konsep ekonominya kapitalis. Ekonomi kapitalis ini konsepnya kan bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nggak ada modal pun tapi untung besar, bagaimana? Salah satunya buat konten-konten hoax dan sebagainya tadi, menyebarkan hoax, orang like, suka, lihat dan sebagainya. Yeah. Menyebarkan video-video yang tidak benar, misalnya ada kebakaran di sana, ada kebakaran di sini. Ya kan, ada berita misalnya ini, wajah-wajah AI, kadang-kadang dibuat AI dan sebagainya. Itu satu. Nah, jadi konsep ekonomi kapitalis ini dia tidak melihat bahwa untung rugi orang lain, enggak dia. Yang penting dia untung sendiri dulu. Karena apa? Dia berpikir materialistis. Dia berpikir materialistis. Ya, berpikir apa namanya? Kalau orang Aceh bilang anak kopeng, lau lepeng sepi. Lau lepeng, uang, materi uang. Kalau dalam bahasa kami saya ngajar itu, kalau dibelah kepala seseorang dalam konsep ekonomi, ya pertama uang, wanita, dan tahta, kekuasaan. Nah, ini konsep ekonomi kapitalis. Kalau dibelah dilihat, wanita pikirannya. Yang kedua apa? Tahta, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya. Yang ketiga apa? Uang, misalnya. Tapi dalam konsep ekonomi Islam, ekonomi syariah itu beda. Nah, semua yang kita lakukan itu, apa yang kita cari semuanya? Ujungnya keberkahan, Bang Jul. Ya, dia ada konsep dalam ekonomi Islam namanya apapun yang kita

0: manfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya adalah manusia itu punya nilai-nilai keberkahan. Manusia itu punya nilai-nilai value added, punya nilai tambah. Jadi apapun yang dilakukannya, apakah dia bergerak dalam bidang ekonomi, bisnis, wirausaha, politik, budaya, sosial, itu dia punya kebaikan terhadap orang lain. Bukan gara-gara tindakan dia dalam ekonomi membuat kerusakan, membuat orang susah dan sebagainya. Jangan dia misalnya seorang politikus, penguasa, bupati, wali kota, presiden, membuat rakyatnya menderita misalnya, Pak Bangjul. Ini berbahaya misalnya. Ya. Maka dari itu, saya katakan bahwa pemimpin itu harus cerdas. Saya nggak tahu juga. Saya kemarin sebenarnya saya, Prabowo ketika dia berpidato tentang dolar kemarin, bahwa orang desa tidak pakai dolar. Bukan dibantah. Oleh pembantu-pembantu beliau dikatakan bahwa kondisi beliau pidato itu di hadapan orang-orang desa misalnya. Tapi seorang pemimpin itu tidak boleh memberikan, ini kan era digitalisasi. Bukan hanya di Indonesia saja yang ditonton ini, seluruh dunia ditonton misalnya. Artinya apa? Artinya nanti bisa orang bisa melihat, dunia bisa melihat bahwa apakah presiden kita paham tentang ekonomi enggak? Maka dari itu banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa presiden kita nggak paham ekonomi. Kalau dia katakan bahwa dolar itu tidak berpengaruh bagi orang-orang desa misalnya. Jadi makanya ini kan era digital ini. Maka berbicara itu berpikir dulu, jangan asal-asal berbicara. Maka perlu literasi hari ini. Apalagi yang namanya literasi di digital, Bang Jul. Ya, jadi hati-hatilah saya bilang. Kalau ingin harus ada, kalau kami dalam orang kampus, kalau kami orang kampus itu ketika kami berbicara, menyampaikan sesuatu, itu ada grand teorinya, ada daftar pustakanya, ada lampirannya, ada bukti-buktinya. Artinya apa? Dia ilmiah, dia masuk akal. Jadi yang berita-berita yang tidak akal kan berita-berita hoax, berita fitnah. Arti berita hoax, berita fitnah tidak sesuai dengan kenyataan itu, Bang Jul.
1: Iya. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang ekonomi dan bisnis nih, hoax apakah dapat mempengaruhi perilaku konsumen ya, mungkin untuk apa stabilitas UMKM ini? Ada
0: itu bisa sekali, Bang Jul.
1: Bisa sekali.
0: Maka kan ini mohon maaf hari ini. Maka hari ini orang-orang itu kan buat konten
1: terhadap ya. Produknya.
0: Produk, konten dan sebagainya. Artinya dia buat iklan palsu bahasanya. Ya, kalau dulu bahasa ekonomi namanya talak kirukban. Ada iklan palsu namanya, ya. Iklan-iklan palsu ini nanti dia pakai buzzer.
1: Ya.
0: Buzzer ini. Maaf, ini bahaya ini. Buzzer ini berbahaya ini. Dia ada buzzer yang positif. Buzzer positif bagus. Ini ada buzzer yang negatif. Dia menyebarkan berita hoax misalnya tentang ekonomi bahwa ini bagus ditimpal padahal di situ mereka semuanya. Nah, ini iklan palsu namanya. Jadi padahal mereka dia semua di situ. Sama hari ini misalnya seperti terjadi dalam politik. Hari ini kan main buzzer semuanya, buzzer. Jadi seolah-olah akhirnya benar ketika buzzer ini mengatakan dia padahal dia semua di situ. Kita cuma mungkin yang benar 10, mereka 1000. Akhirnya kena 1000 yang enggak benar dianggap orang benar semuanya. Nah, ini paling berbahaya. Buzzer-buzzer ini pun cukup berbahaya. Nanti di akhirat ini akan dipertanggungjawabkan nih buzzer-buzzer negatif ini. Apalagi ya kan?
1: Yeah. Nah,
0: jadi ini lagi ini ada informasi-informasi kita enggak tahu juga ini kasus misalnya kasus Menteri Pendidikan kita dulu Pak Nadiem ini. Dia kan dituntut kemarin 18 tahun dituntut jaksa 18 tahun ini. Ini kan pledoinya entah kapan ya? Saya enggak tahu deh kapan pledoi beliau kan. Itu katanya udah mengerahkan buzzer katanya. Mengerahkan buzzer bahwa mengatakan bahwa Pak Nadiem tidak bersalah dan sebagainya. Hari ini menyerang jaksanya. Maka ini kan menjadi opini sekarang. Ada yang mengatakan jaksa tidak benar, ada yang mengatakan ini jaksa yang integritas dan sebagainya. Ini kan enggak tahu lagi kita ini.
1: Yeah.
0: Maka nanti dibukti di persidangan nanti kita lihat mana yang benar nanti hakim yang memutuskannya. Tapi ini berbahaya juga, hakim bisa-bisa terpengaruh dengan buzzer-buzzer ini.
1: Informasi hoax yang tadi ini yang berseleweran.
0: Iya, berseleweran di mana-mana jadi hakim akhirnya terpengaruh, takut dan sebagainya. Kan diancam dan sebagainya. Akhirnya memutuskan perkara tidak benar. Ini hoax berbahaya sekali. Jadi

0: hoax ini juga berfitnah, saya bilang. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah, fitnah lebih lebih kejam dari pembunuhan. Hoax itu fitnah kalau menurut saya. Karena apa? Dia berita fitnah, berita tidak benar. Fitnah itu kan berita tidak benar.
1: Yeah.
0: Ketika ini disampaikan tidak benar, kehancuran daya rusaknya cukup besar ini. Dahsyat daya rusaknya. Dia bisa menghancurkan ini. Dia lebih dahsyat daripada bom nuklir sebenarnya hoax ini.
1: Iya. Yeah. Karena memang tidak ada batasan lagi. Kalau dulu harus naik kuda ke tempat lain untuk menyampaikan hoax fitnah tadi.
0: Betul. Kalau dulu kan manual. Lama dia. Hari ini dalam hitungan detik. Share satu orang. Apalagi dia pakai buzzer. Dia share. Kalau kita lihat pakai matematika itu perkaliannya luar biasa itu. Tak terhingga itu. Apalagi nanti sampai ke seluruh dunia hari ini. Ini yang dilakukan oleh Israel dan Amerika terhadap Iran kemarin-kemarin itu. Mereka kan, kita kan, mohon maaf, saya pun terpengaruh dulu. Saya termasuk, saya lihat Syiah dulu, saya benci dengan Syiah dan sebagainya. Tapi ketika Ali Khamenei, almarhum itu mengatakan, ketika saya dengar pidato-pidato yang sangat menyentuh, bahwa Syiah itu tidak begitu semuanya. Memang ada fraksi-fraksi yang terbentuk, yang di Inggris misalnya, yang memang sengaja dibentuk, kayak ISIS memang sengaja dibentuk. Hari ini baru kita tahu, karena kita kalah dalam informasi tadi, digitalisasi informasi kita kalah. Karena kalah, karena kita tidak menguasai apa namanya informasi-informasi ini, kita tidak dapat utuh, Bang. Karena kita tidak dapat utuh, ini yang terjadi, Bang Jul.
1: Iya. Nah, ini mungkin banyak masyarakat, karena memang di era digital ini banyak masyarakat belum sadar bahwa penting juga menjaga data pribadi, ya Pak Julius, ya. Karena memang
0: betul,
1: apalagi sekarang ada teknologi AI, ya. Jadi mungkin apa saja resikonya jika data pribadi ini bisa bocor di era digital ini, kalau Pak Julius melihat nih?
0: Itu berbahaya sekali. Kalau ini kan kita data pribadi kita harus kita jaga betul-betul, ya. Itu kalau data pribadi ini bocor ke orang lain dan sebagainya. Yang pertama sekali misalnya kita punya simpanan uang di bank besar lebih banyak. Kalau nggak banyak uang nggak ada masalah. Bisa dibobol, Pak. Hilang tiba-tiba, bangkrut kita, miskin tiba-tiba. Kemudian kita seorang pejabat misalnya, tokoh kita misalnya. Ya, kita karismatik, dikenal di mana-mana kita misalnya. Tapi dalam hitungan detik, hitungan menit kita bisa dihancurkan, Bang. Kita bisa menjadi apa namanya, yang dulu sangat terkenal orang baik, mungkin akhirnya kita menjadi orang yang sangat dibenci oleh orang lain misalnya. Maka dari itu data pribadi ini juga harus kita jaga dengan baik di era digitalisasi. Jangan sembarangan menyebarkan data-data pribadi ini. Ini Bang Jul lagi, Bang. Mungkin Bang Jul pernah misalnya ada misalnya di ad di TikTok misalnya. Itu kan AI ini kan. Yang ad tuh misalnya cewek-cewek cantik. Ad kita, ya kan. Chatting kita. Chatting di TikTok pertamanya. Akhirnya dia minta nomor WA kita. Ini hati-hati.
1: Modus ini.
0: Hati-hati nih. Modus. Nanti ketika dia udah dapat nomor WA kita, dia WA kita. Mulai WA, bagaimana? Pokoknya ada caranya. Pokoknya hacker-hacker itu sangat pintar sekali.
1: Diteror dengan pesan-pesan WA.
0: Teror dan sebagainya, disebarkan, kita difitnah mungkin. Dibuat kita pakai AI lagi, kita berselingkuh dan sebagainya. Apalagi pejabat besar dan sebagainya disebar luaskan. Ya, apalagi kita banyak duit dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikuras harta kita.
1: Stres itu.
0: Bisa stres, enggak pening. Akhirnya apa? Kena penyakit dan sebagainya. Saya ada beberapa teman, Bang Jus. Ada nih, dikasih nampak sama saya. Teman saya ini bapak-bapak udah tua misalnya. Ada cewek cantik, chatting-chatting sama beliau. Pakai WA dan sebagainya. Saya bilang hati-hati tuh, Bang. Itu AI kadang-kadang. Akhirnya minta berbisnis, patungan dan sebagainya. Nah ini berbahaya kan. Kalau kita memang terpengaruh, besok gimana? Kita investasi, kayak Bang Jul bilang, investasi bodong dan sebagainya. Cukup berbahaya. Dan investasi bodong ini cukup banyak, di Indonesia cukup banyak. Ini mohon maaf saya bilang hari itu. Kemarin tuh kita ada namanya setahun-tahun yang lalu, saya gak terpengaruh money game itu. Kan ada permainan uang money game itu. Apa istilahnya dulu apa itu? Misalnya kita daftar pertama 1.300.000 misalnya.
1: Trading,
0: nanti Pak. Uang kita apa namanya?
1: Trading, Pak. Bukan.
0: Trading itu bukan tahapan kayak money game. Nanti dalam jangka waktu 30 hari, 35 hari uang kita bertambah sekian. Jadi kita harus cari orang. Memang di awal-awal kita dinabobokkan.
1: Dapat keuntungan. Ya, ini
0: dapat keuntungan nanti dibilang oh. Jadi dia putar ini. Yang rugi siapa? Orang yang terakhir mungkin, orang yang telat-telat masuk. Yang awal masih itu. Yang awal-awal pun karena dia apa namanya terpengaruh, karena dia apa namanya emosional misalnya ada keuntungan. Ini tadi ekonomi kapitalis. Dalam kepalanya uang aja kerjanya. Yeah. Boom, ngebom dia. Ngebom. Pertama kan modal 1.5 juta misalnya. Banyak. Coba-coba ngebom, jual rumah, jual tanah, ngebom habis.
1: Yeah.
0: Bangkrut, tutup. Nah, ini bahaya sekali memang. Itu banyak sekali yang model-model begitu. Jadi hati-hatilah, dia rasional semuanya. Dia rasional, yang paling penting ketika kita ada misalnya tawaran-tawaran permainan-permainan begitu, kita harus melihat rasionalnya bagaimana. Apa yang harus bisa kita bandingkan? Dengan apa rasional kita bandingkan? Ya dengan perbankan lah. Perbankan itu kan resmi, dia punya pemerintah dan lain sebagainya misalnya. Perbankan berapa dia bisa memberikan imbal hasil atau bunga misalnya. Kalau memang di atas perbankan dia bisa memberikan imbal hasil atau bunga lebih besar, tidak rasional, itu hati-hati itu. Hmm. Itu hati-hati Bang Jul.
1: Pasti.
0: Itu semua penipuan. Penipuan itu.
1: Penipuan.
0: Ya. Penipuan. Di awal memang begitu. Di awal memang dikasih kita dulu. Tapi ketika kita banyak diputar, dan ini kan uang kita semua dimainkan, diputar.
1: Yeah.
0: Diputar. Makin banyak kita bom nanti, di akhirnya ada waktunya, mesin tuh yang bermain. Sama hari ini seperti judi online.
1: Mm-mm.
0: Judi online ini kan digitalisasi misalnya. Cuma orang nggak pintar-pintar dengan judi online ini. Ini kan permainan semuanya. Bandar yang bermain ini semuanya.
1: Mm-mm.
0: Ya kan? Mana ada kita... Nanti kita dimenangkan, nanti sekali dimenangkan. Kalah, menang lagi. Akhirnya kecanduan. Kayak orang apa merokok, kecanduan. Gak bisa tinggalkan lagi. Akhirnya bangkrut lah semuanya. Hati-hati Bang Jul.
1: Gak sadar, terpengaruh. Eh.
0: Nah, ya, terpengaruh.
1: Kalau dilihat mungkin di daerah kita nih Aceh, mungkin tingkat literasi digital masyarakat kita nih dalam menghadapi ancaman hoax dan mungkin kejahatan siber ini, kalau Pak Ilyus seperti apa nih, sudah tinggi atau memang langsung dikonsumsi mentah-mentah tanpa ya tabayun tadi, konfirmasi, hati-hati dalam nilai informasi, tinggi atau seperti apa?
0: Ini Bang Jul, inilah ya, ini saya melihat ya.
1: Mm-mm.
0: Saya melihat hari ini kan apa namanya?
1: Mungkin dari kasus-kasus besar nih, bisa di kasus Aceh Timur atau kasus apa lain atau?
0: Ya betul. Inilah yang kita bilang. Ini kan yang paling berbahaya hari ini, media sosial yang paling berbahaya apa hari ini? Yang paling banyak ditonton orang, dimainkan oleh orang apa hari ini? TikTok Bang.
1: TikTok ya.
0: TikTok hari ini, kalau Facebook itu punya orang tua sekarang, yang main Facebook orang tua. Saya ketika memberikan materi ke anak-anak mahasiswa, saya tanya ada Facebook nggak?
1: Nggak ada.
0: Ternyata nggak ada lagi ada Facebook, ada lagi. Jadi Facebook itu punya orang tua, Instagram ada lah, Instagram masih ada, tapi TikTok rata-rata semua mereka punya TikTok.
1: Yeah.
0: Ini yang berbahaya karena yang mengkonsumsi TikTok atau konsumen TikTok itu semuanya hari dari anak-anak, dari anak SD sampai orang tua, kakek-kakek pun main TikTok hari ini. Ini yang berbahaya ketika mereka mendapatkan berita-berita di TikTok itu, kadang-kadang itu hoax. Dan tingkat literasi kita ini hari ini masih sangat rendah sekali Bang Jul, kalau saya bilang ya,
1: masih
0: rendah ya. Kenapa? Karena kita hari ini suka sekali dengan konten-konten begitu. Konten-konten yang menghibur hari ini ya. Ini mohon maaf saya bilang di Aceh khususnya ya. Yeah. Itu ada live ya, live malam misalnya. Itu khusus konten-kontennya temenak-temenak tuh. Temenak ini, temenak itu, pegah keno, pegah gede. Termasuk tentang berita-berita tentang pejabat di Aceh Timur misalnya dan sebagainya. Oh itu ramai sekali yang ikut. Itu orang gabung ramai sekali itu. Lewat di beranda saya lihat. Umang ada saya masuk sebentar, saya masuk sebentar saya lihat. Umang ini saya keluar terus.
1: Mengupat semua situ.
0: Ya?
1: Mengupat aduh, semua.
0: Ini mohon maaf saya bilang. Malu kita. Sebagai orang Aceh kita malu. Apalagi yang temenak-temenak itu orang perempuan. Perempuan cantik-cantik lagi, aduh. Kita gak tahu bilang lagi bagaimana mereka hari ini. Apakah mereka gak ingat lagi dosa misalnya. ketika mereka mengatakan ini, mengatakan itu, apakah benar atau tidak fitnah terhadap orang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu tabayun lah Bang Jul. Paling penting kita harus tabayun sebenarnya.
1: Jangan terpengaruh, karena memang prinsip hoax itu provokasi ya, sehingga langsung tersulut Pak Julius ya.
0: Ya, ya. Mungkin dia, hoax ini seperti api dia. Panas dia, cepat terbakar dia.
1: Menyala, Pak.
0: Karena dia provokasi. Provokasi. Sama seperti misalnya nih, mohon maaf, kita katakan di Aceh. Orang Aceh emang suka provokasi, suka yang berita-berita panas.
1: Tentang gitu.
0: Apalagi misalnya, kalau dengar-dengar ceramah misalnya, kok ceramah misalnya, dakwah-dakwah. Itu kalau ada teman nak bilang untuk orang keras itu suka kali itu. Wah, tepuk tangan lagi. Tapi kalau ceramah-ceramah dalam masjid misalnya ya, dalam masjid kan tenang ceramahnya. Itu enggak disukai. Ana mangat sagai ceramah, enggak ada lucunya, ana keruh. Tapi kalau dakwah di luar tu, temena nyoje mendum, apalagi temena untuk pemerintah, itu senang. Paling disukai itu. Emang itu. Ya kan? Nah, maka dari itu inilah tingkat literasi kita, Bang Jo. Artinya adalah kita ingin melihat bahwa sebuah peradaban itu baik atau tidak, peradaban itu sudah tingkat tinggi atau tidak. Itu dilihat juga dari bagaimana masyarakat itu literasinya terhadap digitalisasi ini. Maka dari itu kalau kita lihat, mohon maaf kita bilang, ini kan contoh bangsa Iran hari ini. Bangsa Iran hari ini kan mereka luar biasa sekali diserang oleh Amerika dan Israel. Mereka tidak gentar, tidak mundur, dan mereka mempersiapkan semuanya. Dan Amerika terkejut hari ini, dan kita terkejut, dunia terkejut hari ini. Rupanya mereka bisa menciptakan rudal-rudal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena peradaban mereka. Kenapa juga? Ya, mungkin tingkat literasi mereka, tingkat pendidikan mereka luar biasa sekali. Ini Bang Jul, lagi yang paling penting yang saya ingin sampaikan. Kenapa mereka bisa maju? Kita baru tahu hari ini informasi-informasi hari ini. Dulu kan kita nggak tahu. Padahal bangsa Iran itu APBN-nya cuma 1.000 triliun. Memang penduduknya cuma 92 juta. Kita kan APBN sampai 3.600 triliun. Nah, cuma mereka 1.000 triliun, cuma mereka persoalannya adalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, harga murah. Kenapa harga murah? Karena harga-harga energi mereka sangat murah. Minyak itu, BBM itu per liter 500 perak. Itu harga ayam 500 perak per liter. Itu biaya listrik per bulan paling 10 ribu perak. Gas, mereka punya jaringan gas. Kemudian ayam-ayam potong kayak kita itu mereka 5 ribu perak per kilo di sana. Jadi artinya adalah mereka itu tingkat inflasinya sangat rendah sekali. Maka daya beli mereka walaupun di embargo, daya beli mereka kuat.
1: Tidak terpengaruh.
0: Tidak terpengaruh, mereka hebat mereka. Cuma mereka negaranya hebat. Negara mereka itu memang tidak boleh macam-macam rakyatnya. Artinya ada hal yang berita-berita yang hoax misalnya, yang tidak benar, mereka dikanter terus oleh pemerintah. Pemerintah kita tidak, banyak mafianya. Kita kan banyak berita hoax ini. Judi online misalnya. Bagaimana isu judi online kemarin-kemarin itu di awal-awal Prabowo? Hari ini nggak ada. Siapa, oknum siapa yang bermain? Nggak ada, nggak ditutup juga akhirnya. Katanya mau ditutup, ada ditutup judi online. Nggak ada.
1: Masih ramai yang main.
0: Siapa backingnya di belakangnya, siapa misalnya. Ini kan literasi digital ini sebenarnya. Ya, karena apa? Karena rendahnya pemahaman literasi digital sehingga kita bawa dibodoh-bodohin. Kita udah tahu itu judi online itu tidak memenangkan kita, tidak membuat keberkahan ke depan, tapi kenapa kita lakukan lagi? Kenapa masih banyak orang, Bang Jul? Ini kan menjadi pertanyaan ini. Artinya adalah tingkat peradaban kita sangat rendah masih. Tingkat literasi kita sangat rendah. Tingkat pendidikan kita sangat rendah. Masyarakat kita masih, tingkat pengangguran sangat tinggi sekali. Kenapa? Ini yang dipikirkan oleh pemerintah. Karena ingin cepat, ingin instan semuanya. Orang ingin cepat kaya semuanya. Padahal kalau kita ingin cepat instan, nggak ada. Yang instan itu tidak ada yang baik sebenarnya. Nggak ada yang baik. Mie instan mana yang baik? Lama-lama kita makan kan jadi penyakit semuanya. Yang instan-instan itu tidak ada yang baik. Ya, kuliah instan misalnya. Nggak ada kuliah instan, langsung dapat doktor misalnya. Ya, Akhirnya apa? Abal-abal. Kayak contoh di UI misalnya, dibatalkan gelar doktor seorang menteri misalnya kan. Karena ingin cepat, instan semua ya, enggak ada. Jalan pintas enggak ada, enggak ada yang baik. Makanya dia punya proses semuanya. Tuh Bang Yul.
1: Makanya banyak yang viral-viral itu yang tidak baik. Yang baik-baik itu kurang viral nih. Ini tingkat literasinya masih rendah nih Pak Julius ya.
0: Iya, cara berpikir, mindsetnya. Jadi karena ini mohon maaf ini, kita kalau ingin merubah mindset kita ya dengan pendidikan ya, makin tinggi tingkat pendidikan orang-orang, mindsetnya makin berubah. Karena kita kan tingkat literasi ini paling penting sekali, ya. Maka dari itu pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal saja, ada pendidikan non formal misalnya. Pendidikan non formal ini kan ya seperti misalnya yang terjadi hari ini. Inilah yang pendidikan non formal yang diberikan kepada kita, lah, pendidikan non formal yang negatif. Bukan pendidikan non formal yang positif. Coba yang di share itulah pendidikan-pendidikan non formal yang positif misalnya. Berita-berita positif misalnya, berita-berita kebaikan misalnya. Berubah mindset kita. Maka dari itu inilah ingin kita melihat bahwa sebuah daerah, sebuah negara, ya mindset karakter manusianya itu baik atau tidak, itu bisa salah satu variabelnya pendidikan. Maka dari itu sebenarnya Bang Yul, saya seorang dosen, saya katakan bahwa saya seorang pendidik, saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah itu harus memfokuskan itu, pendidikan itu harus gratis sampai ke perguruan tinggi, harus gratis sebenarnya. Maka di Iran itu pendidikan itu sampai ke perguruan tinggi gratis. Sehingga orang-orang Iran itu, pejabat-pejabat Iran, yang menteri-menteri itu, yang presidennya itu rata-rata S3 itu, doktor semuanya. Jadi ketika mereka negosiasi kemarin dengan Amerika Serikat, mereka tidak bisa dibodohin. Menteri luar negeri itu seorang doktor tuh, S3 itu. Presidennya itu doktor-doktor lagi. Spesialis bedah lagi. Jadi itu anggota dewannya, anggota DPR itu minimal S2. Itu mereka syaratkan minimal sekali.
1: S2 pendidikan.
0: Nah, kalau kita kan di sini kan anggota dewan kan S campur semua kan, paket C kan, wallahualam itu. Ini bukan kita kritik misalnya yeah. Bang Jul. Yeah. Nah, jadi mereka cerdas-cerdas mereka. Tidak bisa mereka ditipu dengan berita-berita yang tidak benar. Kenapa? Karena kita cerdas. Karena kita tabayun. Ini paling penting sekali. Yeah. Ini maka dari itu saya ingin sampaikan juga di RRI ini juga saya katakan bahwa misalnya pemerintah Aceh, nah kita nggak usah bilang Indonesia secara luas lah, Aceh misalnya, fokus pada pendidikan dan kesehatan. Kemarin JKA misalnya, ya JKA kan akhirnya kan dicabut pergub itu,
1: ya.
0: Cabut kan, cabut oleh Pak Gubernur ya, Mualim. Ada informasi mengatakan bahwa ketika Mualim mendatangkan pergub itu dia nggak baca, itu kan ada beritanya ketika Prof Huma mengatakan bahwa, ya kan? Umum mengatakan dia nggak baca. Kenapa? Ini mohon maaf kita kan. Ini tingkat pemimpin kita di Aceh. Saya ingin katakan bahwa kalau ingin Aceh maju, pilih pemimpin besok yang betul-betul punya kecerdasan, pendidikannya dan lain sebagainya. Bukan ini mohon di forum ini yang dengar-dengarlah. Saya objektif yang ngomong ini. Bukan kita anti. Bukan. Kalau memang beliau tingkat pendidikannya, misalnya. Tidak S1, S2, S3, wallahualam. Tapi orang-orang di sampingnya itu harus membisikkannya yang benar-benar. Jangan disodor, diseket, apa. Aduh dia, bingung gitu. Nah, ini mohon maaf nih, ini mohon maaf Bang Jul. Ini mohon maaf, kita bilang maaf juga misalnya. Ini mohon misalnya, saya karena orang kampus saya ngomong. Misalnya seorang ketua DPRA misalnya. Cara ngomongnya aja. Cara ngomongnya ketika rapat. Bang Jul ketawa kan? Ketawa juga kan? Ketika ada Kapolda di situ, dia tunjuk Kapolda ini, Pak Kapolda ini pokir, seolah-olah tidak ada harga diri orang lain. Itu Kapolda. Saya di sini ngomong dulu ya udah. Kalau nanti dibilang saya ya udah, ini kan objektif kita. Objektif. Kita bukan yang kita bilang ini.
1: Memang tampilan langsung, nih, Pak. Mungkin ini.
0: Tampilan langsung.
1: Iya. Waktu juga ini yang membatasi ini Pak Yulius. Mungkin langkah sederhana namun efektif ya terkait dengan keamanan hoax dan cyber ini. Apa yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat ya jadi aman saat menggunakan media sosial, dan kemudian ada juga aplikasi banking ya, ataupun kan banyak juga ya, marketplace nih, apa nih?
0: Ya, ini Bang Jol, yang paling penting adalah ini kan judul besarnya literasi nih ya.
1: Ya, ya.
0: Literasi digital. Nah, ya. Ini yang paling penting. Jadi kita ketika era digitalisasi ini, kita harus paham apa itu literasi itu. Literasi itu kan kita bagaimana kita memahami, menggunakan media sosial digitalisasi dengan baik.
1: Iya.
0: Ya kan? Bagaimana kita menggunakan dengan baik supaya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita semuanya.
1: Iya.
0: Misalnya dalam sistem perbankan, kita pakai Beyond misalnya dan sebagainya, mempermudah kita semuanya, mempermudah kita belajar dan sebagainya, mempermudah kita dalam bisnis dan sebagainya. Nah, jadi belajar terus, kemudian ketika kita menggunakannya harus tabayun misalnya. Jangan cepat-cepat kita mengambil sebuah kesimpulan misalnya. Ya, ada berita-berita, lihat dulu dari mana berita asalnya. Kemudian kalau ada video-video, kita lihat benar atau tidak videonya misalnya. Karena bisa dibuat direkayasa semua hari ini.
1: Yeah.
0: Ini yang paling penting sekali yang harus kita sampaikan. Sampai ke pelosok-pelosok desa. Saya kalau di kampus, saya katakan kepada mahasiswa. Kenapa mereka kuliah, kita katakan. Tapi yang orang-orang di pedesaan hari ini orang duduk kedai kopi pasti ada HP semuanya. Ada gadget ini,
1: yeah.
0: Bang.
1: Yeah.
0: Kalau dia tidak, saya sering duduk dengan orang-orang, saya dengar aja, nyo, ini berita ini gini, padahal itu hoax semuanya. Di mana dilihat di TikTok, banyak. Dipikirnya apa yang ada di TikTok sekarang ini benar semuanya.
1: Yeah. Pemahaman ya,
0: padahal
1: itu
0: hoax. Yeah. Nah, jadi cerdaslah dalam menggunakan ini, cerdaslah dalam digitalisasi. Maka itu harus belajar terus digitalisasi ini, jangan kita sampai ketipu, ya. Ketipu apalagi dengan adanya penipuan-penipuan di telepon kita misalnya, di WA kita, wajah-wajah yang cantik itu hati-hati sekali itu. Karena kita laki-laki ini sangat terpengaruh dengan wanita, Bang. Pengaruh wanita, apalagi wajah-wajah kalau palsu semuanya itu. Ya. Yeah. Banyak itu. Dan akhirnya apa? Habis banking kita habis. ATM kita terkuras aja semuanya. Itu. Dan yang paling penting, Bang Jul, ingat, jangan men-share berita-berita yang tidak benar, yang hoax, karena ini akan membuat Anda mengumpulkan dosa-dosa jariah.
1: Yeah.
0: Dosa-dosa jariah ini akan membuat Anda nanti hidupnya akan sulit, ya Allah akan mempersulit dan tidak berkah hidup kita. Dan rezeki kita pun tidak akan berkah hidupnya ke depan hari, Bang Jul.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Julius atas waktu dan banyak informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan kita di era digital nih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum, Pak Julius.
0: Sama-sama, Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita di Dialog Literasi Digital ya, bersama Dr. Julius Dharma MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal, dan mungkin acara ini dapat Anda ikuti setiap hari Selasa ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan pendengar, seperti biasa, sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, berita olahraga Pro 3 Jakarta.

aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI 2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menenang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.
1: On a penalty shootout for the first time.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Iya, baik, terima kasih rekan saudara yang manteng Mbak RRI Prosa lagi biasa untuk sajino lagu-lagu Aceh hadir untuk drone-drone Bambandum yang manteng beraktivitas ya, yang na di kampung ataupun di kota, yang di rumah ya atau Mbak jalan atau manteng Mbak pasai ya, selamat beraktivitas untuk drone-drone Bambandum. Lagu-lagu Aceh hadir hingga po leblah wate Indonesia Barat itu. Kita tinggalkan ya lagu yang dinyanyikan oleh Ayu Kartika ya, Sud Baja Jih Blau ya. Kemenan ya, menyonai juk kadu kahana pahle kailake pulang ya. Sud Baja Jih Blau ya, yang memang na kejadian ya yang viral ya. Jadi bak dawa-dawa ya, karena cewek lain. Sud Baja Lung Blau padahal kadu sangan ya. Baik, untuk selanjutnya na lagu dari Syahlotan ya, long hadirkan untuk drone-drone Bambandum yang manteng beraktivitas ya, Ratna 2 ya, lagu Syahlotan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih rekan Syedara Manteng Pak RRI Prusa ya. Manteng di lagu-lagu Aceh hadir untuk Drone Bang Bandung ya. Kapo Siblah lebih 52 menit ya. Wate Indonesia Barat ya. Seniman Hana Sapuna ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Farah Fika ya. Lagu yang memang populer ya. Dirilis Mbak Dun 2018 ya. Mungkin menerima anda dengar liriknya tentang seseorang yang merasa kecewa ya. Sedih karena perjuangan cinta hana dihargai ya. Baik, getanyo terima untuk rekan saudara yang ingin pilihkan lagu Aceh di lagu biasa di 08 Sasa 67 8 sikurung le ya, 58 sikurung le.

0: lagunya memang menceritakan sosok seniman yang digambarkan ya sebagai orang yang penuh perasaan tulus ya, berjuang lewat karya maupun pengorbanan ya, tetapi sering dianggap sebelah mata ya, seniman Hana Sapuna ya. Menyo dalam bahasa Aceh Hana Sapu, Hana Musidro ya. Merasa sendiri ya. Jadi tetap bertahan ya, walaupun tidak dicintai ya, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tapi pada akhirnya ya memang kenyataan yang harus diterima bahwa ditinggalkan atau tidak dianggap penting ya. Baik, untuk Drono Mandum yang ingin bergabung di 0811671158 93 ya, kita coba sapa nyona rekan dari Pat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Banjul Angkasa.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampai mana di Cina?
0: Arab salah tanya. Puha badan tu?
1: Kiji salah. Anak le pun mendengar sudan demona.
0: Su sang ham tetap pegah biya. Seberes sudan demona.
1: Iban sudan demona manja.
0: Hai, kelege.
1: Umur
0: muda muda dah lagi lagi ni SMA bantamat kamu nak baru ini aja. Memang menyokai tambang radio kag lihat hak su.
1: Ya, senang kudian ke. Alhamdulillah.
0: Ya, betul. Tanya harus semangat muda dan dia muna.
1: Walaupun kekiban pi, dalam hati pikiran pun kemana merawai-rawai, harus semangat muda kan, betul. Bang Jal. Lah, orang yang terpegang apa-apa.
0: Pun tak ada fikir.
1: Untungnya mana semangat. Hana ceria, hana pun terpegang apa.
0: Yang ke, baik tak ada fikirnya. Bagaimana orang nak tangkir. Yang nak tangkir, bawa rambut, bawa langsat, bawa dri ni.
1: Dua roti, pada si bulan tu. Kamu bawa dri manja.
0: Bawa dri lah, ma. Bawa pelang habis nanti.
1: Oh, ya Allah. Bawa pelang untuk manja. Nanti kan menamu panjang, menyonan langkah, nanti urus seni. Seni ini kan panggilnya orangnya orang laca kan? Masih ada kerja di sini, panggil?
0: Hah?
1: Urus seni?
0: Hai, menyorong itu pri, ilung pri ci, menyorong hana pri, hana pri ci.
1: Okay. Ya, tak ada hana pri, walaupun hari merah, hari minggu, hana pri.
0: Hai, toki pri hana pri, saya gulir bahamut itu, tak uang jalan gini, kah?
1: Kau
0: lagu nama tanda ya, tapi keron.
1: Lagu, lagu kan? Baik satu nak cinta aje. Baik satu nak cinta sekarang lo.
0: Baik satu nak cinta.
1: Encik kan? Baik satu nak pun tak perbaikan menanamnya.
0: Hai kepun tak tulak.
1: Tak perbaikan pun tak tulak.
0: Kan kepun nak tulak atrakat teruk.
1: Tak terima aja orang fikir kata kau hanya tak tulak ke banyak.
0: Abang ya kan cintanya.
1: Encik tak cek-cek pada orang tulak.
0: Kan hijau nan mentang ikan jatuh cinta kah? Yang kembarang itu kembarang hijau kah?
1: Ya. Okey banyak.
0: Bek dah tulak.
1: Nak semangat dengan Bang Jo. Yang Bang Fikri baru. Anak dah buka lagi yang di lelaki lagu.
0: Mungkin tinggal kecamatan.
1: Bang Fikri ini kata agar yang buka lagi ini hak ini buka. Buka hak ini dia buka. Dan dia. Kena sanggup boleh. Kuya nak buka tu inan kan banyak.
0: Jid, bek tak tulak Sarah eh.
1: Sarah, eh? Jadi, ay banjol.
0: Ya.
1: Ya betul, apa janji ni jauh orang tu ni nak terakhir pre.
0: Oh, terakhir pre. Ada orang pegah ni, eh? But ni, kamu cacung sebab ni. Ya, ada lah, halpah dah jauh.
1: Nama bermantlam, nak sisa-sisa bermantlam, cukup mana nanti lagi tentu mana.
0: Beres, ha. Ya, nak kebah, ya, untuk takkan masakan teruk dah jauh, kah?
1: Ya, nanti lantai pun banjol, weh.
0: Gak nampak mendang bang lagu ni.
1: Ibu mamiya, Pak Yus di Cunda, Pak Kupi, Oma, Ulu oma, baru kabar umsu oma. Ini tante Mona rindu sama oma. Nanti kan tanya dulu nomor HP nanti Ma Dewi, nanti baru kita telepon Ma Oma ya. Apa sakit Oma? Pu sakit pu selama setahun hanya lebar komunikasi dengan tante Mona Oma bo. Rindu lo dengan Oma. Nanti ada waktu pergi kita ke Langsal Oma bo. Ya, terima kasih Bang Jorba.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum Bang Jor.
0: Nadi Cunda, waalaikumsalam ya. Ini premanteng lagu yang kan lelaki ya. Ken luntula ya dari Sarah. Nanti akan taputa ya. Selamat cat urun tu drone-drone Bambandum ya. Lagu-lagu Aceh manteng hadir. Mungkin Jino langsung ditanyo. Oh, kita nyo angkat dia nyo narakan daripad ya. Okey, hendak kejut nah langsung taputah lagu yang kana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jauh,

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, baik, terima kasih rekan saudara yang menteng Mbak RRI Prusa lagu-lagu ya kita nyotup untuk saat jino edisi uronyo Mbak Pole dah lebih 5 minit buat Indonesia Barat dan lagi biasa sehati kita yang akan terdengar berita bahasa Aceh. Terima kasih untuk kebersamaan di Bungung Jaro tetap Mbak RRI Prusa.

Paul Heblah, lebih 2 minit waktu Indonesia Barat, syadara dari Luxembourg Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, gipesan Paul Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh ni Ba Uronyo di antaraji masyarakat gelake supaya disukseskan penyuntikan imunisasi campak. Kapolres ge ingatkan personel supaya PJOH judi online dan narkoba. Haba selengkap ji gipesan Paul Ulun Tuan, Zulangkasa. Saudara, di Damang bulan Mei 2026, angka penderita penyakit campak di Kabupaten Aceh Utara meningkat menyo dibandingkan dengan tahun segalom ji. Hainyo selain dipengaruhi cuaca ekstrem tetapi juga disebabkan lantaran manteng leji anak mit yang golom diimunisasi campak. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabit Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Syamsul Bahri gepegah dampak cuaca suum lawitnya, kondisi kesehatan masyarakat selain kenang penyakit ispa, najit penyakit campak yang ramai ditemang di Pukesmas Aceh Utara. Bahkan di Pukesmas Ibu Kota Kecamatan paling ramai pasien ji. Lebih ni banyak yang dipegang sampuan jino jumlah kasus bergejala campak periode April-Mei 2026 karab mencapai 200 bawah kasus. Lebih le bila dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang cuma karab sertuh 50 bawah kasus. Pihak Gopnyan berharap bahawa masyarakat serta perangkat gampung di Aceh Utara supaya mensukseskan penyuntikan imunisasi campak untuk sasaran bayi umur sikurung bulan untuk menghilangkan atau pegadah penyakit campak di Aceh Utara. Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh kembali menggelar Pasai Murah dalam rangka menyambut Uroh Raya Idul Adha Seribu Pertu Pepuluh Hijriah. Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Luxembourg Muhammad Iqbal gepegah Pasar Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Uroh Besar Keagamaan. Menurut Gopnyan, pasar murah akan berlangsung selama leh uro, yakni tanggal 20, 22 dan 20 Mei 2026. Setiap kabupaten kota mentemeng leh boh titik lokasi pelaksanaan ji supaya masyarakat lebih mudah menjangkau kegiatannya. Adapun kota yang disediakan untuk masing-masing kabupaten kota, yakni Brh Premium Rp16.50 per kilogram, Saka Pet kama ulangi Brh Premium Rp16.50 kilogram, Saka Pet ribe 800 kilogram. Sementara untuk minyak goreng pemerintah menyalurkan sebanyak pertuh 80 liter. Sedangkan buah manok disediakan seribe 500 papun guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Melalui pasar murahnya, pemerintah berharap masyarakat jid memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sehingga suasana menyambut Uroh Raya Idul Adha jid dirasakan dengan lebih tenang dan nyaman.

Saudara, Kapolres Lhokseumawe AKBP Azan diingatkan personel supaya PJO judi online dan narkoba. Hanya dipegawai tege pimpin apel bengo di halaman Mapolres Lhokseumawe, Senin 18 Mei 2026. Dalam arahan gobnyan, Kapolres menekankan penting di penggunaan gadget secara bijak, serta mengingatkan mandum personel supaya terlibat judi online maupun penyalahgunaan narkotika. Di hadapan peserta apel, Kapolres menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan gadget harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, lagi contoh untuk menambah wawasan, meningkatkan literasi, dan mengakses informasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri maupun pelaksanaan tugas kepolisian. AKBP Azan juga mengingatkan bahwa judi online hanya memberikan keuntungan kepada pemain ji, sebab sistem permainan telah dirancang untuk menguntungkan pemilik atau bandar. Selainnya, Kapolres menegaskan bahwa pihak gobnyan akan gicok tindakan tegas terhadap personel yang terbukti terlibat praktik perjudian maupun pelanggaran lain ji yang mencoreng nama baik institusi Polri. AKBP Azan turut mengingatkan personel supaya PJO narkotika. Gobnyan ditekankan bahwa keterlibatan anggota dalam narkoba akan merusak masa depan pribadi sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saudara, untuk menjadi diri pribadi berguna untuk agama dan bangsa serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka diperlukan perjuangan yang maksimal. Sebab musuh yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri atau draw ke draw, hanya dipegah lewaki Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Lhokseumawe Tengku Muhammad Isa. Menurut Gobnyan, tantangan syariat Islam di tengah modernisasi nabak diri pribadi getanyo masing-masing. Menyo getanyo hana mampu beradaptasi, maka kehancuran moral bisa saja terjadi. Tetapi menyo getanyo mampu beradaptasi dan mampu melawan hawa nafsu yang negatif, insyaallah getanyo akan selamat dunia akhirat. Lebih ini banyak dipegah oleh Tengku Muhammad Isa, tantangan udip di era globalisasi bahpihna tantangan yang berat, tetapi harus dibarengi dengan keimanan yang kang, memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sabi-sabi damurno ilmu agama serta ilmu dunia adalah cara ampuh menjalani tantangan syariat Islam di tengah modernisasi. Syadra Ono Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksa Desa Isika MSMUA, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sembawe, dan kita di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa hadir untuk Anda di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya.

lagu-lagu pilihan lainnya ya, masih kami hadirkan untuk Anda. Lagu barusan itu miliknya Nabila Syabi ya, lagu yang dirilis di tahun 2025 ya. Dangdut yang agak pop ceria ya, serta romantis ya. Lagu ini memang cerita tentang seseorang yang hanya ingin bersama orang yang dicintai. Baik, mudah-mudahan terhibur untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita awali siang hari ini dengan Pro Dangdut yang akan menemani Anda bahkan sudah dari setengah dua siang tadi sampai dengan pukul 3 sore nanti. Kita akan seru-seruan bersama di program kesayangan kita. Namun sebelumnya ada hal yang ingin Yuna sampaikan untuk menjadi pengingat kita bersama, bahwa terkadang hidup itu mirip dengan intro lagu-lagu dangdut. Ada melonya, ada tempo cepatnya. Ya, begitu juga dengan ritme hidup ini. Jadi kita harus tetap bergoyang ya. Masih teringin. Tetap melangkah, jangan biarkan semangat menjadi kendor. Kalau capek gimana Kak Yuna? Ya wajarlah, capek itu wajar dalam hidup ya. Jangan menyerah. Jadi kalau ada pilihan mau lanjut atau istirahat sejenak, boleh dipilih. Tapi jangan pernah memilih untuk menyerah. Jadikan setiap tantangan hari ini itu sebagai irama yang mendewasakan kita. Jadi tarik nafas dalam-dalam, pasang senyum terbaik, dan kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita.

0: Yuna akan beri kesempatan Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk request dan salam-salam, terutama untuk yang sudah sangat merindukan Yuna di udara. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, selamat siang and sore.
0: Ah, kok sore? Belum dong. Ini masih siang.
1: Selamat siang and sore.
0: Bukan siang and sore, tapi siang menjelang sore ya.
1: Enggak apa-apa, dibalikin.
0: Ada Kak Wahyuni ya?
1: Hah?
0: Ada Kak Wahyuni nih?
1: Iya, Kak Wahyuni. Siapa lagi ya kalau bukan Kak Wahyuni?
0: Kak Wahyuni di Gandapura. Apa kabar setelah 7 hari tanpa mendengarkan suara Yuna? Adakah rasa rindu di dalam hati?
1: Waduh, alhamdulillah. Gimana? Kangen banget. Kalau nggak ada Yuna, nggak perlu lah. Kalau ada Yuna, wah.
0: Wow.
1: Hatinya kayak mana-mana.
0: Menyala, menyala.
1: Iya.
0: Berarti
1: Yuna ayahnya sakit.
0: Iya, Kak Wahyuni.
1: Doain lekas sembuh ya. Berkah umur, berkah rezekinya ayahnya ya.
0: Amin ya Allah. Makasih ya. Kak Wahyuni itu yang paling harus didoain adalah Yuna. Bagaimana Yuna tetap bisa tertawa, tersenyum di saat hati Yuna terluka. Ayahanda tercinta masih di ruang ICU sampai hari ini.
1: Iya, sama kayak ayahnya lalu gitu aja.
0: Iya.
1: Berkah umur, berkah rezeki, berkah segala-galanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya Kak Wahyuni ya. Sehat juga buat kakak ya. Oke, biar jangan larut dalam kesedihan, kita request lagu yang seru-seru dong Kak.
1: Lagu apa hari ini ya? Lagu yang enak nih dangdut. Coba pilih satu Yuna.
0: Tumben, tumben suruh Yuna yang pilih. Biasa gak pernah
1: pilih
0: mau.
1: Pilih dong. Kan kangen sama Yuna. Pilih lagu daripada gitu. Suruh nyanyi.
0: Oh iya, jangan dong. Capek ya. Yuna. Gimana kalau Gulali aja Kak? Gulali dari Roma Irama.
1: Oh boleh juga. Itu asal Roma Irama gak apa-apa.
0: Boleh ya, memang pecinta Roma Irama.
1: Ini capek lagi pulang antri berat.
0: Oh iya, di mana? Kenapa, kenapa harus antri?
1: Ya antri dong, dari kampung apa? Kampung tuh di depan. Kalau enggak kan belum pulang sampai sekarang orang lain.
0: Oh
1: orang,
0: gitu.
1: Orang kampung sini.
0: Berarti
1: kepanasan lagi.
0: Oh, itu namanya beras apa?
1: Itu yang dikasih iya. Beras
0: PKH.
1: Mako.
0: Bukan PKH.
1: Iya, sama dong.
0: Oh, jadi pengambilannya antri di Menasah ya?
1: Bukan, di kantor camat.
0: Oh, di kantor
1: camat. Orang kemana ke kantor camat?
0: Oh iya, dikira mau urus surat keterangan kerja kan? Rupanya ambil beras.
1: Kerja udah ada, cari lagi ya.
0: Memang kita suka, nggak hanabut, nah mitabut.
1: Cari lagi ya. cari suami, cari suami lagi gitu kan?
0: Oh jangan, jangan, cukup, cukup, cukup,
1: cukup.
0: Oke, Kak Wahyuni nanti lagunya Yuna putar versi anak-anak.
1: Ya, buat semua-semuanya timur, barat, selatan, utara ya.
0: Iya.
1: Tanpa kecuali ya.
0: Oke,
1: dari Kak Wahyuni.
0: Kak Wahyuni dengar dulu dong. Yuna kan belum selesai bicaranya.
1: Kan nanti kalau enggak selesai.
0: Oh iya.
1: Kak Wahyuni dulu.
0: Oke, oke. Kak Wahyuni lagu Gulali Yuna putar versi Roma Irama tapi anaknya Rido Roma ya.
1: Kok aneh? Bapaknya kemana nih?
0: Oh ada, lagi tidur siang. Boleh. Demi Kak Wahyuni kita putarkan versi aslinya ya. Padahal Yuna pengen yang versi anaknya. Tadi dibilang terserah kita, gimana le?
1: Ah gak apa-apa. Karena
0: jangan
1: suka Yuna.
0: Oke,
1: Yuna yang
0: tersayang. Oke, terima kasih Kak Wahyuni. Ditunggu lagunya ya Kak.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Apalagi pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Langsung Pak Yuna.
0: Halo, gimana kabarnya Bang? Bang Iwan.
1: Baik, sehat, sehat, segar bugar.
0: Alhamdulillah, dijaga terus kesehatannya ya Bang ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kak Yuna juga jangan lupa.
0: Iya, terima kasih. Untuk lagunya, lagu apa Bang Iwan siang hari ini?
1: Alah, lagu terserah Kak Yuna saja lah.
0: Kenapa sih? Ada apa dengan pendengar kita ini? Semuanya terserah.

0: Oke, okay, jadi lagunya dibebaskan aja nih.
1: Bebas saja.
0: Penyanyinya,
1: yang menggetar, yang menggelegar itulah dia.
0: Eh, mantap. Jadi penyanyinya, penyanyinya, so, boleh sebut nama penyanyinya biar Yuna cari judulnya.
1: Penyanyinya pun
0: bebas.
1: Tanggung bilang.
0: Bebas.
1: Lupa semuanya. Tidak
0: tahu lah. Oke, salamnya aja deh kalau gitu untuk siapa?
1: Salam pertama buat Kak Yuna. Salam sehat keluarga.
0: Oke.
1: Juga tadi dibilang ayahnya Kak Ina ya.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan lekas sembuh, diberikan kepanjang umur yang berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, kemudian tuh semua lah tanpa terkecuali dari Z sampai A lah tanpa terkecuali.
0: Siap bang. Sehat terus ya.
1: Amin insya Allah. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa lembut. Bang Iwan di Kampung Jawa juga sangat merindukan katanya ya kebersamaan dengan Yuna. Begitupun Yuna yang selalu merindukan Anda semua. Siapa lagi yang ingin bergabung Yuna terima di 0811671583. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nak Yuna.
0: Halo Oma di Langsa. Masya Allah
2: sayang.
0: Akhirnya. Ya Allah kalau ini bukan Oma yang rindu Yuna, tapi Yuna ini yang rindu dengan Oma. Masya Allah. Oma kalau kita hitung mundur tuh dari Agustus, dari bulan 11 ya Oma. Sejak bencana banjir itu Oma sudah tidak ada lagi komunikasi dengan kami.
2: Oma bulan 11 kemarin tuh, bulan 11 bulan tahun 2000 berapa itu?
0: 25.
2: Sudah hampir setahun.
0: Kenapa Oma kemana?
2: Yang pertama ke Jakarta.
0: Oh, Oma pindah.
2: Bikin pulang dari Jakarta ke Banda Aceh, Mbak Ana.
0: Itu pindahnya saat bencana, sebelum?
2: Bukan pindah, Mbak Ana.
0: Oh, tempat Ana. Oke, jadi sekarang sudah kembali lagi ke Aceh Timur Langsa.
2: Udah sayang.
0: Akhirnya Oma yang paling ditunggu-tunggu dan dicari sama Tante Mona kemarin tuh. Aduh, iya. Mana ya Oma? Ternyata sehat ya Oma ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu Oma mau request lagu apa Oma siang ini?
2: Kangen, aku kangen, kangen sama kamu Yuna.
0: Itu siapa penyanyinya?
2: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, baiklah mewakili perasaan Oma banget ini. Tiada kerasa. Lilis Karlina, apa judulnya? Aku kangen kamu gitu.
2: Aku kangen, aku kangen.
0: Oh, aku kangen, aku kangen. Oke, siap. Lagunya mau dikirimkan untuk siapa aja siang ini?
2: Ya, untuk Nak Yuna, untuk Nanti Mona.
0: Terus?
2: Yuk, untuk Lista.
0: Lista, ya. Kak Rista di Lebu City.
2: Iya. Salam untuk Nak Yuna saat lalu. Supaya Yuna cepat sembuh ya Nak ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oma terima kasih doanya.
2: Iya. Nanti Tante Mona.
0: Iya.
2: Untuk apa tadi ya, Yuni Wani apa itu yang barusan tadi?
0: Yang barusan.
2: Nah, ada satu lagi tadi siapa itu? Wani.
0: Wahyuni.
2: Dek Yuni. Itu di Rista.
0: Iya, Kak Rista di Lebu City.
2: Untuk semua aja Nak Yuna.
0: Iya.
2: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam Oma sayang. Iya, segitu rindunya memang ya ketika lost contact dan akhirnya bisa terhubung kembali. Satu penelpon lagi Yuna coba terima di 0811671583. Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
3: Dari lagi di grup.
0: Putus-putus suaranya, dengan siapa? Bang Adi di Grugo.
3: Ya.
0: Oh Masya Allah, cukup rame pendengar kita dari Grugo ternyata Gandapura. Gimana cuaca di Grugo hari ini? Ada hujan?

0: Hujan mendung.
1: Mana sini lumayan
0: panas ya? Oke, okay. Bang Adi, lagu dangdut apa kita putarkan di siang hari ini?
1: Lagu Basopi Sudirman ada nggak?
0: Lagu siapa?
1: Lagu Basopi Sudirman.
0: Judulnya?
1: Tidak semua laki-laki yang bersalah padamu.
0: Kayak mana lagunya? Coba nyanyi dikit.
1: Salamnya. Tidak semua laki.
0: Oh, Hamdan ATT. Hamdan ATT.
1: Ah, bisa.
0: Tadi mintanya versi siapa?
1: Basofi Sudirman.
0: Kok, oh, Basofi Sudirman. Boleh, boleh. Yuna putarkan nanti yang Basofi Sudirman. Tidak semua laki-laki. Oke, Bang Adi di Grugo. Ada salam-salamnya, Bang?
1: Untuk Bang Nurdin di kandang, sama Pak Iwan di Darussalam Bangura, Pak Herman di Aceh Selatan.
0: Oke.
1: Bu Yuna, tunggu saja ya.
0: Iya, terima kasih Bang Adi di Grugo. Selamat bertugas juga, selamat siang. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, ternyata waktu kita masih ada 20 menit. Jadi Yuna terima teleponnya satu sesi aja ya. Kita sudah ada tiga orang dengan tiga judul lagu. Tidak semua laki-laki itu nyanyi apa ini? Oh, ada WA yang masuk ternyata. Kita coba terima satu lagi boleh? Satu aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita dong.
0: Wow, menyala sekali ya semangat.
2: Rindu loh sama Tina.
0: Oh iya.
2: Tidak ada ceria. Sikipun ini ada ceria walaupun Raina lagi ada apa?
0: Kesedihan
2: iya. Dengan Papa Ina. Tapi tetap menyapa Kak
0: betul.
2: Ina ya.
0: Makanya doakan Yuna terus ya.
2: Mudah-mudahan sembuh lah Papa Ina, diberikan berkah umurnya sama Allah ya.
0: Iya Tante, makasih ya Tante Mona selalu support Yuna ya.
2: Iya. Ini kan salam dulu untuk Kak Yuna, semoga sehat selalu Kak Yuna ya. Ceria selalu, hatinya pada senang, jangan buat susah ya.
0: Iya.
2: Dan itu Bang Iwan, Oma. Oma aturannya kan telpon, kali ke ERI, jangan dipendam dong HP-nya. Kalau dipendam semua ini penyiar ERI lunai, nggak tahu di mana Oma, apa kemana, apa udah ngumpet, apa udah dibawa tolong Oma. Untuk Kak Wahyuni, untuk barusan siapa yang tadi?
0: Siapa ya? Oma kan?
2: Udahlah, cukup di situ aja dulu ini ada.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak. Ini lagunya kan? Cintaku terbagi dua ya.
0: Cintaku terbagi dua.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Nanti kita ngomong lagi ada orang pembeli ya.
0: Baik. Yo, tante.
2: Assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya perbedaan ibu-ibu dan bapak-bapak ya begitu ya. Kalau bapak-bapak tuh bawaannya santai gitu. Kalau ibu-ibu kok seperti rempong begitu ya. Yuna seperti berkaca pada diri sendiri. Serempong itu. Tetap semangat untuk Tante Mona, untuk Oma, untuk Kak Wahyuni dan juga untuk Bang Iwan di Kampung Jawa. Semua di betul kan Bang Iwan di Kampung Jawa. Ya gitulah semuanya. Salam spesial dari RRI Pro 1 Loxmaway. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan Anda yang masih setia bersama kami untuk mendengarkan semua lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar. Di tengah aktivitas siang hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling kita ya. Kita semua tahu alam punya caranya sendiri untuk bicara, dan tugas kita adalah belajar mendengarkannya. Karena menjadi tangguh bukan berarti kita yang tidak punya rasa takut, melainkan bagaimana kita bersiap, waspada, dan saling menjaga satu sama lain. Bencana mungkin tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya, tetapi kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan yang ada di tangan kita sendiri. Hari ini kita tingkatkan kepedulian kita demi diri kita, demi keluarga, demi lingkungan tercinta, dan ingat, keselamatan kita adalah tanggung jawab bersama.

0: Tadi kita sudah bersama dalam program Prodangdut ya, sudah selesai. Namun sekarang kita sudah berada di program Kentongan Tanggap Bencana. Masyarakat waspada, bangsa juga tangguh.
1: Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih.
0: Saat ini kita harus melek informasi, kita harus tanggap, tangguh dalam menghadapi berbagai potensi situasi darurat di sekitar kita. Karena saat bencana terjadi, kita belum tahu posisi kita sedang berada di mana, sedang bersama siapa, jam berapa. Itu kita nggak akan pernah bisa dapat informasi pastinya. Jadi RRI hadir bersama program Kentongan. Ini bukan untuk membuat Anda menjadi cemas, melainkan menjadi alarm pengingat dan ruang edukasi. Karena di tengah dinamika cuaca serta kondisi alam kita saat ini, berbekal informasi yang benar ini bisa menjadi penyelamat terbaik untuk kita. Di edisi siang ini kita coba perbaharui informasi terkini, dan nanti juga kita bisa dapatkan info cuaca pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Terima.
0: Memetakan potensi kerawanan serta berbagai tips mitigasi praktis yang bisa Anda terapkan di rumah bersama dengan keluarga.

Baik pendengar, di siang hari ini juga kita menjelang sore ya, sudah pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loks Mawi dalam program Kentongan, karena waspada adalah langkah awal keselamatan kita. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Yuna hadirkan lagu bertemakan bumi. Sebenarnya banyak ya rekomendasi lagu-lagu yang sesuai dengan simfoni alam semesta. Namun Yuna pilihkan satu lagu, lagu-lagu Indonesia bertema bumi dan alam darinya Gombloh. Ya, akan menghadirkan rasa cinta yang mendalam pada keindahan bumi pertiwi dan pentingnya kita menjaga kelestarian alam agar tetap hijau. Mungkin sudah banyak yang tahu dengan lagu yang satu ini. Gombloh menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lestari Alamku. Kita dengarkan bersama, pendengar tetaplah bersama Pro 1 RRI.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Luar biasa, kita resapi bersama sebuah mahakarya dari Michael Jackson, Man in the Mirror. Lagu yang dirilis tahun 1988, ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam dan tidak akan pernah usang oleh waktu. Lewat liriknya, Michael Jackson mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin melihat perubahan di dunia ini, maka perubahan itu harus dimulai dari satu orang terlebih dahulu, yaitu orang yang kita lihat di dalam cermin. Siapa? Ya diri kita sendiri. Kalau kita bawa pesan lagu ini ke dalam tema keselamatan dan alam kita hari ini, relevansinya luar biasa kuat ya. Kita sering mendengar keluhan tentang cuaca yang semakin tidak menentu, banjir yang makin sering mampir, atau suhu udara siang hari yang rasanya semakin menyengat di kulit kita. Dan kita menuntut lingkungan yang ramah kepada kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berkaca dan memulai perubahan dari diri kita sendiri? Berdasarkan laporan dari meteorologi dan pemantauan iklim global, bumi kita saat ini sedang mengalami fenomena kenaikan suhu yang nyata akibat pemanasan global. Kita semua tahu dan kita semua merasakannya. Mulai dari hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu singkat yang bisa memicu banjir bandang hingga gelombang panas dan kekeringan panjang. Bencana hidrometeorologi atau bencana yang dipengaruhi oleh cuaca, ini bukan lagi ancaman masa depan, tapi sudah menjadi makanan kita sehari-hari dan sudah terjadi di sekitar wilayah kita. Sehingga menjadi manusia ini, dari lagu ini ya, manusia di depan cermin, Man in the Mirror. Membawa perubahan untuk bumi sebenarnya tidak harus dimulai dengan langkah raksasa, menjadi besar, langkah yang berat begitu ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, pendengar, kita mulai dari lingkungan rumah kita sendiri dengan memperbaiki saluran air misalnya. Kita pastikan got di depan rumah tidak tersumbat sampah plastik. Ini langkah awal di mana kita sudah mencegah genangan saat hujan yang turun tiba-tiba. Langkah kecil yang juga bisa membantu mengurangi beban tanah di lingkungan kita adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan malu untuk bilang sama penjualnya, "Bang atau Bu, gak usah pakai plastik ya, langsung ke dalam tas aja." Atau juga mungkin Anda membawa tas belanja sendiri dari rumah. Kita harus normalisasi hal itu mulai dari sekarang.

Karena pendengar, kalau kita lihat lagi ya, bahwa sekecil apapun halaman kita, tanaman yang kita tanam, tanaman-tanaman hijau ini bisa membantu penyerapan air dan memproduksi oksigen untuk mendinginkan suhu di sekitar kita. Seperti apa yang disampaikan Michael Jackson dalam lagunya, ya, semoga saja ya kita bisa menjadi pelopor keselamatan dan kelestarian mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan kita lebih aman demi anak cucu kita nanti. Terima kasih sudah bersama kami di program Kentongan Tanggap Bencana. Kita waspada lagi ya, peduli lagi, ini langkah awal keselamatan kita. Dan setelah ini kami akan kembali dengan pembaruan informasi cuaca terkini langsung dari BMKG pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Yuna informasikan juga untuk Anda bahwa pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami, jangan lewatkan update informasi terkait info cuaca yang nanti akan disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Malikul Saleh Aceh Utara untuk perkiraan sore hingga malam hari nanti. Pro 1 RRI Loksmawe masih akan terus hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barat. Yuna, sekali lagi ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas, boleh dihentikan sejenak ya. Kami juga akan memperbaharui informasi untuk Anda terkait info cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat sore Hesti.
2: Waalaikumsalam Kak, selamat sore Kak.
0: Iya, Hesti, kami ingin mengetahui seperti apa perkiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti untuk edisi 19 Mei 2026 hari ini. Silakan Hesti.
2: Baik Kak, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Secara umum cuaca kita perkirakan dengan baik. Ini terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe pada malam hari.
0: Ya, Hesti, suara Anda terputus-putus. Hesti, boleh diulang informasinya?
2: Baik Kak, saya coba ulang.
0: Ya.
2: Saat ini jelas Kak?
0: Cukup jelas.
2: Untuk perkiraan cuaca pada sore hari hingga malam hari nanti, secara umum kita perkirakan berawan tebal, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir khusus untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Kemudian untuk suhu pada sore hari ini tercatat di 30 derajat Celcius dan hingga malam hari nanti akan menurun hingga di kisaran 26 derajat Celcius, kelembapan hingga 96%.
0: Ya, Hesti, ada kemungkinan hujan turun yang disertai dengan kilat dan petir di Lhokseumawe, Aceh Utara. Daerah itu saja atau juga akan meluas ke Biren atau mungkin ke Aceh Tengah, benar meriah, Hesti?
2: Sejauh ini...
0: Ya, Hesti, suara Anda kembali terputus.
2: Izin nggak? Ya. Sejauh ini hanya di dua wilayah tersebut.
0: Hanya di wilayah tersebut dan ini akan terjadi hujan kilat petirnya di sore atau di malam hari ini, Hesti?
2: Di malam hari, Kak. Kita perkirakannya di...
0: Iya, diperkirakan di malam hari, namun secara umum daerah-daerah lain juga akan berawan tebal sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti ya?
2: Iya, benar, Kak.
0: Baik. Untuk wilayah pesisir, seperti apa informasinya?
2: Untuk wilayah pesisir dikarenakan masih dalam rangkaian bulan baru, tinggi gelombang masih sama dengan hari sebelumnya, masih dalam kategori sedang, yakni ini berkisar di 0,3 hingga 1 meter untuk wilayah pesisir dan 20 km lepas pantai tinggi gelombang di rentang 0,5 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni 4 hingga 12 km/jam dan 20 km lepas pantai sedikit lebih kencang atau lebih tinggi yakni di 12 hingga 22 km/jam.
0: Iya, lumayan tinggi. Apakah ini kondisi yang aman untuk para nelayan di lepas pantai, Hesti? Halo Hesti, suara Anda kembali hilang. Namun Anda masih terhubung bersama kami. Halo Hesti. Halo Hesti. Ya, Hesti masih terputus. Kita coba menghubunginya kembali. Pendengar, kita terkendala sedikit gangguan jaringan sepertinya, namun kami kembali menghubungi Hesti yang baru saja memberikan update informasi bahwa di lepas pantai itu tinggi kecepatan angin ya sedikit lebih kencang. Seperti apa Hesti informasinya? Iya. Sudah. Iya, tapi memang tapi memang terputus-putus ya suaranya tuh seperti menjauh kemudian dekat lagi. Ada gangguan jaringan sepertinya, gangguan signal. Betul. Iya. Tapi kami masih bisa menangkap informasi bahwa tadi ada info di lepas pantai kecepatan angin 12 hingga 22 km per jam. Apakah kondisi ini aman untuk nelayan melaut?
2: Nelayan yang menggunakan perahu-perahu tradisional atau perahu kecil mungkin beresiko kak. Namun untuk kapal-kapal sedang lumayan aman.
0: Lumayan aman. Artinya ada himbauan yang ingin disampaikan untuk para nelayan kita?
2: Iya kak. Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan terutama masyarakat yang berada di pesisir atau nelayan yang beraktivitas di laut. Dari sore hingga malam hari nanti kami menghimbau untuk selalu memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan terutama di tinggi gelombang dan kecepatan angin dan harap untuk selalu memperhatikan keselamatan dan jangan melaut jika terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba atau signifikan.
0: Karena memang kondisi cuaca kita saat ini sangat dinamis ya, bisa hujan tiba-tiba atau mungkin panas yang berkepanjangan begitu. Hesti, terima kasih untuk update info cuacanya hari ini. Semoga saja segala sesuatu yang buruk tidak terjadi, kita terhindarkan dari bencana-bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hesti, besok pagi izin Yuna kembali hubungi Hesti pukul 8 pagi untuk info cuaca. Untuk sore hari ini, terima kasih Hesti, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kak, terima kasih kak.
0: Baik, demikian pendengar, kita sudah mendapatkan update informasi yang disampaikan oleh Hesti Fauzia dari perkirawan BMKG Maluku Soleha Aceh Utara. Dan bisa Yuna ulangi kembali apa yang disampaikan oleh Hesti Fauzia tadi. Kita sudah dengarkan bersama bahwa cuaca dinamis terjadi hari ini. Namun ada hal-hal yang harus kita waspadai bersama, ya. Tadi Hesti Fauzia dari BMKG Maluku Soleha Aceh Utara menyampaikan bahwa secara umum kondisi cuaca berawan tebal, namun di dua daerah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe di malam hari akan turun hujan disertai dengan kilat dan petir. Untuk cuaca hari ini suhu berkisar 30 derajat Celcius namun akan turun di malam hari menjadi 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 96%. Hesti juga menyampaikan informasi tinggi gelombang yang masih sama dengan kemarin di kategori aman ya di tingkat ketinggian gelombang 0,3 hingga 1 meter di pesisir, namun di lepas pantai 0,5 hingga 1,3 meter. Dengan kecepatan angin 4 hingga 12 km per jam di pesisir dan di lepas pantai 12 hingga 22 km per jam. Ada himbauan yang disampaikan oleh Hesti mewakili BMKG Bandara Maluku Soleha Aceh Utara bahwa nelayan dengan perahu kecil ini cukup beresiko untuk melaut di hari ini. Sedangkan untuk nelayan dengan perahu sedang lumayan aman, namun tetap harus meningkatkan waspada khususnya untuk masyarakat pesisir dan nelayan apabila terjadi perubahan kondisi cuaca terkait gelombang dan angin, sebaiknya jangan melaut ya. Itu himbauan yang disampaikan oleh Hesti tadi. Dan kita akan melanjutkan kembali informasi serta lagu-lagu hiburan lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Demikian info cuaca. Pro 1.
3: Saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, bencana bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dengan beragam berita dan informasi, serta juga kita saat ini sedang dalam kondisi cuaca yang tiba-tiba mendung ya. Berarti sesuai ini dengan prediksi dari prakirawan cuaca BMKG Meliko Saleh Aceh Utara. Namun apa kabar Anda yang ada di Biren, yang ada di sepanjang Bener Meriah, atau juga Anda yang ada di Kota Langsa dan Aceh Timur? Apakah juga Anda merasakan yang sama dengan apa yang saat ini terjadi di Kota Lok Semawe? Cuaca mendung dan ada potensi hujan sepertinya ya. Apakah juga akan disertai dengan kilat dan petir?

sholat gitu ya. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk kita dapatkan informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami dari kota Langsa. Iya, reporter kami saat ini sedang berada di kota Langsa untuk menyampaikan kondisi terkini serta report on the spot nanti. Dan untuk menunggu informasi tersebut, Yuna masih juga menyiapkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Setelah Jangan Pikirin Abang, kali ini kita beralih ke lagu lama. Ini juga pastinya sangat familiar untuk Anda semua yang mengikuti perkembangan lagu-lagu terbaik Indonesia. Dari Mata Band, untuk Anda di sore hari ini, selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 51 menit waktu Indonesia Barat. Tersisa 10 menit lagi sebelum Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan program berita berjaringan lintas Korwil Aceh bersama RRI Melabuh, RRI Banda Aceh, dan juga RRI Takengon. Serta juga nanti akan bergabung bersama kami studio produksi dari RRI Sabang dan Singkil. Ya, seperti apa informasi yang akan kita dapatkan nanti juga pastinya akan menambah wawasan kita yang tidak berada di sana, namun tetap bisa mendapatkan update informasinya.
1: Ketika kulihat kau bersama dia.
0: Menjelang penghujung hari ya, sudah hampir sorenya udah mulai terasa apa ya, melelahkan mungkin hari ini. Namun seharian penuh dengan beragam aktivitas Anda, yang perlu diingat adalah setiap keringat yang menetes hari ini itu adalah bagian dari perjuangan hebat kita untuk hari esok yang lebih baik. Yang harus dijaga adalah mood atau semangat agar tidak padam, karena di luar sana kan kita gak pernah berjalan sendirian kan. Walaupun kesannya memang sudah tidak ada lagi teman yang sejati yang selalu terhubung bersama kita, yang saling menguatkan, tapi juga kita sebenarnya bergerak bersama untuk kemajuan daerah kita tercinta ya. Jadi lakukan hal-hal terbaik setiap harinya. Dan yang sedang meluruskan badan tapi belum sampai rumah loh, jadi di mana? Meluruskan sandaran mobil misalnya, tetap pasang senyum terbaik Anda. Kita tutup sore ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Satu suara beranda informasi Bumi Serambi Mekah. Sesaat lagi berita berjaringan lintas Korwil Aceh akan hadir untuk Anda. Namun satu lagu juga sudah siap untuk menemani sore Anda. Dari ujung pulau hingga ke pedalaman ya, nanti kita akan dengarkan berita-berita yang semuanya dikemas secara padat dan berimbang untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena ada jendela informasi Aceh akan segera kami buka dalam berita berjaringan lintas Korwil Aceh selengkapnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Juga jangan lewatkan bagaimana report on the spot yang disampaikan oleh reporter kami Anita Diana sesaat lagi. Di sela-sela berita berjaringan kita akan dengarkan laporan Langsa Bangkit dari banjir hidrometeorologi bersama Wali Kota Langsa Bapak Jeffrey Sentana S. Putra SE. Satu lagu terakhir sebelum kita menuju Banda Aceh ya. Yuna sudah siapkan 3 lagu di sini, tapi ternyata yang menjadi pilihan Yuna adalah Dewa 19 dengan Sedang Ingin Bercinta.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita akan menyapa dan menghimpun informasi dari pesisir barat bersama rekan-rekan yang ada di RRI Melabo. Kemudian juga nanti kita akan mendapatkan informasi terkini dari RRI Banda Aceh, RRI Takengon, Sabang, dan Singkil. Semuanya akan terangkum dalam berita berjaringan Lintas Korwil 17 Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh di hadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapatan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh dan si komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TV Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
5: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Ke depan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe Weni Zulianti berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
9: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenarnya kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
7: Weni Zulianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dump truck dan berapa loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan. Kenapa? Karena di tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah. dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini, alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat ini selalu hadir untuk segera.
10: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Talking On, melaporkan.
0: Pendengar, sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama Erir Takingon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
13: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
14: Oke.
13: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
12: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
15: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
12: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem computer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novitaria.
17: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
18: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
17: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
14: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit dan bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
17: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
19: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulo Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggerak aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
20: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari para masyarakat yang punya lahan.
19: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang-undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: Semua punya hak untuk hidup di alam semesta ini. Tak terkecuali hewan yang hidup di dalam hutan. Mereka butuh rumah, butuh tempat tinggal dan makanan. Jangan musuhi mereka. Jangan basmi mereka. Karena keinginan kita, mari menjaga kelestarian hutan dan satwa yang dilindungi. Bila hewan dilindungi masih terus diburu, maka kepunahan terhadap satwa ini hanya tinggal menunggu waktu. Alam akan bersahabat bila isinya terjaga. Alam akan murka bila sebaliknya. Menjaga hutan dan isinya adalah tugas kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Loxmawe, selamat sore pendengar. Bagaimana jalannya hari ini? Anda yang saat ini masih terjeda perjalanannya, mungkin karena padatnya arus lalu lintas yang ada di wilayah Loxmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, juga yang ada di seputaran kawasan Biren. Juga selamat sore, kami ucapkan langsung dari studio Pro 1 RRI Loxmawe. Dan untuk Anda yang sedang merasakan lelahnya hari ini, atau mungkin ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, ya, ingat bahwa itu semuanya proses, jadi tidak apa-apa. Tinggal tarik nafas saja dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Sore adalah waktu yang tepat juga untuk yang belum ngopi. Mungkin dari tadi sepadat itu aktivitasnya sehingga kopi terskip katanya, ya. Sore hari juga merupakan cara atau waktu di mana kita bisa mengingat bahwa setiap perjuangan itu ada batasnya dan setiap lelah berhak mendapatkan jeda. Nah, inilah waktu yang tepat untuk jeda sejenak dari hiruk pikuknya aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Jangan terlalu keras ya dengan diri sendiri, jangan terlalu dipaksa. Kalau memang sudah merasa lelah sejauh ini karena sudah bertahan sedemikian hebatnya hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Jadi mari kita lepaskan sisa ketegangan hari ini, kita nikmati hembusan sore hari yang sejuk. Karena dari tadi juga cuaca di Loxmawe mungkin juga sama ya, kondisi cuaca di daerah Anda juga berawan tebal sore hari ini. Akankah hujan turun jelang malam sesuai dengan prediksi prakirawan cuaca BMKG tadi sudah disampaikan pada pukul 16.

Bagaimanapun kondisi Anda sore hari ini, apakah sedang bersiap-siap merapikan meja kerja, atau mungkin sedang tertahan di tengah kemacetan jalan raya, atau mungkin justru sudah mulai mengambil masa santai di rumah ya, menikmati segelas kopi atau teh hangat, dan Yuna harapkan Anda selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Jelang waktu maghrib juga nanti kita akan hadirkan tausiah sore bersama Ustadz Muhadar hari ini. Namun temanya akan kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Yuna akan terus menemani Anda dengan pilihan-pilihan lagu terbaik yang dijamin bisa mengurangi rasa lelah, menurunkan tensi ketegangan, sambil terus mengembalikan mood baik Anda. Ada ya moodnya yang berubah hari ini. Berubah karena apa? Karena capek, karena lapar, karena emosi melihat drama-drama yang begitu melelahkan ya. Kadang kita gak merasakan drama itu, cuma liatnya aja udah berasa gitu lelahnya. Pastikan radio Anda tetap terkunci di frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz. Ya, berharap agar kebersamaan kita menjadikan kehangatan sore juga semakin syahdu. Ada lagu yang judulnya Kota. Cocok Yuna rasa kalau Yuna putarkan di sore hari ini. Kenapa? Karena suasana kota di masing-masing daerah pastinya berbeda dengan tingkat kepenatan dan tingkat kebisingan yang juga berbeda-beda. Ada Dere dengan lagunya Kota. Ya, ini salah satu lagu yang Yuna rekomendasikan untuk kita nikmati bersama. Dan versinya juga sedikit mellow. Kita dengarkan, ini dia Dere dengan single terbaiknya, Kota.

Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Lok Semawi, jelang azan maghrib hari ini berkumandang pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.15 menit. Yang artinya kita masih punya waktu tersisa lebih kurang 15 menit saja. Namun di studio kami sudah bersama dengan Ustadz yang sedari tadi sudah berada di studio sebenarnya. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustadz datangnya tepat waktu. Namun ada sesuatu yang terjadi di studio ini, Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Pendengar dari tadi sudah menunggu hal apa atau judul apa yang menjadi pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhadar hari ini.
1: Sikap mental untuk produktivitas.
0: Baik, selengkapnya dalam waktu singkat, semoga apa yang disampaikan Ustadz nantinya akan bermanfaat. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulli a'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ila akhiril ayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Para pendengar Pro1 RRI Luxmawe, para pemirsa RRI Luxmawe official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita melihat sebuah materi sederhana, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita sebagai bentuk bekal di dalam kita bekerja. Apakah dia sebagai seorang ahli bisnis, apakah dia seorang pekerja yang melaksanakan tugas sehari-hari dimanapun mereka berada, di perkantoran, atau bahkan dia seorang santri atau seorang ustadz atau kiai yang membantu untuk tersuksesnya kegiatan pendidikan dalam sebuah lembaga, atau mereka para dosen, para guru yang tugas yang sangat mulia, atau bahkan para petugas yang setiap harinya, setiap waktunya di RRI Luxmawe ini, seluruh kru yang terlibat, dan subhanallah juga pimpinannya, dan semuanya kita berharap dari bekal sikap mental untuk produktivitas yang kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat insyaallah. Sikap mental untuk produktivitas itu sangat penting karena sikap ini akan memberikan dampak yang terbaik bagi seseorang di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sikap mental positif yang diperlukan untuk sebuah produktivitas ini diantaranya adalah yang pertama, kerja keras. Kerja keras itu adalah mau melakukan pekerjaan walaupun meneteskan keringat secara berlebihan. Kerja keras ini adalah lambang kesuksesan, di mana orang-orang sukses yang mereka mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, salah satu bentuk kerja mereka adalah kerja keras, siapapun mereka. Karena dalam kerja keras itu ada semangat, di mana seseorang ingin melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan target yang dia ingin capai. Maka terkadang kerja keras itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Katakanlah kalau seseorang bekerja 1 jam, tapi karena dia ingin kerja keras bisa saja lebih. Tapi kerja keras yang dimaksudkan di sini jangan sampai timbul mudarat atau hal-hal yang berbahaya bagi fisiknya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya dan seterusnya. Tapi di sini dimaksudkan kerja kerasnya adalah terkadang dalam menyelesaikan sebuah tugas mungkin kita memerlukan waktu yang lebih atau bahkan tenaga yang lebih, atau ketika kita berpikir dibutuhkan cara berpikir kita yang lebih dari biasanya. Dan ketahuilah, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa punya semangat kerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap mental untuk produktivitas ini adalah ulet. Ulet ini adalah mau bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Kalau tadi waktu lebih. Tapi ulet ini adalah siap bertahan dengan waktu yang lama. Contoh sederhana, Bagi seorang penghafal Al-Quran misalnya, ketika dia harus menyelesaikan ziyadah dan murajaah, dia punya komitmen bahwa untuk ziyadahnya itu satu hari satu halaman, ada hafalan baru yang dia hafal, dan murajaah minimal satu juz atau dua juz atau tiga juz, atau bahkan dia punya target 5 juz yang harus dia selesaikan dalam satu hari. Jadi orang ulet ini dia siap bekerja dengan waktu yang lama, dia siap duduk berlama-lama dengan Al-Quran, ya, kemudian siap duduk berlama-lama dengan tugasnya. Nah, ini adalah orang yang ulet, gigih dia. Nah, tidak seperti orang malas. Ya, orang malas itu kalau baca Quran itu, kalau buka Quran saja sudah ngantuk. Ah, ini malas nih. Atau di era generasi sekarang disebut dengan generasi rebahan. Nah, sukanya malas saja, rebahan aja, tidur aja. Akhirnya bangun tidur gak dapat apa-apa. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ulet bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Tentunya dengan hal-hal yang dibolehkan. Ya, dia sempat makan, sempat minum, istirahat dan seterusnya. Yang ketiga, disiplin. Nah, ini penting. Ya, selalu bekerja dengan konsisten. Bukankah sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah bentuk ajaran Islam yang sangat luar biasa, bagaimana kita dituntut disiplin. Zuhur harus dikerjakan pada waktu zuhur. Demikian pula asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita kalau terbiasa menjaga sholat tepat waktu dan menunggu waktu sholat. Nah, ini cukup mengajarkan kepada kita dengan sifat disiplin. Orang disiplin ini orang sukses, ya, karena dia hadir tepat waktu dan bahkan sebelum waktu pekerjaan dia lakukan, dia lebih duluan hadir. Maka disiplin ini sangat indah. Ini perlu pembiasaan dan kebiasaan. Orang yang terbiasa molor, ya, akan bawaannya ya molor terus. Tapi orang yang terbiasa disiplin, maka dia hadir tepat waktu, bekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Apalagi kalau misalnya ada undangan, dia berusaha untuk hadir lebih cepat dan tepat waktu. Dan sekali lagi, disiplin ini dimiliki oleh siapapun, itu akan menjaga harga dirinya. Nah, ini yang luar biasa yang harus kita fahami. Kemudian yang keempat, produktif. Kesediaan untuk terus membuat sesuatu yang diperlukan. Nah, inilah yang hari ini dengan kondisi kehidupan kita, dengan hadirnya orang-orang yang punya sikap produktif ini, dia akan selalu hadir atau menghadirkan sesuatu yang terbaru. Kenapa? Karena dia orangnya banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan program-program kebaikan yang baik. Nah, orang produktif ini biasanya dia akan senantiasa melahirkan ide-ide terbaru. Ya, berarti nanti ada partnernya kreatif, ya, inovatif. Nah, jadi kreatif berarti suka bekerja, inovatif suka menemukan sesuatu yang baru dan terbaru, yaitu bermanfaat. Kemudian produktif itu bersedia mau bekerja terus-menerus membuat sesuatu yang diperlukan. Kalau ini hadir pada seorang pemimpin, maka rakyat akan sejahtera. Kalau sifat dan sikap produktif ini hadir dalam lini yang lain, apakah dia ahli bisnis, maka akan terus menghasilkan bisnis-bisnis yang terbaik. Kalau dia seorang ustad atau ustazah atau kiai atau tengku atau pimpinan sebuah lembaga pesantren, atau bahkan dia seorang guru, pengajar, dimanapun dia melangsungkan kegiatan mengajarnya, maka dia akan banyak menemukan modul-modul, bentuk-bentuk terbaru yang itu akan dia berikan kepada siswa yang diajarkan atau kepada mahasiswa yang diajarkan. Nah, bagaimana dengan sifat ini dimiliki oleh seorang pemimpin? Maka masyarakat akan banyak menikmati produk dari seorang pemimpin yang produktif, berbeda dengan pemimpin yang malas atau pemimpin yang komentator, kerjanya komen aja, ya. Akhirnya masyarakat hidupnya lapar, menderita, tidak dapat apa-apa. Nah, subhanallah. Maka sikap dan sifat produktif ini sangat penting dimanapun dan kapanpun dia berada, karena akan memberikan manfaat yang banyak kepada dirinya dan alam sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah sifat tanggung jawab. Artinya bersedia bekerja dan siap menerima pengaduan atas hasil pekerjaan. Nah, kita sudah bekerja, sudah berbuat, ternyata hasilnya belum maksimal dan belum optimal. Maka ditegur bagaimana supaya ini diperbaiki, siap kita perbaiki. Atau bahkan terkadang berlebihan, siap dikurangi. Atau terkadang tidak cocok. Katakanlah seseorang yang bekerja dan tugasnya penjahit misalnya. Ini Masya Allah ya, mulianya tugas penjahit ini. Sailor, apa namanya? Tailor. Ya. Dia setelah mengukur ukuran-ukuran tertentu dengan orang yang datang ingin menjahit baju. Tapi ternyata, Masya Allah ya, Subhanallah. Terkadang seharusnya yang sudah diukur itu 15 misalnya. Tapi ternyata saat dia bekerja tidak sesuai yang diharapkan oleh pelanggannya, maka dibawa kembali barangnya tersebut. Dan Subhanallah, mereka dengan senyuman mengatakan, siap kami perbaiki. Nah, ini contoh. Contoh tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau itu tugas dan perbuatan yang lain? Sama saja. Ya. Makanya orang-orang yang diberikan amanah kemudian punya sifat tanggung jawab, itu senang biasanya. Kalau dia seorang atasan punya bawahan yang tanggung jawab, Masya Allah, senang atasannya. Tapi kalau misalnya para karyawan juga punya atasannya yang bertanggung jawab, ini juga luar biasa. Gajinya tepat waktu. Ditengoknya pula bahwa karyawannya ini orangnya aktif, produktif, dan punya semangat yang luar biasa. Tidak sedikit antara mereka diberikan gaji tambahan, entah apa namanya. Ya, atau sebagai door prize, atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, kenapa? Karena pimpinan ini senantiasa memantau sebagai bentuk tanggung jawab apa yang dikerjakan oleh karyawannya. Yang keenam adalah motivasi berprestasi. Artinya ingin selalu bekerja dengan keinginan mencapai prestasi terbaik. Semua kita punya potensi kebaikan, siapapun. Ketahuilah itu. Nah, caranya bagaimana? Digali potensi kebaikan tersebut, kemudian berusaha untuk berprestasi. Seorang pemuda dan pemudi, dia akan berusaha menjadi pemuda dan pemudi terbaik di kampungnya. Seorang siswa atau mahasiswa, dia punya prestasi yang banyak di dalam dirinya, dia berusaha agar dia menjadi orang yang berprestasi. Ketahuilah, ketika seseorang itu punya semangat dan ingin bergerak dan ingin berprestasi, maka inilah sebuah sifat yang luar biasa. Lihatlah, orang-orang hebat itu terkadang bukan orang pintar, biasa saja. Ya, orang-orang hidupnya sederhana, mungkin kondisinya ya miskin, lingkungannya biasa saja. Tapi karena dia punya sifat motivasi berprestasi, maka menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kita masih teringat dengan sebuah video pendek di sebuah negara, di mana di sana tidak adanya air bersih. Nah, kemudian seorang anak muda tanggung, dia mencoba mencari cara bagaimana untuk bisa mengalirkan air bersih ke kampung tersebut. Maka diambillah sebuah sepeda, kemudian dipretelin sepeda tersebut dengan rantai yang ada dan seluruh alat dan kondisi yang ada di sepeda tersebut. Maka dia berusaha untuk mencari ide agar sebuah benda yang bernama sepeda tersebut bisa diaktifkan untuk bisa mengalirkan air. Dan akhirnya Subhanallah, di kampung tersebut hanya dengan modal sepeda yang ringan tersebut, ternyata bisa mendatangkan air dari tempat yang jauh. Ini contoh. Ya, begitu juga dengan contoh kondisi dan prestasi yang lainnya. Seseorang yang punya sifat dan ingin berprestasi dimanapun dia berada. Kalau siswa akan jadi siswa yang hebat. Kalau seorang guru akan menjadi guru yang hebat. Kalau dia ahli bisnis, maka dia akan berusaha bagaimana bisnisnya itu akan senantiasa terjaga halalnya, terjaga baiknya, terjaga kebersihannya. Dan ini akan menjadi kebanggaan siapapun yang akan datang ke tokonya, ke kedainya. Apalagi di Lok Semoy hadirnya berbagai macam bentuk kuliner ya. Dan ini sangat luar biasa, saya pikir bukan hanya Lok Semoy. Ya, seluruh kota hari ini hadirnya kuliner-kuliner yang insya Allah itu semoga bermanfaat. Tapi mudah-mudahan itu terjaga halalnya, itu juga harus diingat. Terjaga bersihnya, terjaga baiknya. Dan Subhanallah, apalagi itu ketika dengan pelayanan yang indah, ramah, nyaman, damai. Saya pikir siapapun yang datang pasti akan kepingin kembali lagi ke tempat tersebut. Masya Allah. Kemudian apalagi sifat dan sikap mental untuk produktivitas ini? Berusaha untuk memiliki sifat efektif dan efisien. Apa artinya? Selalu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Kalau kita berwudu, gunakan air seperlunya. Kalau kita memasak, bagaimana memasak sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita memanfaatkan listrik misalnya, padamkan yang tidak perlu, hidupkan yang perlu. Nah ini contoh sederhana. Bagaimana efektif dan efisien ini adalah sikap mental untuk produktivitas. Sehingga orang yang punya sifat ini, meskipun dia hidupnya sederhana, dengan kondisi sarana dan prasarana kehidupannya biasa saja, karena dia ingin efektif dan efisien dalam bekerja, maka semuanya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Sehingga terkadang dengan sifat ini efektif dan efisien, semua kebutuhan dikurangin. Nah ini sangat berbahaya. Efektif dan efisien yang layak. Yang layak sehingga tidak mengganggu kestabilan atau stabilitas dalam sebuah kehidupan. Contoh sederhana misalnya, dalam sebuah lembaga biasanya menghabiskan dana katakanlah 5 juta atau 10 juta dan itu untuk kecukupan dalam sebuah usaha. Tiba-tiba ada upaya untuk efektif dan efisien. Akhirnya diberikan dana yang tidak memenuhi standarnya. Nah ini biasanya akan sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, makna daripada efektif dan efisien ini adalah selalu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, apapun yang dia miliki. Banyak sumber daya yang ada di alam sekitar kita. Ya, ada di antara mereka yang bisa menciptakan minuman-minuman segar hanya dari dedaunan yang sederhana. Ada daun kelor misalnya, atau daun-daun yang lain, atau buah-buahan sederhana yaitu bisa dimanfaatkan sehingga menjadi minuman dan makanan yang lezat. Ini contoh. Nah begitu juga dengan hal-hal yang lainnya misalnya, kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sumber daya alam yang ada, sumber daya yang kita miliki itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kemudian dinamis, bekerja dengan variasi, tidak monoton dan mandek. Nah ini penting. Ya biasanya orang bosan atau tidak bersemangat. Kenapa? Karena tidak ada dinamis. Silakan kita cari variasi-variasi dalam bekerja dengan catatan itu menghasilkan kebaikan. Jangan sampai ketika kita bekerja dengan variasi tapi justru mendatangkan kemudaratan. Nah ini harus difahami. Jadi maksud dinamis di sini adalah kita senantiasa berusaha melakukan pekerjaan tersebut dengan hasil yang baik, tapi kita mencari cara apa saja yang bisa kita lakukan sehingga itu pekerjaannya itu tidak monoton dan tidak membosankan. Kemudian konsisten, memiliki ketahanan emosi untuk terus bekerja dan kualitas standar relatif stabil. Nah ini terkadang dengan kondisi yang kita hadapi, seseorang yang biasanya bekerja keras, ulet, kreatif, inovatif, tapi terkadang dia mengalah di tengah jalan. Nah ini hati-hati bahwa seorang yang senantiasa memiliki semangat produktivitas, dia konsisten, tahan. Kadang-kadang dia rugi, kadang-kadang dia laba. Nah, kadang-kadang dia untung, kadang-kadang dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang konsisten tetap berusaha menjaga kondisi dirinya, tetap menghasilkan yang terbaik. Dan selanjutnya adalah integritas, bekerja dengan memiliki sikap yang sama antara ucapan dan tindakan. Seorang penjual misalnya, ya, menjual barang sesuatu, ketika dia mengatakan barang ini bagus, tapi ternyata ketika dipakai orang yang membelinya itu tidak bagus. Nah ini tidak

0: kreatif, inovatif, ulet, rajin, tanggung jawab, bekerja keras, konsisten, konsekuen, integritas, dan memiliki semangat obsesi dalam kita bekerja, menyelesaikan pekerjaan kita, ketahuilah, dengan semangat ini, maka insya Allah umur yang bersama kita, kesehatan yang bersama kita, peluang hidup yang bersama kita itu akan memberikan kebaikan di dunia dan insya Allah di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal 'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wa ma adraka mal 'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku raqabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin zi masghabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Mereka itu adalah golongan kiri.
1: Alaihim narum muqsadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yuna pamit undur diri dari Indah Dengar Anda. Yuna ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Insya Allah besok pagi kita akan kembali mengudara pada pukul 5 pagi. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan Dewi Mohatta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan siaran sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau soal Pak Ilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua. Kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Oh nggak banyak. Oh saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh diinformasikan, kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jamaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jamaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya, ya.
18: Kalau ibu sendiri,
17: nanti kita saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi.
17: Tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
19: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
19: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Loksmawe, Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengar radio secara online, di RRI Digital Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tangan 89,3 MHz Pro 1 RRL Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Lok Semawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini, tepatnya di hari Selasa 19 Mei 2026. Baik, dan untuk malam hari ini pendengar, kumandang azan sholat isya nanti akan berkumandang di formasi pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lupa drama radio juga akan hadir untuk malam hari ini. Di formasi pukul 20 lewat 10 menit nanti Anda dapat mengikuti obrolan komunitas. Malam ini akan kami hadirkan wadah bagi komunitas untuk peran organisasi mahasiswa ya, dalam membentuk generasi aktif dan berintegritas. Nanti juga akan hadir ya, tamu kita dari para mahasiswa yang akan hadir bersama kami juga nanti akan berbincang hingga formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga lagu dan informasi terus kami hadirkan sampai dengan nanti masuk di Ruang Rindu di pukul 22. Dan selanjutnya selamat malam paling baik untuk Anda yang malam hari ini juga sedang berada di luar rumah, para pelaku UMKM. Dan di malam hari ini memang terlihat angin cukup kencang pendengar ya, cukup kencang. Dan semoga saja Allah melindungi kita semua dan tetaplah berhati-hati, waspada dengan segala sesuatu dan juga tanggap dengan segala kondisi dan situasi. Untuk para pelaku UMKM juga yang sedang mendirikan tenda juga tetap ya, waspada dengan segala sesuatunya. Kemudian juga para pelaku UMKM lainnya, insya Allah tetap bersemangat dan insya Allah rezeki tidak akan tertukar karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, tetaplah berhati-hati karena juga jangan terlalu kencang ya, ini juga angin cukup kencang ya. Untuk Anda yang memacu kendaraannya tetap berhati-hati dan semoga saja tidak berlindung di bawah pohon dan di bawah baliho ya, karena angin kencang. Maka pilihlah, kalaupun terjadi hujan ataupun angin kencang, pilihlah tempat Anda berlindung di tempat yang kokoh ya, yang mampu melindungi Anda. Dan tetap berhati-hati dan semoga saja ya, di kesempatan malam hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para pendengar yang saat ini di rumah juga tetap perhatikan juga segala sesuatunya, mulai dari pintu pagar, jendela dan juga garasi ya. Dan mungkin juga ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika di siang hari ataupun mungkin besok Anda sudah juga memastikan ya, banyak sekali ini yang atap-atap rumah sedikit bergeser mungkin ataupun juga copot dari paku, dan ini membuat suara yang tidak memberikan rasa nyaman bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk tetangga. Jadi besok sudah bisa memperhatikan, semoga besok cerah dan waktunya juga untuk melihat kondisi langit-langit rumah Anda ataupun juga atap rumah Anda. Dan kemudian juga pintu-pintu yang mungkin kurang kokoh mungkin nanti juga bisa di perbaiki dan juga pohon-pohon yang ada di sekitar rumah Anda. Semoga saja segera dilakukan peremajaan karena memang angin cukup kencang untuk malam hari ini. Dan juga tetap waspada untuk masyarakat di kawasan pesisir pantai dan juga di daerah aliran sungai. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga

0: setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

89,3 MHz Pro 1 RLOK Suai. Baik pendengar, kita akan segera jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lok Suai dan sekitarnya. Saat lagi tepat informasi pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Al-Fatihatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadila Wal-Sharafa Wal-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub. Astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat. Ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang ditanggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Ulta kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock Smoy. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan, kita akan hadir dalam obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Kami akan ajak ada 4 anak muda yang sudah hadir ke studio kami, yaitu kita bicara soal peran organisasi mahasiswa dalam membentuk generasi aktif dan berintegritas. Selamat malam juga untuk para pemirsa channel YouTube kami di RRI Official di kesempatan malam hari ini. Kami juga membuka layanan di telepon 0811-671-5893 untuk Anda berinteraktif atau juga bisa komentar di kolom komentar kami. Di RRI Digital juga selamat malam. Di Langsa Aceh Timur di 93,5 MHz juga selamat malam. Kita akan langsung menyapa di kesempatan malam hari ini ya. Ada 4 anak muda dari Himaga. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, apa kabar? Pertama ya.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya? Deg-degan?
1: Iya, Kak.
0: Kedengaran jantungnya sampai kemari.
2: Sedikit kagok.
0: Sedikit kagok ya. Yeah. Udah kalah detak jarum jam daripada jantung kalian. Kenceng ini ya. Oke, okay. Perjalanannya dari mana nih? Dari kos.
1: Iya, yeah, Kak,
2: dari kos.
0: Dari kos. Yeah. Nasib anak kos ya.
3: Iya, itulah, Kak.
0: Sudah berapa lama di Luxmawe? Oke, ada Ifdal. Yang mana Ifdal?
4: Kak.
0: Oke, hai Ifdal, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak.
0: Sudah berapa lama di sini?
4: Udah 2 tahun, Kak, baru semester 4.
0: Rasanya?
4: Kayak gitulah, Kak. Biasa anak kos. Oh.
0: Nano-nano ya. Yeah. Oke, ada Asad. Asad, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Berapa lama di sini?
5: Ya, hampir 2 tahun.
0: Rasanya betah?
5: Rasanya betah walaupun banyak pressure dari tugas kampus.
0: Tapi enggak mau balik lagi kayaknya ya. Kelihatan dari wajahnya di sini aja. Iya. Rizkan, Assalamualaikum Rizkan.
6: Waalaikumsalam, Kak.
0: Gimana Luxmawe?
6: Nice. Lumayan lah, Kak.
0: Lumayan ya?
6: Lumayan, bikin betah, bikin enggak pun juga iya.
0: Oh, jadi 50-50 ya?
6: 50-50.
0: Ya, ini harus dipertanyakan nih kenapa 50-50. Terakhir ada Nico. Nico.
7: Ya, Kak.
0: Ya, sehat.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Udah ya. Makan?
7: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah belum tadi katanya. Nico berapa lama di sini udah?
7: Sama juga, Kak.
0: 2 tahun.
7: 2 tahun juga.
0: 2 tahun berarti udah semester berapa nih kalian?
7: Semester 4, Kak.
0: Semester 4?
6: Iya.
0: Masih panjang ya?
6: Panjang kali, Pak.
0: Masih kira-kira panjang kali. Sampai berapa semester rencana?
6: Target 3 tahun 6 bulan, Kak.
0: 3 tahun 6 bulan?
6: Iya.
0: Optimis ya?
7: Optimis sekali.
0: Yakin?
5: Ya, insya Allah yakin.
0: Semua?
6: Insya Allah.
0: Berarti masih lama di sini. Himaga ya?
6: Iya.
0: Awalnya saya juga bingung nih, Himaga apa ya? Sebenarnya siapa? Apa Himaga? Nih, boleh dijelasin nih, ada mungkin pendengar, pemirsa belum tahu nih Himaga. Siapa yang mau jelasin nih? Ifda, Asad, Rizkan, Niko, silakan.
5: Saya aja bisa.
0: Oke, okay. Asad ya?
5: Iya. Jadi dulu Himaga ini ya sekumpulan mahasiswa Gayo yang ada di Aceh Utara, terususnya Luxmawe. Jadi Himaga juga udah berdiri dari hampir 12 tahun Himaga itu ada di sini, Kak.
0: 2014 ya?
5: Iya, 2014, tanggal 20 September.
0: Wah, hampir sama dengan RRI 11 September ini. 20 September ya, saat itu di perumahan ASEAN ya?
6: Iya, betul, Kak.
0: Aceh Fertilizer. Wah, masih jaya saat itu ya. Nah, oke. Jadi kalian adalah penerusnya ya, yang terus ada sampai dengan saat ini ya.
6: Iya.
0: Dan ini kan memang bukan hanya saja mahasiswa ya. Dulu juga sekolah teknologi menengah di Biren itu juga banyak anak-anak Gayo yang sekolah di sana. Jadi memang dari sekolah saja mereka sudah jadi anak kos nih. Jadi bukan saja kalian ya mahasiswa.
6: Iya.
0: Kita bicara soal ini menarik ini. Peran organisasi mahasiswa dalam membentuk generasi aktif yang berintegritas.
5: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau dilihat nih visi misi sendiri dari mahasiswa Gayo Alas di Kota Luxmawe seperti apa nih kalau kalian lihat? Visi misinya. Kalau soal berorganisasi kan saat ini mahasiswa memang paling garda terdepan ya, menyuarakan suara-suara masyarakat, suara-suara ya. Sudah tahu lah ya. Gimana nih, siapa yang menjawab? Apa sih?
6: Jadi visi misi kami pas itu kak mewujudkan Himaga sebagai wadah aktif, inovatif dan terbuka. Jadi misinya yang pertama menciptakan Himaga untuk menjadi tempat keluh kesah mahasiswa Himaga ataupun mahasiswa himpunan mahasiswa Gayo.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada wadahnya ya. Yeah. Kira-kira apa keluh kesah, kemudian juga hal-hal yang mungkin ini menjadi apa ya? Paguyuban ya begitu ya. Ini juga menjadi satu apa ya? Organisasi yang mempererat persaudaraan walaupun di tanah rantau ya. Ini kan bisa dikatakan kalian rantau walaupun kita sesama aja kan rantau juga ya.
6: Iya betul.
0: Sejauh ini gimana perannya? Apa sih keluh-keluh kesahnya yang sudah didengarkan ini? Seperti apa? Banyaknya keluhnya apa? Apa nih?
5: Biasanya karena keluhan-keluhan itu banyak datang dari faktor internal.
0: Oke. Okay.
5: Itu contohnya seperti banyak mahasiswa sekarang itu memiliki sifat yang kecenderungannya itu lebih ke introvert. Jadi susah untuk bergaul atau bahkan bisa berbaur dengan rekannya. Jadi jarang ada yang ekstrovert, hanya introvert. Jadi sebagai mahasiswa hanya bisa duduk diam di kos, tidur, hanya
0: scroll.
5: Iya, yeah, scroll TikTok.
0: Scroll.
5: Yes.
0: Mahasiswa scrolling ya. Itu memang sudah ini ya, sudah rahasia umum ya.
5: Iya,
0: literasinya juga.
5: Iya. Yeah.
0: Bisa jadi ya?
5: Bisa jadi.
0: Bukan bisa jadi memang. Padahal mahasiswa kan memang sebenarnya harus banyak literasi ya. Yeah. Karena kan memang belajarnya itu juga apa ya? Hal-hal yang didapat di kampus juga mau tidak mau juga membuat mahasiswa juga harus banyak literasi. Dari zaman dahulu, zaman kuliah dulu masih harus ke perpustakaan ya.
6: Iya betul.
0: Untuk bisa mengumpulkan bahan-bahan, mulai dari ya nanti kalian ada tugas akhir, mulai skripsi segala macam ya.
5: Iya.
0: Nah ini kan jadi mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang introvert, ekstrovertnya kurang sama sekali ya. Kalau sesama saja ya.
5: Iya.
0: Kalau sama sefrekuensi kali ya. Ada gak yang masih tren ya? Ini kan kalimat gak sefrekuensi ya. Ada ya?
5: Banyak.
0: Oke, kalau misalnya begitu. Nah ini kan mahasiswa kan terkenal kritis ya.
5: Iya ya,
6: betul.
0: Kritis, harus kritis. Harus kritis. Karena memang cara berpikir mahasiswa itu kan memang beda ya. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang dari para dosen, dari pakar-pakarnya. Nah, kalau kita lihat saat ini, peran mahasiswa khususnya Gayo Lewis dalam soal aktif, kritis, berintegritas ini seperti apa ini? Nah, kan kalian sudah ada dalam organisasi, apa sih yang didapat selama ini?
5: Oh, biasanya yang didapat itu yang pertama ya melatih diri dari untuk menghilangkan rasa introvert itu sendiri.
0: Itu?
5: Iya. Terus bisa juga untuk melatih leadership, training leadership. Jadi kita bisa melatih kepemimpinan dalam berorganisasi, khususnya Himaga kan kak. Jadi Himaga ini juga sebagai wadah lah untuk teman-teman bisa berinteraksi, bahkan menambah teman lebih banyak lagi. Ya namanya juga organisasi, jadi organisasi kan konsepnya juga lebih daripada satu orang.
0: Benar sekali, ya tapi memang bukan hanya sekedar apa ya label organisasi, tapi memang di dalamnya juga harus benar-benar apa ya banyak giat ya, banyak giat. Dan satu hal yang tadi introvert ini memang menjadi permasalahan ya mungkin ya, karena memang jarang berkumpul ya.
5: Iya.
0: Di kampus juga begitu.
5: Di kampus rata-rata seperti itu.
0: Napsi-napsi?
5: Iya.
0: Napsi-napsi sekali. Kalau misalnya sudah berkumpul dalam organisasi, ini sebagaimana gimana membangun mereka ini bisa aktif, berperan aktif, berbicara, kemudian juga berintegritas. Sekarang kan anak-anak muda sekarang

0: Ya, semualah. Kalian sendiri melihat, ada gak teman-teman kalian begitu? Ada.
1: Sejauh ini pasti ada.
0: Sejauh ini pasti ada?
1: Pasti ada.
0: Ada ya?
2: Ada, Kak.
0: Apa sih yang membuat kalian agar menarik mereka? Ya, kita memang tidak bisa mengontrol orang karena kita juga tidak punya hak. Iya. Tapi kan kita sesama mahasiswa kan harus berempati ya?
1: Iya.
0: Untuk bisa menarik mereka sendiri, mereka lagi dalam hal ya, namanya juga mahasiswa. Kan masih apa ya? Masih bergantung dengan orang tua ya?
3: Iya, betul.
0: Kalau masih bergantung dengan orang tua pasti ikut aturan dong ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau misalnya dari siapa nih? Saya coba nanya nih. Kalau FDR sendiri seperti apa? Kalau lihat ini. Kan maunya kan berintegritas, aktif. Tapi kadang-kadang ada tuh juga teman nih, wah, ini udah terjebak nih.
2: Kok dari saya pribadi, Kak, untuk orang yang udah kecanduan gitu, Kak. Susah untuk kita merubahnya. Tapi dengan kita mengajak dia bergabung ke organisasi, dengan kita sering mengajak dia gabung-gabung ke sini, ke situ, Kak, kan. Dia sering ikut-ikut kita, pasti dia akan berubah secara perlahan, Kak.
0: Jadi harus dirangkul ya.
2: Iya,
0: ya, kadang-kadang kan ada yang mau orang, ah enggak ah, dia payah ah,
3: capek,
0: capek urusan sama dia gitu ya, ada ya. Nah, kalau apa, Rizkan sendiri seperti apa?
3: Kalau saya sendiri, kayak Ifdal bilang tadi, Kak, harus dirangkul dulu, karena kalau udah sering dia sama kita, dia pasti akan lupa dengan pekerjaannya itu. Jadi perlahan lupa lah dia.
0: Habitnya ya.
3: Iya.
0: Satu kos semua enggak nih kalian?
2: Enggak.
0: Beda?
3: Beda.
0: Oh, beda. Di kos kalian? Ada ya, pasti. Ada.
3: Kalau saya sendiri cuman enggak di dalam kos.
0: Wah, sendiri nih.
3: Yeah.
0: Wah, ini sendiri ya. Oke. Sendiri di dalam kos ya. Oke. Jadi ya kalau kita lihat memang membentuk generasi aktif ini berintegritas. Seaktif apa sih sebenarnya keinginan daripada komunitas Himaga sendiri ini? Nah, apalagi kan kemarin akhir tahun ya, daerah sana kan memang.
3: Iya, Kak.
1: Iya.
0: Keluarga kalian?
3: Tapi kalau keluarga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah semua.
3: Alhamdulillah
0: semua.
3: Alhamdulillah.
0: Asad?
1: Ya, alhamdulillah aman semua.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tapi mereka masih berjibaku ya.
1: Iya.
0: Saya masih merasa nih sampai sekarang. Iyalah, walaupun kita masih aman sama seperti di Lok Semawe ini, kita masih aman, tapi kan saudara kita di Aceh Utara masih merasakan sampai sekarang.
2: Iya, Kak.
0: Ya, itu kan lagi-lagi mahasiswa juga kemarin kan turun semua.
3: Iya.
0: Himaga juga pasti, saya yakin turun juga. Pasti. Ya, walaupun keluarga kalian tapi kan ikut merasakan. Iya. Pasti di antara mahasiswa-mahasiswa lain juga ada ya, yang luar biasa. Ini kan juga peran aktif juga dilakukan ya di sana ya kemarin.
1: Iya,
0: Pak. Oleh Unimal sendiri ya.
3: Iya, betul.
0: Jurusannya sama-sama nih, enggak?
3: Beda-beda, Kak.
0: Wah. Ini Afdal jurusan apa?
2: Teknik Elektro, Kak.
0: Sama kita. Teknik Elektro. Oke, Asad?
1: Teknik Industri, Kak.
0: Oh, Industri. Oke, Rizkan?
3: Hukum, Kak.
0: Wah, kena hukum nih kalian nih. Niko apa Niko?
4: Kok saya sendiri teknik informatika, Kak.
0: Oh, oke. Ini nanti buat program dia, programmer ya. Yeah. Kalau teknik elektronika saya tahu itu dasar-dasarnya. Oke, jadi pendengar kita, saya kedatangan adik-adik ini masih muda, luar biasa mereka. Jadi apa ya? Banyak sekali hal memang yang akan harus digapai ya. Usia masih muda-muda nih. Masih muda-muda ya, tapi itu dia. Hati-hati juga dengan sekarang udah 4.0.
1: Yeah.
0: Ya, ini juga. Kalau kita lihat ini sekarang apa ya? Kalau di Himaga sendiri udah ada program apa yang sudah dijalankan untuk bisa memperkuat solidaritas, kemudian juga sesama perantau, ini seperti apa kalau sudah dilakukan Himaga sendiri saat ini, atau mungkin juga punya kalender sendiri di 2026?
1: Oh, jadi selama ini alhamdulillah Himaga memiliki progres yang cukup baik, apalagi pada saat melakukan penggalangan dana akibat bencana daerah yang terjadi bulan November lalu. Jadi Himaga berperan aktif dalam

0: melaksanakan penggalangan dana dan juga menyalurkan bantuan ke tiap daerah. Nah, jadi berhubung kami di sini baru saja menjabat jadi jadi pengurus yang baru, jadi kami harus membuat lagi progres untuk tahun 2026 dan menyusun apa saja yang akan kami lakukan ke depannya.
1: Oh, ini kalian pengurus?
2: Iya.
1: Afril sendiri apa? Sebab di pengurusan semua nih? Kepengurusan semua nih?
2: Iya, betul.
1: Waduh, ini petinggi-petingginya nih. Kapan kalian ini jadi sudah diketok palu ya?
2: Iya,
1: kenapa nggak undang saya? Saya kan ingin tahu nih kalau begitu kalian dikukuhkan. Jadi yang setelah sebelumnya ini mereka masih aktif atau sudah tidak lagi atau memang sudah selesai kuliah?
2: Kalau sebagian udah wisuda lah kak.
1: Udah wisuda ya? Oke, tapi tetap bimbing ya?
2: Masih tetap.
1: Masih ya?
2: Iya.
1: Kalaupun juga mungkin kan di dalam organisasi pasti ada donatur atau juga gimana? Gak ada.
0: Sejauh ini biasanya kalau Imaga itu kolektif kak.
1: Kolektif ya?
0: Iya.
1: Kolektif. Tapi para orang tua mungkin kan banyak juga ya dari Gayo. Ini kan para pengusaha ya?
0: Iya.
1: Peran aktif juga atau gimana enggak?
0: Ada sebagian yang menghibahkan beberapa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Dan pastinya sudah dipercayakan Imaga ya. Untuk amanah mungkin bisa disalurkan mungkin untuk mengembangkan Imaga. Kan biasanya juga ada perkumpulan. Nah kalau misalnya bukan hanya sekedar rutinitas di kampus, adakah kegiatan lain mungkin di luar kampus yang dilakukan?
3: Ada dok.
1: Aha, apa itu?
3: Mungkin dari orang ini juga sebagian yang memiliki talenta nari gitu
1: kan,
3: kesenian.
1: Ya.
3: Kami juga mengadakan latihan rutin biasanya tuh.
1: Jidong atau gimana ya?
2: Iya,
3: ada jidong. Jidong, ada menari gitu kak.
2: Ada tari gue.
1: Tari gue.
2: Iya.
1: Artinya apa itu?
3: Itu memang tari tradisional.
2: Iya.
1: Oke.
3: Dari asal dari sana.
1: Oke. Boleh lah saya dengar bahasa Gayo sekali-sekali. Dari siapa ya ini dulu? Kalau ngobrol saya nama ini tinggal di sini mulai dari Abdullah siapa? Kalau ngomong bahasa Gayonya silakan. Mau denger nih.
4: Assalamualaikum, perkenalan geraku Ibda Al-Hafid, asalku Arita Kingon.
1: Oke, artinya perkenalkan nama saya
4: Ibda Al-Hafid, saya berasal dari Takengon.
1: Saya tanya bahasa Indonesia, kamu jawab bahasa Gayo ya?
4: Iya kak.
1: Udah makan malam ini?
4: Nge
1: Nge aja? Di Gayo lo tinggalnya di mana?
4: Di Pegasing kak.
1: Pegasing? Oke, Pegasing. Kalau Niko? Oke, silakan Niko. Kalau bahasa Gayonya, sama juga?
3: Sama juga kak.
1: Sama ya? Tapi Gayo dengan Gayo Alas beda ya?
4: Beda kak.
2: Beda jauh kak.
1: Beda jauh?
2: Iya.
1: Oh. Iya kan akhirnya dia jawab. Bukan lagi iya. Tapi di sini udah bisa bahasa Aceh Lhokseumawe ya? Belum ya?
2: Alhamdulillah bisa gak?
1: Kalu. Oh bere. Tapi memang bahasa kalian itu unik dan memang gak semua bisa. Benar ya?
2: Betul.
1: Tapi menarik karena memang beda dengan bahasa Aceh. Benar ya Bang Rahmat? Iya ya. Guru arah gitu ya. Artinya apa? Gak ada ya?
4: Gak ada.
1: Ya memang. Tapi saya sudah 3 tahun berteman dengan anak-anak Gayo. Cuma yang taunya guru arah. Saking susahnya bahasa itu. Ya. Lebih bahasanya itu kalau misalnya sesama di Komatis Imaga. Kan ngobrolnya bahasa.
2: Iya bahasa.
1: Oke. Bahasa itu tetap ya digunakan ya.
2: Betul. Harus kita budayakan itu kak.
1: Ah, tetap ya harus ngobrol. Jadi seru rasanya ya kayak di pulang kampung, nggak payah pulang kampung tapi ketemu di situ bahasanya udah
4: kayak di kampung.
1: Oke. Oke, baik pendengar kita break dulu biarkan mereka relax dulu. Saya masih coba mereka untuk berbahasa Gayo nanti masih banyak pertanyaannya. Saya juga akan nanya didong gimana. Bukan dang ding dong. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di perjalanan ya malam hari ini dalam obrolan komunitas.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami. Kita masih dalam obrolan komunitas bersama 4 anak muda ganteng keren, Ifdal, Asan, Rizkan, Niko. Namanya aja udah keren ya. Yeah. Harus pede kalian, harus yakin dengan nama ya. Nama-nama ini adalah penghargaan dari orang tua ya. Jadi harus bangga dengan nama ini. Oke. Kita waktunya kok sedikit ya. Jadi nah ini sebenarnya kalau dilihat Ihimaga ini kan sudah dari 2014 ya.
1: Iya betul.
0: Pandangan kalian saat ini gimana sih organisasi kalian Ihimaga sendiri soal dalam selaku kalian sebagai mahasiswa untuk menjaga keberagaman di Aceh sendiri di Loks Mawe. Ini seperti apa kalau dilihat? Kan gak mudah menyatukan. Kalau himpunan kalian pasti mudah ya. Nah kan ini juga dengan yang lain gimana? Kan kita Aceh saja beragam ya?
1: Iya
0: kan. Nah ini ya. Gimana kalau dilihat? Siapa Deo?
2: Kalau masalah menyatukan itu jika dia dalam lingkup organisasi itu termasuk gampang untuk menyatukan ya?
0: Gampang ya?
2: Iya, karena banyak juga organisasi-organisasi dari luar. Kan mahasiswa yang ada di Loks Mawe Aceh Utara kan beragam nih. Ya. Sebagian dari Sumatera Utara, bahkan ada yang dari Kalimantan, Pulau Jawa.
0: Okay.
2: Nah, mereka memiliki organisasi tersendiri, organisasi suku. Mm-hmm. Jadi ya, jika ingin berbaur, kita bisa bangun kolaborasi. Nah, jadi keberagaman suku mereka dan suku kita juga tetap terjaga.
0: Selama ini kolaborasi apa nih? Ya, pasti kan anak Kalimantan pasti juga punya paguyubannya. Dari Sumatera juga ada Batak, Minang ya. Kalian sendiri Gayo, selama ini seperti apa? Tukar pendapat biasanya seringnya kan soal bedah buku ataupun juga ada debat ya? Kan mahasiswa suka debat ya? Gimana nih?
2: Biasanya lebih ke ekstrakurikuler kayak contohnya seperti kolaborasi permainan futsal. Biasanya lebih ke olahraga.
0: Lebih ke olahraga ya?
2: Atau enggak biasanya pengabdian kepada masyarakat. Contohnya seperti bersih-bersih pantai. Nah itu ada beberapa paguyuban yang bergabung dalam ruang lingkup bersih-bersih pantai.
0: Bersih-bersih pantai ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi teringat ke Pandawa ya?
2: Pandawa.
0: Oke, nah kalau kita lihat ini kan tadi kita back sedikit soal introvert. Nah ini kalau kalian misalnya sudah dalam Ihimaga, kan kita pastinya menginginkan bukan hanya diri kita, tapi teman-teman yang terhimpun dalam Ihimaga juga terus menjaga kualitas pendidikan, kemudian juga kapasitas sebagai mahasiswa. Ini kan adalah sumber daya yang SDM yang akan nanti maju ke depan. Kalianlah yang nanti akan memegang tongkat estafet.
2: Iya.
0: Kalian, kalian yang punya estafet nanti yang akan menggantikan, kita gak tahu. Besok kalian jadi pejabat, mana tahu ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Gak ada yang tahu, semua rahasia. Nah, sejauh ini seperti apa kalian melihat? Nah, kalian kan bisa menilai dan merasa ini diri sendiri. Aku seperti apa nih? Saya seperti apa saat ini?
2: Iya, biasanya kami sangat tidak terlalu tertarik dengan generasi yang sekarang, apalagi bisa dibilang Gen Z.
0: Tidak tertarik dengan generasi.
2: Iya, bahkan kami sendiri sebagai Gen Z juga tidak tertarik, karena biasanya seorang Gen Z ini memanfaatkan teknologi yang ada. Itu memang poin positifnya, namun poin negatifnya banyak Gen Z ini yang seperti tadi memiliki sifat introvert atau bahkan tingkat untuk bermainnya itu lebih tinggi. Contohnya dia jadi gamers.
0: Oke.
2: Banyak membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia saja.
0: Semuanya kepengennya instan ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan makan ini mie instan sih anak kos, ya kan? Makanya makannya ini instan. Kalian sendiri gak suka dengan bukan diri kalian ya, maksudnya dengan generasi sekarang ya? Gimana sih membuat mengubahnya?
2: Iya, salah satunya untuk cara mengubahnya itu untuk salah satu cara yang paling efektif itu biasanya memang harus berbaur.
0: Berbaur ya?
2: Iya, salah satunya untuk berorganisasi. Berbaur dengan orang banyak kan bisa membuka pikiran sesama. Jadi sehingga anak-anak yang introvert yang awalnya cuman diem, yang awalnya cuman bisa duduk di kos, tapi ini memiliki kawan yang banyak, memiliki plan.
0: Iya.
2: Jadi teraturlah hidupnya.
0: Sering pulkan?
1: Sering.
0: Pastilah ya, dekat ya.
3: Dekat kan.
0: Naik motor gas gitu ya. Sudah berapa anggota di Himaga nih? Ada sekitar berapa?
3: Yang aktif atau yang nggak aktifnya aja?
0: Semua.
3: Semua.
0: Semua.
3: Semua.
2: Kalau semua, selama ini yang kami dengar dari orang-orang terdahulu itu lebih dari 800 orang.
0: Lebih dari 800?
2: Iya.
0: Yang aktif?
3: Yang aktif ukuran 100-an.
0: 100 ya?
2: Iya.
0: Oke. Apa sih yang membuat, ada nggak rencana kalian? Ini kan Didong kan mempersatukan ya?
4: Iya, iya kak.
0: Seni kalian tuh luar biasa nih. Saya bukan apa ya, sehari suntuk itu bisa ya. Dengan bantalan ya, saya pernah nonton itu. Nah, ini kan budaya juga harus dilestarikan. Bukan hanya, karena kebudayaan itu bukan milik para petua kita. Tapi kalian juga tongkat estafet soal budaya. Sejarah mereka, tapi kita yang akan memegang tongkat estafet. Sejauh ini sih, seperti apa Himaga? Dalam mencoba generasi muda mahasiswa untuk cinta pada budaya ya, sendiri. Siapa dia mau jawab?
4: Sebelumnya Himaga sendiri memiliki sanggar kak. Nama sanggarnya tuh Sanggar Emun Beriring. Di situ sebelumnya banyak yang latihan nari didong kayak gitu kak untuk melestarikan budaya kak kan.
0: Oh di sanggarnya juga?
4: Ya.
0: Ada. Sampai sekarang masih ada?
4: Alhamdulillah masih ada kak.
0: Masih. Kan tapi didong itu khusus cowok ya?
4: Iya kak.
0: Kalau tarian untuk wanita nggak ada ya? Kalau dari Gayo?
4: Tarian ada kak?
0: Tarian ada ya?
4: Ada.
0: Ada ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan himpunan Himaga ini para laki-laki atau perempuan lebih banyak balance atau lebih banyak kemana?
5: Imbang.
0: Imbang. Pantes kalian betah. Imbang, coba dikit. Oke, jadi sampai sekarang masih ya latihan didong,
4: nari.
0: Tariannya tarian apa kalau dari Gayo?
3: Tarian guel.
0: Tari apa?
3: Tarian guel.
0: Guel.
3: Guel.
0: Guel. Artinya apa tuh? Guel itu seperti tarian apa itu? Ya begitulah ya. Karena takutnya mereka udah pusing nanti. Oke, berarti ada sanggarnya ya. Pelatihnya kalian sendiri atau memang ada pelatihnya?
4: Untuk pelatihnya tuh kan sebelumnya untuk budaya-budaya Gayo udah diajarkan dari SMA kak kan. Siapa yang ahli dari di SMA mungkin udah ahli nari gitu kak. Kalau untuk pelatih kami masih memakai dari Himaga sendiri kak.
0: Oke.
4: Yang udah berpengalaman di SMA.
0: Yang sudah pengalaman, silahkan maju untuk menjadi apa ya leader di sini ya.
4: Iya kak. Ya.
0: Ini empat nih jago nggak didong?
2: 50-50.
0: Kalau udah kalian gitu 50-50 nih. Jagonya sepak bola nih pasti.
2: Iya.
0: Dari wajah-wajahnya kelihatan ini. Game juga jago ini nampaknya. Tapi menurut kalian, kan kalian generasi saat ini ya, apa yang membuat kalian sangat cepat memikirkan sesuatu dengan instan? Kebanyakan nih, kita kan sudah lihat ini kan memang fakta ya, bahwasannya generasi sekarang agak sedikit ogah untuk berpikir keras, agak ogah untuk berusaha keras. Mentalnya kita lihat, mentalnya beda nih. Mentalnya beda sekali dengan anak milenial ataupun juga generasi ya. Kayaknya kalian susah untuk bangkit gitu dari apa ya, mentalitinya ya. Apa nih kalau dilihat? Kayaknya nggak bisa dimarahin kalian ya. Antara nangis atau berang gitu. Antara dua. Kalau siapa nih? Kalau Niko gimana Niko? Gimana? Ini gimana nih? Mentalnya jangan mental. Aduh saya nggak bisa.
5: Kalau saya sendiri. Kalau mental mesti dididik dari orang tua tuh jangan mudah menyerah.
0: Kayak demasif lah ya, jangan menyerah ya.
5: Selagi bisa.
0: Selagi bisa. Oke, riskan.
3: Kalau zaman sekarang tuh kan malas mikir orangnya. Jadi kalau udah malas mikir pasti nengok HP, buka AI kayak gitu. Makanya zaman Gen Z nih sukanya instan gitu, nggak mau mikir.
0: Nggak mau mikir ya?
3: Iya.
0: Cari uang pun harus instan gitu ya?
3: Nggak juga.
0: Giliran. Nggak, oh gitu ya?
3: Iya.
0: Males mikir ya?
3: Males mikir.
0: Males mikir. Nggak mau yang ribet ya? Kebanyakan anak sekarang. kalian termasuk juga gak mau ribet.
3: Betul. Iya, betul.
0: Gak mau ribet. Hal-hal yang mungkin karena kan tapi sebenarnya dalam hidup ini kan gak semuanya berjalan mulus. Kan ada rintangannya. Pernah gak kalian merasa, duh gue kok begini, saya gak mau ribet. Ada ya?
3: Sering tuh.
0: Sering. Oke. Kalau Asad gimana Asad?
2: Kalau saya memang sama dengan pendapat Rizka, namun biasanya orang di sana, orang Gayo di sana itu apapun harus diusahakan dulu. Okay. Jadi sebelum menyerah diusahakan dulu sampai memang titik akhir. Ya, insya Allah pasti ada jalan yang terbaik lah. Jadi tidak secara instan langsung didapat.
0: Iya. Karena usahanya luar biasa loh. Iya. Mendapatkan sesuatu itu dengan usaha sendiri pasti disayang-sayang. Iya. Tapi kalau yang instan gampang itu dikit pun gak kita sayang. Iya. Benar gak? Contoh misalnya kalian bisa beli handphone sendiri dari hasil tabungan mungkin ya. Itu susah perjuangannya. Wah saya nabung ini uang kuliah saya gak makan. Tapi saya beli pinginnya handphone yang keren gitu ya. Yang 20 megapiksel atau 50 ya kan. Yang iOS-nya keren ya kan. Yang lancar lah semuanya. Tapi begitu dibelikan rasanya, wah besok saya mau ganti yang baru. Benar ya?
2: Iya benar.
0: Ya segala sesuatu yang mudah didapatkan dan juga mudah dilupakan sebenarnya. Benar gak?
2: Iya betul sekali.
0: Kalau yang susah dapatnya juga susah. Itu konteksnya yang lain lagi tuh. Kalian bayangin aja kemana. Mahasiswa paling tahu itu. Baik, waktu kita juga sedikit. Sekali lagi terakhir. Terakhir. Apa harapan, pesan dari Himaga terkait dengan generasi muda agar tetap peduli soal budaya dan jangan lupa kampung halaman. Coba dari Ifdal dulu, Ifdal.
4: Harapan saya untuk mahasiswa sekarang, Kak. Tetap ikut organisasi karena organisasi mengajarkan kita banyak hal-hal penting, Kak. Contohnya bisa mengajarkan kita tentang perihal kepemimpinan, mengabdi kepada masyarakat gitu, Kak.
0: Nah ini belum apa-apa dia udah tahu mengabdi masyarakat, ntar lagi dia OJT ini. Ya benar ya. Jadi bisa jadi leadership di sana, Kak. Ya terus juga public speaking juga akan juga belajar organisasi bagaimana. Kita gak tahu nanti ke depan ya. Jadi memang harus ikut organisasi.
4: Iya Kak.
0: Banyak pengalaman sih sebenarnya, banyak ilmu di sana. Kalau zaman sekolah mungkin kayak PMI, PMR ya. Pramuka ya. Jadi di mahasiswa itu kan ada seperti Himaga, apalagi organisasi-organisasi lainnya lah. Begitu ya Ifdal?
4: Iya Kak.
0: Kalau soal budaya, kampung halaman seperti apa?
4: Maksudnya Kak?
0: Ya maksudnya generasi muda peduli ke daerah, daerah mungkin kampung halaman, terus budaya asalnya, asal kalian di sana gitu.
4: Iya.
0: Ya seperti apa pedulinya? Ya apa pesannya mungkin untuk generasi muda? Mungkin jangan tergerus dengan budaya-budaya barat ya.
4: Iya Kak. Karena sekarang udah mulai kecanduan handphone gitu Kak kan, scroll TikTok. Jadi mahasiswa sekarang sudah hampir melupakan budaya-budaya sendiri Kak. Jadi untuk mengenal budaya kembali kita kurangi kita.
0: Kurangi ya. Jangan sampai main scroll TikTok kejedot sama teman sendiri gitu ya. Pernah ya? Pernah. Yakin saya. Kalau Niko. Niko ya.
5: Mungkin kalau pesan dari saya kan.
0: Ya.
5: Untuk mahasiswa jangan pernah takut untuk mencoba Kak.
0: Oke.
5: Teruslah belajar tapi ketika sudah mendapatkan segalanya, jangan pernah tinggalkan rumah asal kita.
0: Nah.
5: Walaupun sesukses apapun kita, karena pasti kita berasal dari orang yang betul-betul ada di bawah.
0: Nah,
5: tidak ada orang yang sukses tanpa merasakan kegagalan.
0: Ya, sekota-kotanya orang tetap pulang kampung. Seluar-luar negerinya orang tetap pulang kampung juga kan?
3: Iya, Kak.
0: Yang dirindukan apa? Rumah ya?
4: Rumah.
0: Makanan.
5: Masakan ibu.
0: Nah. Ya, sekota-kotanya kita tetap pulang kampung. Western-westernnya kita sudah keluar negeri juga tetap pulang kampung kan? Ya. Oke, baik. Dari Asad, gimana Asad?
2: Ya, kalau pesan saya untuk anak-anak muda, apalagi khususnya untuk Gen Z itu, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk mencari ilmu itu lebih dalam. Jangan malas dalam mencari ilmu. Bahwasanya itu kalau ada ilmu, ya digali lebih dalam, karena dengan ilmu itu kan kita dapat mengetahui segalanya. Contohnya seperti kebudayaan, kan banyak sekarang Genji-genji yang di sana yang tidak mengetahui soal budaya yang ada di Tanah Gayo. Jadi ya, saya tekankan untuk para-para Genji ini untuk menggali ilmu lebih dalam lah, dan juga berbaur kepada masyarakat dan memiliki nilai yang manfaat yang tinggi lah.
0: Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Dan kalian termasuk ya. Apalagi Himaga nih dalam organisasi. Terakhir, siapa nih? Rizkan? Apa Rizkan?
3: Sukses-sukses dimanapun kita, setinggi apapun kita, kita harus menengok ke bawah, Kak. Karena dimanapun kita berada, rumah itu sangat penting, Kak.
0: Rumah ya?
3: Iya.
0: Jangan lupakan rumah ya, karena di sana memang banyak sekali memori ya, dari kita lahir mungkin dan dari pelajaran, karena di sana ada orang tua yang menjadi rumah kita. Kita nggak akan pulang kalau nggak ada ibu, benar nggak? Kita yang kita rindu ibu, walaupun komplitnya nanti ada ayah dan semua kakak-kakak kita, adik kita, tapi memang utamanya
3: ibu.
0: Ibumu
2: ayahmu.
0: Tiga ibu dulu baru ayah. Terima kasih buat Himaga, Ifdal, Asar, Rizkan, Niko. Sukses dengan Himaga. Semoga saja nanti bukan hanya berorganisasi, tapi saya juga tunggu mungkin juga dengan konten-konten. Kan saat ini sudah mulai dari medsos ya. Himaga ini kan organisasi yang luar biasa, pastinya punya konten-konten kreatif yang bisa juga menarik minat para mahasiswa lain untuk terus bergabung. 800 ada anggotanya, tapi saya yakin insya Allah juga bukan hanya 100 yang aktif. Dengan membuat konten mungkin ini juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sana, yang terus bisa meningkatkan paguyuban Himaga sendiri di Kota Loksmai. Sukses buat kalian semua, insya Allah betah, dan semoga saja ya,
3: amin,
0: apa yang dicita-citakan tercapai. Dan Kak Dewi juga berdoa, semoga kalian juga suatu hari nanti ke depan, apa ya, jangan lupa Kota Loksmawe. Kita bangun Aceh bersama pastinya. Sampai jumpa, salam buat teman-teman ya, dan juga dekan ataupun dosennya di sana.
3: Baik,
0: ya, makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke. Baik, pendengar, itu dia obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini bersama 4 mahasiswa dari Himaga ya, Himpunan Mahasiswa Gayo, dalam obrolan komunitas. Jumpa lagi nanti kita dalam obrolan komunitas lainnya. Saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

di formalnya di pukul 21:58 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik pendengar, cuaca di luar sana sejuk dingin dan juga luar biasa anginnya ya. Namun saya yakin insya Allah tidak mematahkan semangat Anda yang saat ini sedang mengais rezeki, para pelaku UMKM, ya para pedagang yang berada di pasar-pasar tradisional di Kota Lakmawe, kemudian juga Wisma Pangkas, para tukang parkir, dinas DLH yang terus berjibaku untuk membersihkan ya Kota Lakmawe agar tetap asri. Lagi-lagi dibutuhkan kerjasama, bukan hanya tugas daripada DLH, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menjaga lingkungan kita tetap bersih. Bukan hanya di rumah Anda saja, tapi dimanapun Anda berada. Kemudian juga saya ingin menyapa yang saat ini juga berada di terminal-terminal bus ya, yang juga akan mengoperasikan bus antar provinsi baik ke arah barat maupun ke arah timur. Untuk Anda juga yang saat ini sedang ada di perjalanan, tetap berhati-hati. Jalanan licin, banyak juga ruas jalan yang berlubang tak kasat mata, tetap berhati-hati dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. Jaga jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di kesempatan hari ini pendengar, di mana pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengatakan bahwasannya keamanan di Saudi saat ini stabil dan juga menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Dan ini disampaikan di salah pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Duta Besar Faisal menambahkan pendengar bahwa situasi Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang pendengar. Selain itu terdapat pula jumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Dan ia menyebutkan sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada tanggal 28 April lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, asumsi tersebut sebagai telah terbongkar. Iran telah lancarkan ya ribuan serangan rudal dan drone ya, balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan hotel. Serangan-serangan tersebut juga telah menewaskan warga sipil di seluruh negara Teluk dan dilansir dari New York Times. Ya, jadi yang pasti semua kondisi keamanan di negara Arab Saudi ya stabil. Dan baik juga menjamin seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di format pukul 2. Dan juga hari ini pendengar, sembari juga menemani suasana dingin di Kota Loksema yang juga saat ini sedang diguyur hujan ya. Baik, besok juga ya harus kembali untuk ya, dan juga bertepatan dengan peringatan Hari Kirnas. Baik, di kesempatan hari ini pendengar, di tanggal 19 ya Mei 2026, di mana Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Khatyar menegaskan pentingnya dialog terbuka, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan program jaminan kesehatan Aceh guna menjaga kepercayaan publik. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Forkopimda terkait penyelenggaraan dan keberlanjutan JKA di Meligo Wali Nanggroe Selasa 19 Mei 2026. Ya, rapat tersebut digelar sebagai respon atas polemik kebijakan JKA pendengar, khususnya setelah terbitnya Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 yang sempat memicu aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Dalam arahannya, Wali Nanggroe menekankan bahwa JKA bukan sekedar program layanan kesehatan pendengar, melainkan bagian dari sistem perlindungan sosial masyarakat Aceh yang berkaitan langsung dengan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ia juga mengingatkan agar aspirasi mahasiswa tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tekanan fiskal daerah, tata kelola JKA, validasi dan penerima manfaat, hingga dampak sosial akibat perubahan kebijakan layanan kesehatan. Dan menutup rapat, Wali Nanggroe Malik Mahmud juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas Aceh melalui komunikasi yang konstruktif dan semangat persaudaraan, mengingat sejarah panjang konflik yang pernah dialami daerah tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Bekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Los Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka

Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini, kita memuja dan memuji Allah, bertahmid setiap waktu kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut akan senantiasa bermanfaat untuk kita ibadah kepada Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang pemimpin tidak hanya untuk umatnya, beliau menjadi pemimpin untuk keluarganya, yang mana itu merupakan representasi ataupun diwakili nantinya oleh pendidikan Luqmanul Hakim. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya, yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala kepada para alim ulama kita untuk mengentaskan keawaman. Yang kami muliakan para peserta, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, baiklah pada pagi yang mulia ini mari sama-sama kita bahas, kita ulik terhadap bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya yang kemudian mampu kita terapkan dalam kehidupan. Sebelum kita jabarkan ayat firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 12 hingga seterusnya, Luqmanul Hakim merupakan representasi daripada orang tua bijak bagi setiap orang yang memiliki anak, dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Sebelumnya sedikit kita konsepsikan siapakah Luqmanul Hakim. Kalau tidak salah, Luqmanul Hakim, ada yang memberikan pendapat beliau seorang nabi, tetapi dalam tafsir yang kami baca, Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, beliau merupakan ahli hikmah. Beliau merupakan tukang kayu, beliau hidupnya sederhana. Kalau tidak salah, beliau ada pada zaman Nabi Daud. Jadi sebelum hadirnya Nabi Allah Daud, beliau sangat banyak kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan menjadi kalimat hikmah, yang kemudian dijadikan nama beliau satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Jadi apa yang perlu kita ambil ibrah dari kehidupan beliau? Beliau merupakan seorang pribadi yang memberikan nasihat, memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya, yang kemudian bisa kita integrasikan dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, mendidik anak dan mendidik keluarga kita. Baiklah, kita baca firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Di mana Allah berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmah an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqmanul Hakim adalah seorang yang diberikan hikmah kepadanya, yang selanjutnya bersyukurlah kepada Allah, disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat tersebut Allah menekankan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala sama dengan orang-orang yang bersyukur kepada dirinya bersyukur kepada Allah Ta'ala sama dengan orang tersebut bersyukur kepada dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya Ustaz? Orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kemudian Allah memberikan pahala kepadanya, kembali kepadanya, yang nanti akan berakibat mereka bisa untuk masuk dalam surga. Itulah maksud yashkuru li nafsi, bersyukur kepada Allah, dalam artian kita bersyukur kepada diri sendiri, artinya pahala tersebut kembali kepada kita. Apa makna bersyukur? Mempergunakan segala jawarih, segala anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, ni'matun minallah wa amanatun ladaika, untuk berlaku baik, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Itulah makna syukur dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, poin pertama, wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Di sini kita bisa petik beberapa substansi nasihat. Yang pertama sekali, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahuwa ya'iduhu. Beliau berkata dengan penuh mau'idah. Apa kalimat yang dipanggil oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya Bunayya. Kalimat panggilan Ya Bunayya yang dipanggil oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ini menjadi pendidikan bagi kita yang perlu kita terapkan dalam kehidupan untuk anak kita. Luqmanul Hakim memanggil anaknya Ya Bunayya. Kalau kita lihat dalam perspektif nahu dan lugawi, Ya Bunayya itu merupakan tasghir isfaq. Artinya kalimat yang dipanggil kepada anak kecil, wahai anakku yang kecil, dan panggilan tersebut adalah panggilan yang penuh dengan kerinduan. Apa yang perlu kita ambil dari situ, Ustaz? Satu poin penting, kita hari ini saat berdialog dengan anak, gunakan kalimat-kalimat yang mencerminkan sikap karakter mulianya kita. Panggil mereka dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Panggil mereka dengan kalimat-kalimat yang indah. Kalau dalam bahasa kita, wahai anakku. Kalau dalam bahasa Aceh ada kalimat wahai ananda. Dalam bahasa-bahasa yang lain juga ada kalimat-kalimat panggilan yang menjadi perwakilan bahwa panggilan tersebut adalah panggilan keindahan dan penuh kerinduan kepada anak kita. Hari ini sudah sangat hilang dalam kehidupan, sudah tabu dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang memanggil anak dengan panggilan-panggilan sumpah serapa. Banyak orang tua yang memanggil anak dengan namanya. Banyak orang tua yang membentak anaknya. Dan itu merupakan pendidikan yang tidak akan memberikan karakter yang indah kepada anak. Cobalah panggil dengan kalimat indah. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Nabiullah Ismail. Teringat kami dalam sebuah cerita, saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Singkat cerita, terjadilah kesimpulan Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabiullah Ismail. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Tidak potong kompas karena itu perintah dari Allah. Beliau ambil pisau, beliau sembelih Nabi Ismail. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail? Beliau bertanya dengan penuh kelembutan, Ya Bunayya fanzur madza tarah. Wahai anakku, bagaimana pendapat yang terlintas dalam pikiranmu? Allah memerintahkan aku adzbahuka untuk menyembelih engkau, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jadi walaupun perintah tersebut punya otoritas dari Nabi Allah Ibrahim, karena beliau seorang nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, rasanya bisa oleh Nabi Ibrahim untuk mengambil kesimpulan membawa Ismail untuk disembelih. Tetapi bagaimana praktek yang dilakukan, praktek akhlak yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim yang sama seperti Luqmanul Hakim? Beliau berdialog dengan anaknya dan memanggil dengan kalimat Ya Bunayya. Wahai anakku, wahai pemuda, wahai anakku yang sangat luar biasa, yang penuh kecintaan, bagaimana pendapatmu? Itu poin pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan anak kita. Panggillah mereka dengan panggilan-panggilan yang indah. Kami yakin kalau dalam kehidupan kita mempraktikkan panggilan yang indah kepada anak kita, yakinlah mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter mahmudah di kemudian hari. Yang selanjutnya, apa poin pertama pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? La tusyrik billah. Anak yang masih kecil, yang umurnya belum dewasa, belum lepas tanggung jawab dari Luqmanul Hakim, belum lepas tanggung jawab daripada kita, apa yang perlu kita suguhkan? Berikan pendidikan tauhid, yakni la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Hari ini banyak anak-anak yang kadangkala hadir dalam kehidupan orang tuanya, ada orang tua, jangankan untuk memberikan pendidikan tauhid kepada anaknya, dirinya sendiri tidak paham agama. Dan itu perlu kita terapkan. Hari ini kalau kita ingin berkeluarga, semestinya dan sepantasnya hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis-majelis taklim untuk mencari ilmu pengetahuan agama, yang kemudian saat Allah memberikan seorang anak dalam kehidupan kita, kita sudah mampu untuk mendidik mereka minimal pendidikan tauhid yang pertama. Siapa Tuhan yang patut disembah? bagaimana cara menyembah Tuhan, apa zat, apa sifat-sifat yang wajib kepadanya, bagaimana penjelasan terhadap sifat 20. Kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, walaupun harus didoktrin terlebih dahulu terhadap i'tikad dan akidah, tapi konsep utamanya adalah pendidikan tauhid yang diberikan oleh Luqmanul Hakim dari semenjak anak tumbuh, dari mulai balia hingga remaja, bahkan saat mereka sudah dewasa. Pendidikan pertama yang disuguhkan oleh Luqmanul Hakim dengan penuh kelembutan adalah la tusyrik billah. Yang selanjutnya Allah menekankan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, la zulmun azim, merupakan kemaksiatan, merupakan kedzaliman yang sangat agung. Urutan kemaksiatan tertinggi, kedzaliman tertinggi dalam kehidupan kita umat Islam, yang pertama adalah mempersekutukan Allah, baru berikutnya dosa-dosa yang lain. Dari konsep pertama, saat kita sudah diberikan anak, berikan pendidikan yang indah, panggil mereka dengan sikap-sikap, dengan panggilan-panggilan yang indah, yang kemudian suguhkan ilmu pengetahuan tentang tauhid terlebih dahulu, kenalkan Allah kepadanya. Yang berikutnya, apa pendidikan berikutnya yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Dalam surah Luqman ayat 14, Allah menegaskan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ. Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya untuk berbakti, untuk berbuat baik, ihsan, berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah melanjutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dari ayat tersebut bisa dipahami bagaimana prioritas kita untuk berbakti terutama kepada ibunda kita, yaitu orang tua perempuannya kita. Allah menyandingkan dalam firman ini, dalam surah Luqmanul Hakim setelah la tusyrik billah, kemudian Allah menyandingkan dengan anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Begitu pentingnya pembaktian seorang anak kepada orang tuanya. Kita pernah melihat bagaimana mulianya Wawis Al-Qarni, seorang tabi'in, bukan kalangan sahabat. Beliau tidak pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah, tapi namanya disebut oleh Rasul saat dijelaskan kepada para sahabatnya akan ada satu orang yang nantinya datang dari arah Yaman yang namanya beliau dimuliakan di langit. Siapa namanya ya Rasulullah? Wawis Al-Qarni. Kenapa Wawis Al-Qarni itu mulia dalam kehidupan manusia? Dan sahabat bertanya, kenapa semulia itu Wawis Al-Qarni? Rupanya saat ditanyakan kepada Wawis Al-Qarni setelah Nabi Muhammad tiada, Wawis Al-Qarni beliau tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, walaupun beliau sudah sangat berkeinginan berjumpa dengan Rasul, karena ada seorang orang tua perempuan yang lumpuh, yang tidak bisa beraktivitas. Beliau saat di waktu pagi beliau latihan dengan menggendong benda yang berat untuk naik ke bukit, turun lagi, sehingga ada di kalangan manusia yang berpendapat, orang-orang di sekeliling kehidupan Wawis Al-Qarni dianggap Wawis Al-Qarni sudah gila. Rupanya latihan beliau tersebut untuk mampu menggendong orang tuanya yang kemudian dibawa untuk melakukan sebuah ibadah. Itulah yang menyebabkan Wawis Al-Qarni mulia di langit dan disebutkan nama oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pengabdian dan pembaktian Wawis Al-Qarni kepada orang tuanya, yakni orang tua perempuan. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad saat ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, liman ahakku abaru ya Rasulullah, kepada siapa aku yang lebih berhak aku berbakti ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Yang selanjutnya Rasul ditanyakan kembali, summaman, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tiga kali Rasul menjawab ummuka, kemudian baru abuka. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekilas bahwa pembaktian prioritas harus diberikan oleh seorang anak kepada orang tua perempuannya, dan itu yang difirmankan oleh Allah dalam surah Luqman, dan itu yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang selanjutnya, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. ada seorang suami yang sudah menikah, punya istri, mereka menjauhkan kehidupannya dari sosok ibu yang pernah mengasuh mereka dalam kepahitan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandungnya saat masih berada dalam perut selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian dilahirkan, wada' hamil, dilahirkan dalam kehidupan dunia ini. Wa fisaluhu fi 'amaini, diberikan susu selama 2 tahun. Tapi saat sudah menikah, mereka mengabaikan urgensitas untuk berbakti kepada orang tua perempuannya, yaitu ibu. Hari ini nasihat kami bagi pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, dari poin nasihat pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, itu bisa berdampak memberikan pemahaman kepada kita bahwa begitu besarnya pahala, begitu beratnya anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu sebagai orang yang sudah melahirkan kita dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita sudah berkeluarga, karena ada istri yang membatasi kehidupan kita dengan orang tua perempuan, lantas kita mematuhi kalimatnya, meninggalkan kehidupan orang tua perempuan kita. Bagaimana sikap kita? Istri satu bab, dan kita berbakti kepada orang tua itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibu. Jangan sampai ada benteng pemisah antara kehidupan istri dengan orang tuamu, karena sampai akhir hayat Allah akan menuntut dirimu kalau engkau belum berbakti kepada orang tuamu. Selanjutnya, sebagai penutup, Imam Bukhari dalam hadis-hadis beliau mencantumkan sebuah hadis ke dalam kehidupan seorang suami, bahwa seorang istri ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Di apa maksud fitnah disebut di situ yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari? Maksudnya, perempuan inilah yang akan menjadi fitnah terhadap kehidupan suami, yang kemudian mereka akan menjauhkan suami dari kehidupan orang tua perempuannya. Maka dari 2 ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan pendidikan pertama dari Luqmanul Hakim adalah memanggil anaknya dengan penuh kelembutan. Yang kedua, berikan pendidikan tauhid kepada anakmu. Yang berikutnya tanamkan sikap dan sifat berbakti dan mengabdi kepada setiap anakmu, yang kemudian akan mereka lakukan dalam kehidupan kita nantinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda, bahkan melanjutkan bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau Anda kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat, tapi bingung mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi nggak taunya hoax? Sekarang Anda tidak perlu khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi Anda secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi Anda. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual, dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, Anda juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan Anda dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, politik, hukum, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Muto Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: dari orang kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, momentum membangkitkan pendidikan daerah dan semangat menjaga perjuangan, kesatuan, dan nasionalisme. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukanlah hanya sebatas pengingat sejarah saja, akan tetapi diharap bisa menjadi momentum untuk menjaga semangat perjuangan kesatuan dan nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukanlah hanya sebatas pengingat sejarah saja, akan tetapi diharap bisa menjadi momentum untuk menjaga semangat perjuangan kesatuan dan nasionalisme dalam membangun Indonesia. Demikian disampaikan salah seorang tokoh pendidikan di Kota Loksmawe Zulkifli saat dialog dengan RRI. Menurutnya, kebangkitan nasional harus menjadi hal prioritas bagi seluruh anak bangsa, yang merupakan cita-cita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu, Zulkifli juga berpesan kepada generasi muda juga harus menjadi generasi yang bermanfaat untuk membangun dan membangkitkan bangsa dan negara. Hal tersebut bisa diaplikasikan dengan inovasi kekinian sesuai dengan keahlian dan zaman.
2: Kebangkitan nasional itu yang kita ingati setiap tanggal 20 Mei itu bukan hanya sekedar peringatan sejarah, iya, menurut saya, kan, tetapi juga momentum untuk terus menjaga semangat perjuangan persatuan dan nasionalisme dalam membangun Indonesia ini. Terutama sekali, mari kita fit supaya kita dapat mencapai nanti Indonesia emas. Itu juga generasi muda ini betul-betul menjadi generasi yang sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara.
1: Lebih lanjut disampaikan Zulkifli, untuk saat ini generasi muda dinilai kurang gairah dan memahami arti nasionalisme dalam membangun negara dan bangsa yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Loksmawe Muhammad Muhaimin mengatakan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, pihaknya berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk kebangkitan dunia pendidikan. Menurutnya, tantangan masa depan negara dan bangsa ada pada generasi muda. Jika wajah pendidikan masih belum maksimal, seperti contoh di Kabupaten Aceh Utara, masih banyak daerah tertinggal, maka dari itu harapan negara untuk mewujudkan generasi emas akan sulit tercapai.
3: Bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum evaluasi, Pak. Tantangan pendidikan hari ini bukan akses sekolah, akan tetapi bagaimana pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, Pak. Nah, hari ini kita lihat juga, Pak, di Aceh Utara, salah satu contoh, masih banyak daerah-daerah yang statusnya tertinggal, Pak. Artinya, di situ ada kendala pendidikan salah satunya, Pak. Nah, mungkin di peringatan pada esok hari menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah bagaimana menumbuhkan sektor pendidikan itu merata, Pak, di setiap wilayahnya, Pak. Mungkin itu awalnya, Pak. Karena apapun cerita, Pak, generasi-generasi sekarang adalah generasi yang akan memimpin di masa depan, Pak. Nah, kalau hari ini di sektor pendidikan tidak diperbaiki, apa yang mau kita harapkan 10-15 tahun ke depan, Pak, terhadap perubahan bangsa?
0: Lebih lanjut dikatakan dengan momentum peringatan Harkitnas, diharapkan tidak hanya sekedar peringatan seremonial, namun ada langkah dan upaya pemerintah untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, baik itu melalui dunia pendidikan maupun di sektor lainnya. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Albara Maulana tentang Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pendengar, saat ini saya telah tersambung dengan koordinator Ma'arif Network, Iqbal Suliansah. Kita pengen tahu apa sebetulnya kontribusi Ma'arif dalam membangkitkan negeri selama ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Silakan, Iqbal.
4: Baik, kita tuh kan

0: di beberapa titik. Jadi ada sekitar seribuan lebih yang kita memberi kontribusi untuk Ma'arif sendiri, memberi semangat keindonesiaan, kebinekaan, dan kemanusiaan. Karena kan apalagi hari ini misalnya kita bicara soal pendidikan, ini kan adalah bagian terpenting dari maju atau tidaknya bangsa kita. Nah, hari ini dengan keberadaan internet, kita juga ingin terus mengkampanyekan, mengkampanyekan, apalagi misalnya kita kalau di Jambore Pelajar Toleran Bangsa itu kita punya materi bicara soal radikalisme dan ekstremisme. Jadi kita mendorong generasi-generasi muda itu untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang beredar di internet. Apalagi kan kategori generasi itu ada generasi yang toleran dan intoleran. Nah, yang toleran itu, yang intoleran khususnya itu terbagi lagi, ada yang aktif dan pasif. Walaupun mungkin yang pasif saat ini itu belum banyak, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan dengan intoleran aktif itu yang lebih kecil ataupun yang lebih apa, ini juga akan mendorong bahwa mempengaruhi yang lain, apalagi di tengah media sosial yang segitu banyak hari. Nah, terkait dengan tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini, kita berpikir bahwa butuh energi generasi muda di seluruh Indonesia lah. Kami sebagai bagian dari Ma'arif, khususnya Ma'arif Institute, kami terus mengkampanyekan pemikiran-pemikiran yang positif lah. Karena kan kalau Ma'arif Institute ini, ya kalau boleh dikatakan ya dari nama Buya Ahmad Syafi Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah. Jadi kita merawat pemikiran Buya, yang beliau itu juga pernah jadi presiden dunia untuk bicara tentang kedamaian. Nah, hal itu yang ingin kita dorong juga, termasuk di Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Kan? Selain ini bulan Mei, Bung Robi, bulannya Buya Ahmad Ma'arif juga, kita punya beberapa program, ada Sarasehan menulis tentang Buya juga, dan di sini juga kita menggambarkan bahwa Indonesia itu tidak gelap lah, seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Apalagi di Desember 2024 lalu, Ma'arif bersama Universitas Islam Internasional Indonesia itu melakukan penelitian bahwa ternyata orang Indonesia itu masih mencintai negaranya. Jadi kalau persentase saat itu 97,8% itu masih bangga terhadap terhadap Indonesia, dan itu didominasi oleh generasi X dan generasi milenial. Nah, misalnya yang masih tidak bangga. Jadi ternyata di tengah hashtag-hashtag tertentu yang mungkin negatif, Ma'arif juga di tahun lalu itu melakukan riset dan survei kepada seluruh generasi muda di seluruh Indonesia, ternyata masih banyak kok yang bangga. Nah, dengan Kebangkitan Nasional hari ini menggambarkan gimana lahirnya organisasi Bung Tomo, menggambarkan bahwa generasi muda itu menjadi penentulah untuk Indonesia itu baik-baik saja. Jadi kalau pendapat banyak orang mengatakan Indonesia itu akan tidak baik-baik saja atau bubar, saya yakin itu cuma hoax belaka.
1: Baik Iqbal, terima kasih banyak atas penjelasannya di pagi hari ini.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Berikut kita dengar laporan yang akan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Jotera menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cutmutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit

0: memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
1: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan, baik dari media kita ada Instagram, TikTok, atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat, apapun desilnya tetap kita layani, apalagi pasien emergensi. Kita layani, nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang, sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
0: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cud Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
2: Berita lainnya, Saudara, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loksemawe Sugi Totasan menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya masih banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sugito menjelang pelaksanaan pasar murah yang akan digelar di Kota Loksemawe pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2026.
3: Ya, saya pikir pasar murah itu kan sifatnya hanya sementara ya. Mm-hmm. Yang terjangkau itu hanya beberapa warga masyarakat yang tahu saja dan tidak memenuhi kebutuhan secara menyeluruh.
2: Sugito menambahkan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaannya dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini, titik pelaksanaan pasar murah masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kegiatan mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Kondisi itu menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan di pinggir kota. Berita yang terakhir. Pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Aceh Utara memberikan teguran simpatik berupa edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum yang melanggar aturan berlalu lintas. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di Simpang 4 Lo Sukun, depan terminal dan Simpang Cek Giri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar, petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
5: Terjaring yang namanya anak sekolah telah melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan yang lainnya. Di samping itu ada juga beberapa orang masyarakat terjaring yang pada saat berkendara tidak menggunakan helm. Namun demikian kami kasih peringatan dan kasih pembinaan kepada yang melanggar lalu lintas agar selalu menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan lainnya.
4: Lanjutnya, Satlantas Polres Aceh Utara juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Selain itu, menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bisi yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan, akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Demikian, Siplah Nurdin melaporkan.
2: Sementara itu, Satuan Samapta Polres Aceh Utara memberikan pemahaman mengenai fungsi teknis Samapta kepada siswa SMA Negeri 1 Payabakung, Aceh Utara.
4: Satuan Samapta Polres Aceh Utara kembali melanjutkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar dengan menyambangi SMA Negeri 1 Payabakung Aceh Utara Selasa pagi 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Aceh Utara AKP Syahrizal bersama personel Samapta sebagai bentuk pendekatan humanis Polri kepada kalangan pelajar, bertujuan membangun kedekatan emosional antara Polri dan generasi muda agar tercipta hubungan yang positif dan saling mendukung dalam menjaga keamanan di lingkungan. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kasat Samapta AKP Syahrizal menyampaikan, dalam kegiatan tersebut para siswa atau pelajar diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi teknis Samapta, mulai dari patroli, pengendalian massa atau dalmas, hingga pengenalan berbagai peralatan dan kendaraan patroli yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan itu, para pelajar juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung perlengkapan dalmas dan atmasus patroli sebagai bentuk edukasi serta pengenalan tugas kepolisian secara humanis.
6: Jenis kegiatan yang kita laksanakan yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun sat samapta, Bang. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada murid siswa-siswi agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara.
4: Ia menyebutkan program Samapta Sahabat Pelajar ini bertujuan membangun kedekatan emosional antara Polri dan generasi muda agar terciptanya hubungan yang positif dan saling mendukung dalam menjaga keamanan lingkungan. Sedangkan program ini akan terus berlanjut di sejumlah sekolah SMA sederajat dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara. Demikian, Siplah Nurdin melaporkan.
2: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Utang kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya iyalah, Niko gitu loh.
2: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
3: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
2: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
3: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
4: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

pagi, kota petrodolar dulu ya, waktu masih ada Cunda Plaza di kota Loksmawe. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar ya, senang sekali hari ini Yuna bisa kembali menemani ruang dengar Anda di edisi kerja Rabu 20 Mei 2026 dalam program kesayangan kita semua ya, sepanjang Loksmawe pagi ini. Yuna sudah sampaikan informasi tadi, hasil rangkuman dari teman-teman reporter RRI Loksmawe dalam fokus pagi, dan nanti jangan lewatkan juga, kami akan hadirkan bincang pagi peringatan Harkitnas 2026 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara bersama tiga orang narasumber yang sudah siap nanti pada pukul 8 pagi. Juga pukul 7.30 kami akan hadirkan berita berjaringan Sekorwil Lintas 17 Aceh, di mana kita akan mengetahui update info dari masing-masing daerah hari ini. Ya, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga semangatnya cerah, walaupun langit belum menunjukkan kecerahannya di pagi ini. Nanti juga kami akan berikan update info perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang pagi sampai dengan sore hari di edisi hari ini. Bagi Anda yang sedang bersiap-siap menuju tempat kerja, yang sedang memanaskan mesin kendaraan, mobil atau juga motor, atau hari ini memang mau pakai sepeda aja. Sepeda apa? Sepeda listrik. Padahal sepeda kan tujuannya untuk sehat ya, biar ada kayuhan sepeda, kemudian menguatkan otot kaki, bagian lutut ya, tapi udah ada sepeda listrik, gimana tuh? Jadi kayak naik motor juga ya. Iya, bisa jadi juga jam segini belum waktunya bersiap-siap, masih asik menikmati kopi pancung hangat di kedai kopi favorit atau di rumah aja ya. Selamat beraktivitas. Mendengar, sebelum kita membedah deretan informasi menarik dan juga lagu-lagu hits Aceh yang siap menemani pagi Anda, ada satu catatan kecil yang dikirimkan oleh pendengar setia kami. Mbak Rere, selamat pagi, semangat pagi. Ada sebuah renungan untuk kita semua mengawali hari yang baru. Hari baru, setiap hari menjadi hari baru untuk kita ya. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, berbuat baiklah jika ada kesempatan, karena kebaikan yang kita berikan akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain. Sekecil apapun kebaikan itu akan sangat berharga bagi orang yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang kita sering ya berpikir untuk berbuat baik itu harus nunggu sukses dulu, nunggu kaya dulu ya. Atau juga yang namanya berbuat kebaikan tuh harus dalam bentuk-bentuk mewah begitu ya, padahal tidak selamanya seperti itu. Kebaikan itu sederhana, kita mulai saja dengan senyuman ramah kepada tetangga saat keluar dari rumah pagi ini. Atau mungkin memberikan jalan bagi pengendara lain yang terlihat terburu-buru di persimpangan jalan kota. Makanya untuk menghindari buru-buru itu tadi juga diharapkan kita bisa bangun lebih awal dan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Melakukan kegiatan pagi diawali dengan kebaikan juga bisa dengan sekedar mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Bapak Tukang Parkir. Ya, bagi kita mungkin hal tersebut sepele, tapi bagi orang yang sedang mengalami hari-hari berat, satu kebaikan kecil dari kita ini bisa jadi alasan mereka kembali tersenyum dan bertahan dalam pekerjaan mereka. Dan bonusnya apa? Bonusnya adalah ketika kita melihat orang lain bahagia, hati kita sendiri juga akan merasa jauh lebih tenang dan damai. Jadi tunggu apa lagi? Hari ini penuh dengan kesempatan baru, marilah kita tebarkan kebaikan sekecil apapun di sekitar kita. Tunda-tunda, hai adik, tak tunda cinta.
Satu lagi lagu Aceh yang akan Yuna hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, menemani langkah awal menjemput rezeki dan kebaikan pagi ini. Lagu penuh energi yang siap meluncur ke ruang dengar Anda di Loksemawe pagi ini. Yuna siapkan darinya Rafli. Banyak sekali pilihan lagu-lagu Rafli, tapi entah kenapa Yuna pilihkan Suke Lertuh.

0: Sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Barat untuk lagu-lagu Aceh selesai ya. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kita dengarkan Warta Berita Sentral. Dari studio, Yuna ucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: Presiden mau ngomong ya gak apa-apa.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo